0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang, tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Tentunya kami masih akan hadirkan mendengar informasi-informasi berkaitan dengan hal-hal yang terjadi hari-hari begitu ya. Dan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin menyampaikan informasi berkaitan dengan apa yang terjadi pada Anda hari ini, Anda bisa share di 0811-220-9760. Termasuk juga ini terjadi pendengar galian kabel begitu ya, beberapa waktu lalu, tepatnya kemarin Selasa 22 September pagi. Ini beberapa laporan masuk berkaitan dengan kondisi lalu lintas di Jalan Ibrahim Aji arah utara sekitar 10 meter dari perempatan Samsat Kircon, bahwa kemacetan terjadi di sana karena ada proyek galian. Proyek ini juga membuat kendaraan hanya bisa melintas satu jalur saja, pendengar. Kemudian kondisi ini pun cukup berdampak bagi banyak kendaraan dari arah timur yang berbelok menuju Kiara Condong saat jam berangkat maupun jam sekolah. Dikonfirmasi oleh Satlantas Polrestabes Bandung menyampaikan bahwa kondisi lalu lintas di jalan tersebut sudah berangsur kembali normal pagi kemarin pada pukul 9.30, dan lubang bekas galian tersebut juga sudah ditutup plat baja dan bisa dilalui tiga jalur kendaraan. Pagi tadi saya lewat di tempat tersebut, jalannya sudah diaspal, dan ini mudah-mudahan tidak menghambat kepada Anda pengendara atau pengguna jalur wilayah Kircon Soekarno-Hatta untuk bisa tidak terlambat beraktivitas.
1: Bandung pagi ini.

Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap-siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi risiko dan dampak bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: Dan pendengar, kami hadirkan informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Rabu 23 September 2026 di dua wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Masing-masing wilayah ada dua pelayanan SIM keliling. Untuk wilayah Kota Bandung, pelayanan SIM keliling hari ini ada di ITC Kebon Kelapa dan Ten Avenue. Kemudian di wilayah Kabupaten Bandung, pendengar, pelayanan SIM keliling ini hadir di The Great Ebot Jaya Cimaung dan kantor Kecamatan Ciparai. Pelaksanaannya mulai dari pukul 8, pendaftarannya mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga Anda bisa sertakan surat izin mengemudi atau SIM yang asli yang masih berlaku tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga kartu tanda penduduk atau KTP, juga suket surat keterangan pengganti EKTP. Dan pelayanan SIM keliling di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung, pendengar, hanya melayani perpanjangan SIM A dan C saja. Perpanjangan SIM A dan C baiknya dilakukan jauh-jauh hari, begitu ya. Dan apabila SIM yang telah melebihi masa berlaku, pendengar, silakan diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan EKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Sertakan juga surat keterangan sehat dari dokter, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
0: Bandung pagi ini.

0: Ya, pendengar, kasus influenza tipe A tengah menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia. Salah satunya yang terdeteksi adalah influenza A H3N2 yang subklinik yang belakangan ramai disebut sebagai super flu. Nah, dan kondisi ini juga turut mendapat perhatian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Jawa Barat juga mengaku adanya peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan termasuk juga berkaitan dengan influenza. Nanti kita akan kupas pendengar di Sorotan Bandung pagi ini. Anda yang ingin menyampaikan tanggapannya, opininya berkaitan dengan influenza tipe A atau super flu atau apapun namanya Anda kenal, Anda bisa share di 0811-220-97-60. Nanti kita akan ketahui lebih dalam apa itu influenza tipe A, kemudian bagaimana penularannya, kemudian bagaimana mengatasi supaya penyakit ini tidak menyebar, dan bagaimana juga pencegahan supaya kita tidak terkena influenza tipe A. Di 0811-220-9760, saya tunggu opini dan tanggapan Anda di Bandung Menyapa pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanggapan dan opini Anda pendengar kami tunggu di 0811-220-9760 berkaitan dengan penyebaran virus influenza tipe A di masyarakat yang dilaporkan mengalami peningkatan pada awal September 2026 ini di wilayah Jawa Barat. Jadi masyarakat dihimbau untuk mewaspadai gejala infeksi saluran pernapasan ini, terutama membedakan dengan batuk pilek biasa. Apa bedanya batuk pilek biasa dengan influenza tipe A? Nanti kita akan kupas di Bandung Menyapa pagi hari ini bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana PhD. Dan tetap bersama kami di Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini.

0: akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan menyusul adanya kecenderungan peningkatan kasus yang terpantau di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk juga bagaimana penanganan dan pencegahan yang sedang ramai di bicarakan ini menjadi topik hangat berkaitan dengan infeksi influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dadan, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Kabid, ramai. Ini menjadi topik yang hangat juga, begitu bagaimana warga masyarakat mengenal influenza tipe A. Kemudian ya, ada lagi yang menyebutnya itu superflu. Apa sih sebetulnya influenza tipe A dan superflu ini, Pak Kabid?
2: Ya. Ya, siap. Jadi pada dasarnya influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang setiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Mm-hmm. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih gitu.
0: Mm-hmm. Kenapa namanya sampai influenza, ada influenza tipe A, dan ini juga di pandangan atau perspektif masyarakat juga, duh, penyakit naon deui.
2: Seperti yang menakutkan gitu ya.
0: Iya, menjeramkan kesannya ya, tuh.
2: Jadi influenza itu secara umum ya ada 4 tipe. Mm-hmm. Ada 4 tipe. Virus influenza itu ada 4 tipe, A, B, C, dan D. Dan yang menyerang manusia, yang umum ya, yang sering menyerang manusia itu yang tipe A dan B. Kemudian tipe C itu dia bisa manusia, bisa hewan. Tipe D itu hanya pada hewan. Tapi yang C itu sangat jarang sekali, yang D itu lumayan banyak, dan yang terbanyak memang yang A. Yang A juga bisa hewan, bisa manusia. Nah, influenza tipe A ini ya seperti tadi saya sampaikan di awal, itu adalah memang flu musiman atau istilah asingnya itu seasonal flu mungkin ya, kalau para pendengar browsing atau googling lah, seasonal flu itu apa ya, itu memang flu biasa ya. Memang setiap musim, pergantian musim itu dia muncul dan meningkat kasusnya. Dan tadi sempat disinggung superflu ya, saya tergelitik juga.
0: Superflu ya. Ini apa nih, dok?
2: Nah, superflu itu sendiri sebenarnya dalam bidang kedokteran atau bidang medis itu tidak ada istilah superflu gitu ya. Ya, superflu ini influenza A itu, tapi lebih spesifik. Jadi saya jelaskan lebih jauh bahwa influenza tipe A itu dia ada serotipenya. Jadi serotipe itu kan dia lebih spesifik lagi dari tipe. Mungkin dulu pernah kita dengar ada istilah H1N1, ya, kemudian H3N2, kemudian H5N1 ya. Influenza tipe A itu kalau secara keseluruhan itu ada 18 subtipe atau serotipe gitu ya. Jadi banyak sekali gitu kan ya. Nah, yang paling banyak ada di masyarakat itu adalah hanya 2 tipe, yaitu tipe H1N1 dan tipe H3N2. H1N1 itu yang kalau ingat dulu pernah ada flu babi, ingat nggak?
0: Iya, iya.
2: Zaman dulu. Nah, itu H1N1 gitu ya. Tahun 2009 menjadi pandemi gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi yang sebelum COVID pandemi, dulu ada pandemi flu babi H1N1. Kemudian ada yang tipe yang banyak juga itu adalah H3N2. Nah, H3N2 ini juga dia banyak, dan yang membuat dia di istilah masyarakat superflu itu H3N2 ini. Tapi dia lebih spesifik ke ke tipe yang lebih ini lagi, ada subclade K, subclade K gitu. Jadi itu lebih rumit lagi lah. Nah, jadi sebenarnya semuanya sama itu influenza A gitu ya. Nah, kenapa ini di media atau masyarakat muncul istilah super flu? Mungkin ya ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena dan di saat bersamaan mungkin ya. Jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita gitu ya, dan tidak hanya di musim sebenarnya tidak hanya di musim pancaroba atau perubahan musim saja dia muncul. Di setiap waktu pun ada, cuma kasusnya memang akan meningkat di musim-musim tertentu begitu.
0: Baik, mungkin masyarakat juga beranggapan bahwa berasumsi bahwa super flu ini karena keroyokan juga datangnya Pak Kabit dengan lalinu, ya, dengan sakit kepala memang, begitu ya.
2: Ya, betul. Dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold ya. Jadi kalau influenza A ini dia kalau kita terserang influenza A, dia gejalanya mendadak, pasti mendadak gitu ya. Sementara kalau flu, kalau pilek biasa itu dia bertahap dari bersin-bersin ringan, demam ringan gitu ya, kemudian meler-meler dikit gitu ya. Nah itu pilek biasa. Kalau influenza dia mendadak, demam langsung tinggi gitu ya, mungkin tenggorokan langsung nyeri, badan pegel kayak dipukulin gitu ya.
0: Iya benar. Flu sekarang itu dengan keroyokan, bahkan sakit kepala, linu-linu
2: sakit
0: begitu
2: kepala,
0: ya.
2: Sakit kepala, betul ya. Sebenarnya di pilek biasa pun ada gejala itu, tapi tidak langsung berat gitu, dia bertahap ini.
0: Nah, artinya ada gejala-gejala gitu tertentu ya untuk ya, influenza betul tipe A ini, atau masyarakat masyarakat berasumsi super flu ya karena segala karasa.
2: Betul. Dan kita pada dasarnya tidak akan mengetahui virus yang menyerang kita itu adalah virus influenza A kah atau B atau C gitu ya. Karena untuk mengetahuinya kita harus melakukan pemeriksaan di laboratorium khusus.
0: Ada cek gitu darah untuk menentukan bahwa ini kena influenza A atau tidak begitu ya,
2: betul,
0: dok?
2: Betul gitu, ada. Tapi itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena virus influenza ini dia self-limiting disease. Atau dia sembuh sendiri. Ya, yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat gitu ya. Okay. Jadi belum ada obat spesifik sebenarnya untuk influenza. Ada beberapa antivirus, tapi itu memang untuk yang kasus sangat berat dan dirawat di rumah sakit. Tapi pada dasarnya secara umum virus itu dia self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Jadi kita memperkuat daya tahan tubuh. Yang diberikan dokter biasanya obat untuk meringankan gejala gitu ya. Jika batuk diberikan obat batuk, demam dikasih penurun demam gitu ya. Pilek juga dikasih dekongestan dan selanjutnya.
0: Iya, di Kota Bandung sendiri apakah kasus ini meningkat? Di kasus influenza tipe A ini di Kota Bandung belakangan ini apakah memang meningkat? Kemudian apa yang Dinas Kesehatan lakukan untuk mencegah bahkan mungkin meminimalisir terjadinya penularan dan peningkatan penularan influenza tipe A ini, ya, Pak Kabit?
2: Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah flu musiman gitu ya. Jadi begitu musim berganti malah mungkin bisa dikaitkan dengan entah El Nino atau La Nina gitu ya.
0: Belakangan itu belakangan ini abu vulkanik begitu ya?
2: Abu vulkanik juga mungkin ya, kita tidak akan benar-benar tahu sebenarnya gitu ya, apakah yang menyebabkan meningkat. Tapi memang musiman dan memang sekarang musimnya lagi meningkat, betul ya. Tapi di Kota Bandung sendiri peningkatannya tidak dalam tahap yang mengkhawatirkan. Jadi masih dalam batas aman lah. Jadi kita kan ada sistem pemantauan ya tadi yang kita lakukan ya. Jadi sepanjang tahun itu ada sistem pemantauan terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi wabah gitu ya. Nah, termasuk untuk virus influenza ini gitu ya. Jadi kita pantau kasus-kasus di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung itu sendiri memang betul ada peningkatan, tetapi tidak sampai pada taraf kejadian luar biasa gitu ya. Nah, untuk antisipasi kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran gitu ya ke paskes, baik itu puskesmas, klinik, dan rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus dari influenza ini.
0: Baik, Pak Kabid, apa yang harus masyarakat lakukan supaya terhindar dari influenza tipe A ini atau super flu masyarakat tahu ini?
2: Ya, tadi kan saya sampaikan juga bahwa ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri ya, atau self limiting disease. Jadi yang harus dilakukan ya tentu memperkuat daya tahan tubuh ya,
0: Teh Widi. Betul. Makan enak, tidak, gitu, makan sehat begitu.
2: Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim cerdik itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin ya gitu. Jadi ini sebelum sakit ya, cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya nyahkan asap rokok gitu ya. Kemudian R-nya rutin berolahraga. D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Dan K-nya itu adalah kelola stres. Ya, jadi lakukan itu semua, insya Allah daya tahan tubuh kita akan terjaga sehingga bisa menangkal virus yang mungkin akan masuk ke badan kita. Yang kedua, bila mana memang sudah terkena atau sudah sakit, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker setiap saat untuk yang sakit. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana, istirahat saja di rumah gitu ya. Semacam isolasi mandiri ya. Jadi jangan berpergian, jangan ke sekolah, jangan berangkat pekerja. Bila memang tidak urgent gitu ya. Yang selanjutnya ya istirahat lah, istirahat. Dan bila memang ditemukan gejalanya memberat, segera ke pelayanan kesehatan. Nah, yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah influenza ini ada vaksinnya, Teh Widi.
0: Vaksin influenza begitu?
2: Ya, vaksin influenza. Jadi silakan masyarakat bisa mengakses vaksin influenza ini di berbagai tempat. Tapi memang vaksin influenza ini bukan program pemerintah, tapi sangat dianjurkan. Jadi karena bukan program pemerintah, masih berbayar, gitu ya. Jadi silakan ke berbagai klinik juga ada yang menyediakan vaksin influenza. Kalau yang paling gampangnya ke Bio Farma lah, gitu ya, pasti ada, gitu ya. Beberapa klinik lain juga itu ada vaksin influenza. Silakan ini untuk meningkatkan kekebalan terhadap virus influenza.
0: Menarik sekali ketika tadi Pak Kabid menyampaikan.
2: Teh Widi, ada yang satu kelewat. Untuk yang sakit punten kelewat. Etika batuk ya.
0: Nah, itu dia. Banyak orang bersin-bersin
2: Jadi menggunakan tisu atau tisu sih yang paling ini ya, pakai tisu atau pakai lengan bagian dalam untuk menutup batuk dan bersin. Kemudian karena ini itu kan menularnya lewat airborne ya, jadi percikan liur ya atau lewat udara gitu ya. Jadi etika batuk harus perhatikan. Kemudian ini bisa menular juga si virusnya itu atau percikan liurnya itu kan bisa nempel ke permukaan ya. Kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun gitu ya. Jadi kalau misalkan tangan kita memang megang katakanlah gagang pintu gitu ya, atau gelas bekas orang yang memang sedang sakit gitu ya, kita mencuci tangan dengan sabun itu agar mencegah menular ke diri kita juga gitu ya. Baik. Itu yang kelewat tadi. Punten.
0: Baik, menarik sekali tadi Pak Kabid sampaikan bahwa ada teknik cerdik untuk bisa menjaga kondisi tubuh kita supaya terhindar dari penyakit. Kak, yang paling bawah nih yang menarik sekali, kelola stres. Berarti dengan meningkatnya kasus influenza tipe A di kota Bandung, artinya banyak warga Bandung yang stres juga mungkin. Tapi nggak gitu.
2: Ada penelitiannya, Teh.
0: Itu ada penelitian lagi dan bahasannya juga ada. bukan influenza tipe A lagi itu.
2: Iya, betul.
0: Iya, baik. Pak Kabid, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu. Ya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Kabid, dan selamat pagi.
2: Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Dari kawasan jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar momen hari jadi ke-216 di kota Bandung tahun 2026 ini turut diwarnai kisah cinta 10 pasangan yang mengikuti program nikah masal gratis. Pemerintah Kota Bandung tidak hanya memfasilitasi proses pernikahan, tapi juga menyiapkan berbagai kebutuhan pasangannya, mulai dari administrasi sampai perlengkapan pernikahan. Untuk mengetahui berbagai informasi berkaitan dengan pelaksanaan program nikah masal gratis yang sedang berlangsung pagi ini, kami sudah terhubung bersama reporter Atep Burhanuddin.
1: Warta terkini.
0: Atep, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Atep, boleh diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan pelaksanaan program nikah gratis dalam rangka momen HJKB ke-216 pagi ini, Atep.
2: Ya,
0: Atep, boleh agak bergeser menjauh, kami kurang jelas mendengar suara Anda di studio, Atep.
2: Ya, ya baik, suara pendengar, kami berada di atau MPP di Kota Bandung, di mana momen hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2006 terus diwarnai kisah cinta 10 pasangan yang mengikuti program nikah masal gratis. Dan pemerintah Kota Bandung tidak hanya memfasilitasi program pernikahan, tapi juga menyiapkan berbagai kebutuhan pasangan mulai dari administrasi hingga perlengkapan pernikahan. Dan memang nikah masal gratis tersebut tadi dibuka atau dilaksanakan pukul 8 waktu Indonesia Barat dan di pelayanan publik ini. Dan tadi juga saat pagi juga Wali Kota Bandung akan langsung membuka pelaksanaan nikah masal ini. Dan memang saat ini dan saya akan wawancara langsung dengan ketua ya dan dengan ketua panitia nikah masal ini yang dilaksanakan di Malpa dan Kopi. Dan kami akan langsung wawancara dengan ketua panitia nikah masal di Payung Publik ini. Dengan siapa Pak?
3: Dengan Diki Pak.
2: Diki ya. Bapak sebagai panitia ini ya?
3: Iya Pak, betul.
2: Pak bisa dijelaskan pada pengenali nikah masal ini dalam rangka apa sih Pak?
3: Ya, jadi nikah masal ini dalam rangka hari jadi Kota Bandung ke-216 dan HUT MPP ke-4. Selain itu juga ini wujud bukti nyata bahwa hadirnya pemerintah Bandung pada warga Kota Bandung.
2: Ini pesertanya dari mana aja, Pak?
3: Pesertanya dari Kota Bandung, Pak.
2: Berarti yang luar Kota Bandung sukses.
3: Yang salah satunya itu boleh, Pak.
2: Iya. Ini cuma dibatasi aja 10
3: peserta, Pak. Betul, Pak, dibatasi 10 peserta.
2: Padahal banyak yang lain itu, Pak.
3: Iya, betul. Memang tahun kemarin juga kami hanya 10 peserta gitu. Iya.
2: Apa aja sih yang dikasih dari untuk
3: ini? Ya, jadi kita di sini untuk hantaran kita menyediakan logam mulia, lalu kita juga body care, ada seperangkat alat sholat, ada juga fashion, itu dari yang kita sediakan. Ya, selain itu juga dari sisi struktur nikahnya, kita di sini pendaftaran nikahnya itu gratis, Pak. Jadi, lalu kita juga ada, selain pendaftaran nikah gratis, kita juga ada pelatihan untuk keluarga sakinah, bekerja sama dengan Kemenak, dan juga penyuluhan kesehatan dengan puskesmas.
2: Itu kan katanya di proses di bulan baru di
3: Oh iya, betul. Kita ada support dari Riung Priangan, itu memberikan voucher bulan madu, Pak. Jadi satu pengantin mendapatkan satu voucher bulan madu, luar biasa, Pak. Kolaborasi yang sangat aktif sekali, Pak, luar biasa. Ya, ini kedua tahun kedua, Pak, pelaksanaannya. Iya.
4: Kerjasama dengan OPD-OPD, Pak, ya?
3: Betul, kita ada dari Dukcapil, karena siapapun yang menikah di mall pelayanan publik ini, itu akan mendapatkan pembaharuan KTP dan KK untuk warga Kota Bandung. Gitu. Selain itu juga, dari Dukcapil juga, itu saat ini nanti juga akan diserahkan secara seremonial akta perkawinan untuk yang non-muslim. Okay. Jadi kami di sini punya fasilitas balai nikah, itu bisa digunakan oleh warga Kota Bandung secara gratis, Pak, dengan mendaftar ke customer service kami untuk penjadwalannya di hari Sabtu atau Minggu, itu dengan fasilitas yang sama diberikan KTP dan KK dari Dukcapil. Muslim semua, Pak. Tapi untuk yang non-muslim itu ada namanya akta perkawinan dan itu dilayani oleh Dukcapil juga setiap harinya. Ya, jadi kepada masyarakat bahwa ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Kota Bandung khususnya, terutama dalam hal mewujudkan keluarga yang bahagia.
4: Cuma satu hari ini ya?
3: Iya, hanya satu hari ini, Pak. Waduh, luar biasa persiapannya.
4: Ini yang berdaftar ini udah jadi
3: pemilih. Betul, Pak. Kami buka pendaftaran itu sudah dari bulan Agustus, Pak. Ya, closing di minggu kedua September.
4: Pinginnya banyak ya?
3: Pinginnya sih banyak, Pak. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi kolaborasi, sehingga kita juga mungkin masyarakat yang lainnya bisa turut serta dalam nikah gratis ini. Namun jangan lupa untuk MPP sendiri itu menyediakan balai nikah di mana itu dapat digunakan oleh masyarakat Kota Bandung untuk melangsungkan pernikahan secara gratis. Venue-nya kami juga berikan sound system dan juga kursi pada saat pelaksanaan akadnya.
4: Atuh nun, Pak. Itulah panitia salah satu pindahan masal di PP Kota Bandung dengan Diki. Dari Jalan Cianjur, tepatnya di gedung MPP Kota Bandung, Atep Wadid melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
0: Atuh nun, Atep, untuk informasi berkaitan dengan program nikah masal gratis yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung yang sedang berlangsung pagi hari ini dalam momen hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani ruang dengar Anda pendengar dengan ragam informasi dari Inspirasi untuk Indonesia. Masih di Bandung pagi ini, saya Widya Perdani masih menemani Anda dengan rangkaian informasi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bandung pagi ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
4: Cakep.
3: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Aduan kedua pendengar masuk dari warga Kota Bandung yang menyampaikan aduannya berkaitan kemacetan di Jalan Kebon Jati karena parkir liar. Aduan datang dari Pak Yanto, salah seorang warga Bandung, akan ditanggapi oleh Kasubag TU UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Hilman Oktana Esos, MAP.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Hilman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Pak Hilman, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat, Mbak.
1: Pak Hilman, izin ada aduan warga Kota Bandung yang sedikit ruwet, rarudet begitu ya, dengan kemacetan yang terjadi di wilayah Jalan Kebon Jati karena adanya parkir liar. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Pak Hilman, dari warga Kota Bandung. Kami sampaikan aduannya.
3: Halo RRI, saya Yanto, warga Bandung yang setiap hari lewat Jalan Kebon Jati. Tiap hari karena kerja di sekitar sana ya. Tiap lewat Jalan Kebon Jati macet karena parkir liar dan makan badan jalan. Mohon dinas terkait membantu menertibkan parkir liar ya, agar nyaman gitu kalau lewat Jalan Kebon Jati. Terima kasih.
1: Baik, laporan dari Pak Kang Yanto, warga Kota Bandung yang rada-rada rudet cenah lewat situ tiap hari ada parkir liar. Silakan langsung ditanggapi saja, Pak Hilman.
2: Siap, siap, siap, siap. Mungkin dari awalnya lokasi tersebut memang ada di Kepwal lokasi posisi parkir Kepwal 66 tahun 2021 teh. Mm-hmm. Nah, di kanan kiri jalan, terutama di kiri itu dua marka untuk motor. Cuman yang jadi masalah karyawan Pascal terutama, mereka padahal sudah disediakan tempat parkir di dalam, tapi tetap mereka pengen parkir di luar teh, karena tarif yang memang cenderung mahal kata mereka. Kita sempat mediasi dengan pengelola parkir Pascal, perwakilan karyawan, juru parkir. Kita mediasi di sini, gimana solusinya? Ternyata ya sampai sekarang juga masih belum ada kabar lagi dari pihak si pengelola parkir di Pascal. Mm-hmm. Jadi yang resmi itu di jalan sepanjang Kebon Jati itu dua marka parkir teh. Mm. Kalau udah sampai tiga, itu yang ngemacetin tuh udah sampai tiga, biasanya ditindak oleh bidang dalop di sub sendiri teh.
1: Mm-hmm. Kemudian untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi dan masyarakat atau pengguna jalan tetap merasa nyaman dengan lalu lintas tidak tersendat, apa yang dilakukan, Pak Hilman?
2: Nah, sekarang, nah ini momennya kebetulan pas banget nih. Akhir tahun ini kan mulai pembangunan BRT ya teh. Mm-hmm. Nah, salah satu ruas jalan yang terimbas tuh sepanjang Jalan Kebon Jati. Jadi insya Allah mulai Oktober kalau nggak salah udah steril, nggak ada parkir tuh sepanjang jalan itu.
1: Mm-hmm. Baik, mungkin ada sanksi yang memang diterapkan jika para pengendara ini tetap buandel, masih melakukan parkir tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan, Pak Hilman.
2: Oh, tentu ada teh, tentu ada itu ada di bidang dalop, terutama di Gakum. Jadi yang melanggar, yang di luar marka parkir itu langsung diderek, langsung diangkut. Mereka kena tilang. Satu kendaraan tuh kalau nggak salah roda 2 Rp250.000.
1: Seperti itu ya, artinya ada sanksi atau efek jera yang
2: sanksi tiap hari dikontrol kontes ke situ. Cuman memang nggak tiap jam ya, nggak, karena emang mobile gitu, bidang dalop pun nggak standby di situ terus gitu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Hilman ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Ya, terutama untuk masyarakat dimohon untuk lebih sadar, lebih disiplin, ikuti aturan yang ada mengenai parkir, walaupun oleh juru parkir diarahkan, tapi jika salah, ya jangan diikuti. Terutama jika juru parkir tidak memberikan karcis, jangan dibayar. Kebanyakan itu juru parkir liar, teh.
1: Oh, seperti itu aja. Ya. Ini dia yang tiba-tiba bahkan tarifnya juga di luar Nurul gitu ya.
2: Iya, itu banyak getok tarif itu getok tuh kebanyakan tarif. Yang enggak masuk ke kita gitu. Itu liar.
1: Baik. Pak Hilman, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung juga menanggapi aduan warga masyarakat di Kota Bandung. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Pak Hilman, selamat pagi.
2: Siap, nuhun teh, mangga pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kasubag TU UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Bandung, Hilman Oktana Esos, MAP.
0: Bandung pagi ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi kami akan sampaikan informasi yang disampaikan reporter kami berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung membentuk Satgas MBG untuk memastikan keamanan serta kebersihan pengelolaan makanan di dapur SPPG. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Ya, baik, saya pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di DKPP Kota Bandung membentuk tim proyek implementasi atau IPU atau Satgas Makan Bagi Gaji Akademik untuk memastikan ada persatuan pelayanan kepenuhan gizi SPPG berjalan lancar, aman, dan sesuai ketentuan. Kepala DKPP Kota Bandung Dini Ginanjar mengatakan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan SPPG telah dilakukan sejak program tersebut mulai berjalan di Kota Bandung. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan bahan makanan, bahan pangan agar segar sebagai bahan baku hingga tempat penyimpanan dan gudang. Dan menurutnya pemeriksaan dilakukan secara rutin meskipun belum seluruh SPPG dapat diperiksa dengan frekuensi yang sama. Kondisi tersebut disebabkan jumlah SPPG yang cukup banyak, sementara kapasitas sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki pemerintah daerah masih terbatas. Dan pengawasan juga diperkuat setelah muncul persoalan SPPG di Sindang Jaya, Kecamatan Mandarjati. Dan pihak kelurahan memberikan waktu selama satu minggu untuk melakukan sejumlah perbaikan. Perbaikan tersebut mencakup temuan yang bersifat mayor maupun minor. Ingin mengutarakan DKPP terus melakukan pemantauan bersama Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung. Selain itu komunikasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN juga terus dilakukan memastikan lanjut perbaikan berjalan sesuai ketentuan.
2: Meyakinkan bahwa semua itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Makanya di Kota Bandung kita bentuk yang namanya tim, terus sudah ada tim namanya TIU, Project Implementasi Unit, atau kalau istilah umumnya ada Satgas MBG kalau saya bilang. Itu sudah dibentuk salah satunya untuk memastikan bahwa yang berjalan ini berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan ketentuan.
1: Ia menjelaskan secara kelembagaan pengendalian utama terhadap pelaksanaan program MBG berada di bawah kewenangan BGN, mulai dari tahap perencanaan, penyimpanan hingga operasional SPPG. Sementara itu, pemerintah daerah berperan memberikan dukungan dan melakukan pengawasan sesuai kewenangan agar pelaksanaan program di daerah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
0: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, dengan berakhirnya laporan Atep Burhanuddin, maka berakhir pula program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani masih menemani Anda di Bandung siang ini. Kita akan berbicara mengenai bentuk korupsi, lagi-lagi tentang korupsi. Kalau korupsi itu kan konotasinya dengan uang. Tapi ternyata bukan hanya uang loh korupsi itu. Ada bentuk-bentuk korupsi yang tidak kita sadari tapi kita lakukan. Aduh, ini mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal-hal sedemikian. Kayak lagunya Bimbo. Membahas bukan hanya korupsi, mengenal bentuk-bentuk, bukan hanya uang, mengenal bentuk-bentuk korupsi di sekitar kita. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung seorang penyuluh anti korupsi atau paksi, Bapak Roto Proyono.
1: Bandung siang ini.
0: Pak Roto, selamat siang.
2: Selamat siang. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Walaupun sudah siang, semangatnya harus tetap pagi. Begitu, biar fresh terus. Pak Roto, menarik sekali bahasan kita berkaitan dengan bukan hanya uang. Kalau kita kenal korupsi di sekitar kita ya, korupsi itu ya penyalahgunaan, udah gitu ya, masyarakat awam memahaminya. Tapi konotasi korupsi itu ya uang bentuknya, masyarakat kenalnya uang. Ternyata bukan hanya sekedar, bukan hanya uang yang bisa dikorupsi ya. Ini bentuk-bentuk korupsi di sekitar itu kita tuh gak hanya melulu soal uang. Ini mungkin ada penjabaran terlebih dahulu nih dari Pak Roto, silahkan.
2: Ya, Pak Roto. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, menurut kami sebenarnya sesuai

0: dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya korupsi itu bukan hanya sekedar uang ya. Pengertian korupsi itu jauh lebih luas dari sekedar uang. Nah, yes, kalau dilihat dari katakanlah bentuk-bentuk korupsi yang sudah diklasifikasikan ada tujuh jenis korupsi, ya tujuh jenis korupsi. Barangkali saya tidak bicarakan satu persatu karena ini cukup ini.
1: Nggak selesai cukup luas, sehari.
0: Nah, salah satu bentuk korupsi itu memang dinyatakan itu namanya adalah kerugian keuangan negara.
1: Oke.
0: Jadi seringkali banyak masyarakat, banyak katakanlah pejabat dan seterusnya yang melihat itu korupsi hanyalah sekedar kerugian keuangan negara, ya. Tapi sebenarnya di balik itu ada hal-hal yang menurut kami itu adalah sangat mendasar dan bisa berdampak luas. Itu kami bilang itu adalah perilaku koruptif, ya. Perilaku koruptif. Kalau kita ibaratkan ada satu gunung es, ya. Barangkali pemirsa kalau bayangkan itu ada gunung es, banyak pihak yang hanya melihat bagian atas permukaan air saja. Itu adalah kerugian keuangan negara. Keuangan negara itu di atas permukaan. Pas di permukaan itu adalah penyalahgunakan kewenangannya. Nah, di bawah permukaan itu yang dinamakan adalah perilaku koruptif. Ya, perilaku koruptif, iya itu benar-benar sangat mendasar sekali. Dan itu kalau tidak dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pendidikan anti korupsi itu sangat berbahaya. Nah, salah satu contoh saja bentuk perilaku koruptif ya mungkin kita sudah ya tidak asing lagi ya. Ada beberapa hal contoh misalnya dari sisi nepotisme ya, kolusi gitu ya. Nah, kita sering ketemui misalnya karena ada pejabat yang sangat berwenang memberikan akses. Yang kemudian memberikan jabatan tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi ya. Karena apa? Karena itu adalah karena ada hubungan kekerabatan. Dan juga di sekitar kita juga melihat sendiri bahwa banyak fenomena yang terjadi misalnya menerabas lampu merah ya. Itu adalah perilaku koruptif yang sebenarnya itu sangat perlu diperhatikan begitu. Kemudian datang terlambat ya. Kemudian katakanlah menggunakan jam kantor misalnya untuk kepentingan bisnis pribadi. Misalnya jualan online ya dari kantor. Kemudian menggunakan fasilitas kantor misalnya mobil untuk bepergian kepentingan pribadi dan seterusnya. Jadi berbagai hal itu menurut saya tidak dilihat, hanya melihat dari kerugian keuangan negara gitu ya.
1: Termasuk gitu. Juga titip absen mungkin ya?
0: Ya, tentu saja titip absen. Nah, itu yang perilaku-perilaku yang kita tidak sadari gitu ya. Kita tidak sadari.
1: Dan itu menjadi pembiasaan yang tidak baik ya?
0: Iya, benar. Jadi sebenarnya itu adalah pembiasaan yang kalau itu katakanlah dibiarkan gitu ya. Pembiasaan itu akhirnya menjadikan karakter seseorang yang katakanlah sebenarnya yang tidak di jalan yang benar gitu ya.
1: Tidak on the track.
0: Tidak on the track. Tidak di jalan yang benar ya. Ya seharusnya ada katakanlah yang juga didengungkan oleh katakanlah kami KPK misalnya. Itu kan ada lagunya juga. Membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi membiasakan yang benar. Ya, yang benar contohnya tadi kalau di traffic light itu lampu merah, ya kita harus stop dong. Ya. Jangan yang sebaliknya. Ya karena yang lainnya juga bisa nerobos kok, ya. Jadi itu kan
1: aman-aman aja kok yang penting kan gak ketabrak.
0: Iya, iya. Kadang-kadang tidak dilihat dari sisi itunya ya, karena sudah menjadi pembiasaan yang seharusnya itu perlu diluruskan gitu ya. Termasuk misalnya trotoar ya, pejalan kaki, motor masuk ke trotoar dan seterusnya. Itu menurut saya sangat penting dan untuk itu salah satu hal ke depan saya sebagai penyuluh anti korupsi juga lebih memfokuskan untuk pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai begitu.
1: Meminimalisir terbanyaknya munculnya perilaku koruptif.
0: Benar.
1: Itu tadi. Benar. Tapi kalau berbicara tentang perilaku koruptif sendiri, berarti ada lingkungan koruptif juga dong. Artinya supaya tidak memiliki karakter yang koruptif, mm-hmm. kita harus keluar dari circle koruptif itu.
0: Yeah.
1: Tapi keluarnya tuh gimana caranya? Yeah,
0: yang pertama menurut kami itu adalah kita harus nanamkan diri sendiri dulu. Ya, di diri kita tuh harus tertanam dulu ya. Paling tidak diri kita. Syukur-syukur kalau diri kita itu bisa menjadi role model gitu ya. Yeah. Memberikan contoh yang baik ya. Nah kalau diri kita sudah benar-benar menunjukkan katakanlah nilai-nilai anti korupsi yang baik. Ya diharapkan bahwa diri kita itu paling tidak kita bisa mengajak. Ya mengajak. Kalau kita lihat ini ya, yang paling dekat adalah keluarga ya.
1: Ya.
0: Nah, itu justru menurut saya tuh ke depan itu memang harus pendidikan ini, pendidikan anti korupsi menanamkan nilai-nilai supaya tidak koruptif itu ya, itu harus di keluarga gitu ya. Menurut saya itu harus awalnya ada di keluarga karena terus terang saya mempunyai katakanlah nilai-nilai itu sebenarnya juga karena orang tua.
1: Artinya berangkat dari pola didik.
0: Pola didik, ya benar.
1: Jika tidak terbentuk pola didik baik tidak terbentuk dari rumah, berantakanlah sudah di luar sana.
0: ya menurut saya sebenarnya yang paling penting juga ke depan itu adalah harus berbasis keluarga ya. Bagaimanapun ya, kita menurut saya itu pengalaman saya gitu ya. Nah, salah satu cara itu yang tadi sampaikan Mbak gitu ya, Teteh ya gitu ya. Dari keluarga dulu, gimana ini untuk nanamkan ini? Contohnya aja yang sangat sederhana misalnya. Ya, sangat sederhana. Kita punya anak misalnya.
1: Ya.
0: Ada beradik ya, kakak beradik. Dari sisi kurang lebih badannya segala macam sama ya. Kemudian kakak ya memakai pakaian adiknya karena memang pakaiannya itu kurang lebih sama ya ukurannya begitu ya. Apakah kakak itu minta izin nggak sama adiknya? Itu contoh sederhana ya.
1: Okay.
0: Ya apakah kalau kita bicara masalah itu ada satu survei sebenarnya yang sudah dilakukan oleh BPS tahun 2024 itu menilai bagaimana kira-kira sikap permisitif terhadap anti korupsi masyarakat ya. Salah satunya tadi itu ya, apakah yang tadi kakak ya memakai pakaian adiknya tidak seizin adiknya itu apakah dianggap wajar enggak? Apakah dianggap tidak wajar? Cenderung tidak wajar, cenderung wajar atau tidak wajar sama sekali? Dari hasil survei ya secara garis besar mengatakan kalau langsung pakai pakaian adik tanpa seizin itu hal yang wajar. Kan sebenarnya itu enggak benar ya. Ya menurut saya enggak katakanlah tidak salah. Baik gitu ya. Harusnya apapun yang dilakukan kalau itu bukan miliknya, kalau itu bukan milik pribadi seharusnya tidak boleh.
1: Ada ya. Izin walaupun
0: ada
1: adik,
0: minta izin. Walaupun
1: saudara kandung gitu ya.
0: Walaupun saudara kandung, walaupun di dalam ini ya, termasuk
1: lingkup
0: keluarga. Gitu. Bisa saja katakanlah kita diminta untuk beli sesuatu di warung oleh ibunya, anaknya itu tidak kembalikan uang kembaliannya, uang belanjanya. Itu kan suatu hal yang sekiranya itu ada hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya itu menjadi satu fondasi untuk memberikan atau menanamkan nilai-nilai ya etika gitu ya. Nilai-nilai etika kemudian menanamkan karakter ya. Nah, itu yang tadi Mbak sampaikan itu harus pembiasaan seperti itu harus ditanam
1: dan harus
0: kondisinya.
1: Harus dibentuk dari sedini mungkin.
0: Sedini mungkin ya.
1: Kemudian artinya kalau sikap atau perilaku anti korupsi ini diterapkan dari dalam rumah, artinya harus ada pendidikan anti korupsi untuk anak usia dini.
0: Ya,
1: Perlukah itu, Pak?
0: Ya, ya sebenarnya dalam untuk membangun karakter, karakter perilaku yang baik, memang harusnya memang dimulai dari usia dini, ya. Kalau saya ingat ada salah satu mantan deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, itu pendidikan itu dari PAUD sampai MAUD. Jadi harus belajar terus gitu ya.
1: Dari PAUD dari PAUD sampai MAUD.
0: Nah, itu harus belajar terus gitu ya. Dan tentu saja itu kan jenjang pendidikan segala macam itu beda-beda ya. Itu tergantung dari usia ya, usia peserta, usia anak didik. Nah, tentu saja dalam hal pendidikan anti korupsi itu disesuaikan dengan caranya, metodenya. Misalnya kalau anak-anak yang tadi PAUD ya, itu memang sukanya kan main-main gitu ya. Ya diajar cara dengan metode main-main itu ya. Misalnya ada permainan game, ya ada permainan, ya dulu saya ingat ular tangga, ya kemudian ada semacam ada perlombaan segala macam ya. Kemudian orang suruh ngantri, itu harus diajar ngantri, jangan jangan karena mentang-mentang badannya lebih gede gitu ya, lebih tinggi, nyerobot ke depan gitu ya. Nah itu sebenarnya yang sangat penting. Dan itu sebenarnya yang menjadi dasar di berbagai negara. Saya waktu itu pernah ke Jerman katakanlah. 3-40 tahun yang lalu, anak-anak itu diajarin cara ngantri gitu. Gak boleh nerobos. Ya. Nah kita tahu sendiri ya. Nah sekarang yang paling penting juga, kalau kita sudah terdidik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai perilaku ya itu ya yang baik itu, apakah kita berani menegur enggak atau mengajak enggak?
1: Ada karakter orang Indonesia itu enggak enakan.
0: Iya.
1: Ini yang sepertinya akan menjadi benteng benteng kuat. Aduh, itu dia teh salah tapi aku enggak enak euy negurnya gitu. Nah, ini karakter ini yang pada akhirnya akan menjadikan perilaku koruptif itu menjadi hal yang wajar dan biasa.
0: Ya, ya, yang biasa
1: menanggapi
0: gitu
1: ini,
0: ya.
1: Pak Rato.
0: Ya, kalau menurut saya sebenarnya ya ada berbagai cara. Tentu saja bagaimana kita melakukan komunikasi ya. Tiap orang kan beda-beda ya. Ada anak yang langsung saja kita berikan apa namanya contoh, kemudian dia contoh, atau katakanlah kita dengan cara lain. Seperti gini, cara lainnya sederhana banget ya, ini juga pengalaman kami juga di ini ya. Katakanlah misalnya kita makan bersama keluarga ya, ada anak-anak, suami, istri, ada. Kemudian anaknya memang masih kecil ya, anak masih kecil. Kemudian dia menumpahkan air minum misalnya di meja makan. Nah sekarang saya ingin tanya, apakah kita marah sama anak itu? Misalnya ayahnya marah sama anak, oh kenapa kamu numpahin air ini? Apalagi kalau numpahin susu gitu ya di mejanya. Atau ibunya, atau kakaknya. Apakah itu cara yang baik? Ya.
1: Saya rasa bukan solusi sebagai ibu-ibu nih.
0: Benar, nah kalau menurut kami sebenarnya cara yang paling baik, gak apa-apa deh gitu ya misalnya. Gak apa-apa kok, ini tumpah saja. Ya oke, kita sama-sama yuk bersihin. Jadi ngajak anak dari dini itu oke, bersihkan sama itu gitu ya. Maaf saya ayah ibu numpahin susu di. Oh bagus kamu jujur ya. Tidak nyalahin kakak kamu yang numpahin dan seterusnya ya. Lama-lama akan timbul bagi anak itu rasa tanggung jawab. Artinya, jujur mengatakan.
1: Artinya dari pola sikap berani jujur si anak ini diapresiasi untuk tumbuh dalam dirinya.
0: Benar,
1: begitu ya.
0: Benar. Nah, itu yang jarang kita temui dan saya pernah bicara dengan ahli psikologi ya gitu ya. Di ahli psikologi itu bilang, ya, kita justru jangan berkecil hati melihat begitu banyak terjadi perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Malah kita jangan menyontoh yang kurang baik itu. Kita berbesar diri saja bahwa apa yang kita lakukan itu bagus loh gitu ya. Jadi kita menilai diri ini yang kita lakukan itu benar loh. Itu pasti ada ininya gitu ya. Jadi benar-benar nanamkan itu gitu ya. Ya jangan ya kadakala karena merasa ini oh akhirnya kita ikut-ikutan gitu ya. Karena masalah ini kan juga lingkungan gitu ya yang berpengaruh gitu.
1: Lingkungan memiliki pengaruh cukup besar enggak sih untuk pembentukan karakter setiap orang, dalam hal ini apalagi anak, jika memang sifat anti korupsi ini harus nempel dari dalam rumah dulu nih.
0: Iya. Ya menurut saya ya pertama adalah itu juga sebenarnya dari survei indeks perilaku anti korupsi IPAK yang tadi saya sampaikan sebenarnya itu diukur juga dari sisi dimensi rumah dimensi keluarga, kemudian dimensi komunitas dan pelayanan publiknya. Nah, memang kalau saya sih melihat bahwa yang paling menjadi pondasi utama di keluarga gitu ya. Tanamkan itu ya. Kemudian harapannya anak yang sudah nanti mempunyai karakter baik itu gitu ya, dia bisa mengajak teman yang lain ya. Tentu saja awal-awalnya barangkali menurut saya sih jangan bergaul dengan lingkungan yang memang kurang kondusif gitu. Ya justru mengajak orang-orang yang mau ya diajak, kemudian dia juga sama-sama saling menegur gitu ya. Ya kemudian ya itu akhirnya menjadi suatu kelompok yang nantinya bisa mempunyai kelompok yang punya katakanlah prinsip yang sama gitu. Terus terang waktu saya masih kecil juga ayah saya, karena ayah saya adalah ABRI gitu ya, saya tidak diminta untuk bergaul dengan lingkungan yang kurang kondusif gitu.
1: Strik banget ya.
0: Iya ini itu. Banget gitu ya. Nah itu awalnya begitu ya. Karena itu sebenarnya kenapa kita para penyuluh anti korupsi akhirnya bergabung dalam satu forum gitu ya, supaya kami katakanlah orang baik-baik gitu ya, ya saya merasa baik. Orang baik-baik ini berkumpul kemudian menjadi satu kekuatan, karena kalau untuk merubah lingkungan yang kurang baik kita nggak bisa bekerja sendiri.
1: Iya betul. Justru kita ibaratnya sapu lidi nih, kalau cuman satu nggak bisa nyapu.
0: Nah,
1: nih
0: kita harus punya kekuatan bersama, punya suatu komunitas segala macam, harapannya komunitas ini nanti yang bisa
1: menyapu,
0: sapu-sapu. Kemudian lingkungan yang ini lama-lama ini jangan kita sendiri katakan merubah lingkungan yang semikian misalnya masih belum bisa dikendalikan begitu.
1: Artinya untuk bersih-bersih perilaku koruptif, kemudian lingkungan koruptif ini ada strategi yang harus dilakukan begitu ya.
0: Benar.
1: Kira-kira strategi sederhana untuk hal-hal yang memang terjadi di sekitar kita, bentuknya dalam hal satu contoh, titip absen dong. Aduh gak bisa, ah si Eta mah hese kalau dimintain tolong. Si yang benar ini yang ada di posisi bahwa ya itu ketika lo titip-titip itu tuh salah gitu, tapi kok merasa benar, dan yang merasa bahwa ini salah itu jadi dia yang salah lo Pak. Menanggapi ini. Dan itu banyak terjadi.
0: Ya kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting yang awalnya Anda mengkondisikan. Mengkondisikan satu aturan tertentu ya. Misalnya tadi di sekolah ya, kalau memang misalnya melihat ada banyak murid yang absen atau nyontek atau apa, dikondisikan bagaimana ada satu aturan secara tertulis misalnya, kemudian itu disampaikan kepada semua siswa ya, misalnya begitu ya. Ya kemudian ada katakanlah sanksi pun bukan sanksi untuk menghukum, tapi sanksi bagaimana supaya dia bisa merubah gitu ya. Dikondisikan dulu gitu ya, dikondisikan, kemudian benar-benar dikondisikan itu kita kasih contoh yang baik, ya lambat laun dengan lingkungan seperti itu, apalagi gurunya juga sepakat, wali kotanya sepakat, sekolahnya sepakat, yang paling penting juga orang tua harus sepakat, karena seringkali terjadi di lingkungan kita, kita sudah buat aturan yang mencak-mencak itu orang tua.
1: Ini
0: ya, itu yang harus sehingga kalau kita mau bicara seperti itu, kita harus melihat satu ekosistem ya, ekosistem pendidikan. Kita tidak bisa misalnya hanya dari guru saja, hanya dari kepala sekolah saja. Kemudian juga harus dilihat bagaimana misalnya orang tua, kemudian juga pemerintah daerahnya ya sebagai artinya, pengambil keputusan.
1: Artinya akan semakin meluas.
0: Iya, harusnya ekosistem.
1: Padahal
0: itu,
1: berangkat dari rumah. Satu sesi curhat nih saya nih Pak Roto. Jadi di masa pandemi itu kan anak-anak sekolah di rumah.
0: Iya.
1: Kemudian gurunya memberikan tugas dan hal sebagainya. Saya termasuk orang tua mungkin yang tidak memfasilitasi handphone kepada anak karena jatuhnya mereka

0: kayak itu ya main games dan lain-lain sebagainya. Tugasnya tidak selesai. Saya membeli whiteboard untuk saya tulis tugas. Tugas kakak, tugas adik, tugas adik gitu saya tulis. Dan mereka mengerjakan itu. Ada yang memang tidak mengerjakan. Jadi sama sekali gak ngerti, gak paham dan hal sebagainya. Saya tidak bantu kerjakan nih. Ya karena bukan tugas orang tua atau tugas anaknya gitu. Pola pikir saya. Ketika dikumpulkan, kok ini bukunya kosong? Mas kok bukunya kosong? Ya karena memang si anaknya sebegitu ngerjainnya gitu. Tapi yang lain itu penuh. Dan ini statement dari gurunya sendiri. Ketika saya lihat buku temannya itu yang tulisannya rapi, tidak sesuai dengan tulisan anak kelas 2 SD tuh. Itu kan tulisan ibu bapaknya, yang ngerjakan kan ibu bapaknya. Saya tidak menerapkan, saya tidak membantu anak saya untuk hal-hal yang tidak perlu dibantu. Pola pikir saya. Dan saya di situ menjadi minoritas para orang yang aneh katanya. Aneh ya kok gak mau bantuin anaknya. Karena buat saya itu bukan hal yang harus dibantu. Anak itu harus usaha dengan sendirinya toh caranya sudah dikasih tahu videonya sudah dikasih tahu. Ini saya menjadi aneh di lingkungan orang tua siswa. Apa yang harus saya lakukan, karena saya merasa bahwa ini tuh nggak harus dibantu toh ini tanggung jawab si anak, supaya ke depan saya nggak harus capek-capek lagi nih ngedidik anak untuk paham mana tanggung jawab kamu sebagai anak, mana tanggung jawab saya sebagai orang tua menanggapi ini, Pak Roto.
1: Saya kira itu satu contoh yang sangat bagus, Mbak. Ini contoh yang bagus ya. Ya, kita memang intinya bahwa dalam mendidik itu, ya sebenarnya bagaimana anak itu kan mempunyai nilai-nilai ya.
0: Saya malah dicap
1: mempunyai nilai-nilai ya.
0: Jahat nih ibunya.
1: Ya, mempunyai nilai-nilai ya. Dan itu sebenarnya yang juga dicanangkan oleh KPK. Ada yang disebutnya ya disampaikan gitu ya. Ada nilai-nilai namanya nilai-nilai 9 nilai anti korupsi ya. Namanya
0: ini Jumat, dikupas lagi 3 hari lagi bahasan
1: Jumat bersepeda Jumat bersepeda kakak ya. Ya bagaimana jujur ya, mandiri ya, tanggung jawab ya, berani, sederhana ya. Disiplin, adil, kerja keras gitu ya. Nah itu nilai-nilai yang sebenarnya disampaikan ya. Tentu saja nilai-nilai ini tergantung dari bagaimana jenjang usia juga gitu ya. Nah yang paling mendasar sebenarnya dalam hal ini adalah jujur, tanggung jawab itu kan gitu ya. Nah saya kira itu salah satu hal yang dicontohkan itu bagaimana kita mengajari untuk tanggung jawab. Dan saya kira bukan di lingkungan sekolah Mbak saja, di mana-mana Mbak, di Jakarta saya punya adik gitu ya di Jakarta. Kalau ada PR yang ngerjain bukan anaknya Mbak, bukan anaknya,
0: orang tuanya. Makanya anak saya tuh nggak sering ditegur gurunya karena nggak pernah ngerjain PR. Ya kan itu kerjaan kamu, kenapa jadi ibu yang harus ngerjain gitu?
1: Ya memang harus lambat laun ya. Saya yakin bahwa anak lama-lama kalau dikondisikan misalnya sesuai dengan hal yang sebenarnya gitu ya, saya yakin bahwa anak itu lambat laun akan bisa ya katakanlah menyadari, kemudian malah memberikan contoh ke depan itu menjadi lebih baik. Saya kira tuh
0: akan ada dilematis kalau terutama untuk seorang ibu ya. Kasian tapi harus tega.
1: Iya.
0: Kasian tapi harus tega.
1: Banyak kan yang enggak tega.
0: Ini memang akan ada perang batin antara duh enggak tega, tapi daripada nanti saya yang menangis karena perilaku anak, lebih baik anak yang menangis saat ini.
1: Benar.
0: Untuk mereka punya pribadi yang matang. Ya. Tapi kalau berbicara tentang pemikiran orang tua tuh ngapain anak-anak diajarin korupsi, udah canengartiin gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di bahasan kita kali ini, bahwa korupsi itu kan tidak hanya melulu soal uang. Ketika mereka berbicara tidak jujur, itu juga salah satu bentuk perilaku koruptif itu tadi yang Pak Roto katakan. Mungkin ada pesan, himbauan atau hal-hal yang memang harus masyarakat pahami dan ketahui, Pak Roto, berkaitan dengan hey, halo, korupsi itu gak melulu soal Anda menyalahgunakan uang negara gitu. Di kehidupan sehari-hari justru kayaknya lebih banyak perilaku koruptif ya.
1: Ya. Ya, ya memang ini

0: Ya, tergantung dari karakteristik di daerah ya.
1: Hmm.
0: Ada di daerah yang khususnya daerah tertentu begitu, ya kalau kita bicara masalah korupsi itu sudah seperti gimana gitu ya. Ya, waduh, korupsi. Ya. Jadi memang istilah korupsi atau anti korupsi atau apapun ya memang ya itu tergantung di kalau kalau menurut saya sebenarnya ya kalau memang situasi seperti itu kita tidak bicara oh itu korupsi atau apa ya. Oke, kita tahu bahwa itu perilaku korupsi, tapi barangkali kita ya nanamkan nilai-nilai itu saja ya. Ya oke, kamu harus jujur dong, kamu harus peduli, tanggung jawab gitu ya. Atau integritas ya, mungkin teteh atau mbak ya. Nah, kita ini kan integritas saja gitu ya. Ya, katakanlah kita bicara masalah, kamu harus punya nilai etika atau integritas gitu. Kita tiba-tiba, wah kamu korupsi atau apa ya. Kadang-kala kan ya pengertian korupsi macam-macam wilayah, daerah, masyarakat segala macam kan beda-beda gitu ya. Ya, katakanlah ada juga yang akhirnya konotasinya gimana gitu ya kalau kita bicara. Nah, kalau saya sih sarankan yang lebih soft gitu, ya bilang adalah penanaman nilai-nilai itu gitu ya. Nilai jujur yang tadi Jumat bersepeda kakak itu gitu ya. Nanamkan itu. Pertama adalah jujur, kamu harus jujur. Ya, kamu tanggung jawab. Kamu harus mandiri gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu penanam nilai-nilai itu sebenarnya yang perlu diinikan gitu, disampaikan gitu ya. Ya, kita tidak bicara, wah kamu jangan korupsi loh, kamu jangan ini dong gitu ya. Nah, di pemerintahan pun ya yang selalu kami dorong gitu ya, ya integritas gitu. Ya, katakanlah integritas itu ya. Lebih kayaknya lebih ini integritas daripada kalau bicara.
1: Kayaknya lebih lebih bagaimana penerapan integritas itu ada di dalam diri kita dan mendarah daging gitu ya.
0: Iya, yang jelas kalau di negara lain waktu saya ya seperti tadi saya sampaikan saya ke Jerman misalnya, kebanyakan orang nih kalau kita tanya di sini ada korupsi nggak? Apa itu korupsi?
1: Wow. Sampai ya, tidak...
0: ya katakanlah karena sudah mereka sudah ada budaya, ya yang sudah tertanam, waduh, ratusan tahun yang lalu barangkali ya, ya mereka tuh mendengar korupsi itu hal yang aneh gitu.
1: Apa sih?
0: Apa sih? Ya, yang mereka tahu, wah dari kecil mereka harus mandiri, ya, kemudian harus kalau kamu pergi kemana gitu ngantri, kamu harus ngantri, ya, kemudian juga kamu harus tanggung jawab. Ya, misalnya salah satu contoh yang kami temukan juga ada yang masih umur katakanlah 1,5-2 tahun gitu ya, pakai troli itu sama ibunya. Kemudian dikasih permen. Ya, bungkusnya itu dibuang. Atau kebuang atau terbuang ya, kebuang di lantai. Ya, yang bungkusnya, bungkus permen, bungkus itu permen ya. Ibu-ibunya nggak marahin anak itu, ya, nak, itu bungkusnya jatuh, ambil, disuruh ambil, disuruh turun dari

0: tahun. Waktu itu saya sempat lihat itu, kaget juga saya.
1: Wah, ini hebat seru banget. Sekali kalau misalnya itu dijadikan pebiasaan di Indonesia ya, walaupun benar, memang ada sedikit rasa-rasa pesimis gak sih? Bukan pesimis yang seperti apa, tapi sepertinya harus kerja keras untuk menerapkan pebiasaan itu di Indonesia.
0: Iya. Yang jelas kita juga, ya kita harus tetap optimis ya. Ya, itu tinggal bagaimana

0: satu trik nih dari Pak Roto, bagaimana konsisten itu ada di diri kita. Karena itu loh PR-nya untuk kita bisa ada di, kita bisa jauh dari perilaku koruptif itu tadi, kita bisa lepas dari circle atau lingkungan koruptif itu tadi. Kuncinya satu adalah konsistensi dalam diri kita. Satu tips saja bagaimana menerapkan itu ada di diri
1: ya,
0: kita.
1: Ya ini konsistensi itu memang satu ini ya.
0: Napas nggak buang lagi kayaknya. Tarik napas nggak
1: ya,
0: buang lagi.
1: Ya, ya yang jelas itu memang yang pertama adalah terpulang pada individu ya. Kalau menurut saya ya.
0: Setuju.
1: Artinya individu itu harus punya, karena kalau kita katakanlah puncak nilai integritas itu juga kita, itu kan sebenarnya ada langkah-langkah ya. Kita sebagai manusia awalnya kita tentu saja membuat satu kesalahan, kemudian kita mengakui kesalahan, kemudian kita akhirnya mencoba memperbaiki kesalahan, dan kita berjanji pada diri sendiri kan gitu ya, bahwa kita tidak melakukan kesalahan kembali ya, hal yang ini ya. Nah itu yang tertanam itu ya. Tentu saja juga menurut saya itu kita harus punya yang tadi, kelompok, keluarga tentu saja ya,
0: support
1: yang
0: system
1: harus
0: gitu
1: mengingatkan
0: ya.
1: Gitu ya, harus mengingatkan. Saya punya cucu ya, kemudian katakanlah pada saat naik mobil gitu, tiba-tiba ayahnya nyupir, kemudian padahal sebenarnya lampu kuning dia ini ya, ayah jangan lewat tuh, pasti udah lampu merah, kata cucu itu kan. Jadi mengingatkan juga, jadi saling mengingatkan gitu ya. Nah itu salah satu kunci yang menurut saya sangat penting, diri sendiri kemudian saling mengingatkan, kemudian kita punya komitmen bersama gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu ya. Dan memang bahayanya begitu, itu kalau kita tergoda gitu ya. Nah oleh karena itu kami punya aturan ya, ada beberapa hal yang apa namanya, yang ditanamkan gitu ya. Kata, kalau kita bepergian kemana, dinas atau apa ya, itu jangan sendiri. Paling tidak duaan, berdua. Salah satu maksudnya adalah kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau sendiri kan tahu-tahu datang kemana digoda nih. Ya satu lagi mengingatkan gitu. Jadi itu salah satu cara juga gitu. Ya yang menurut saya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita ini dulu diri sendiri dan saling mengingatkan. Ya mudah-mudahan saling mengingatkan itu bisa menjaga konsistensi kita. Karena korupsi sendiri itu kan pilihan ya.
0: Iya.
1: Yang
0: bukan
1: hari
0: kehilafan ya kalau korupsi.
1: Itu kadang-kadang pilihan orang tuh. Saya nggak korupsi, besok bisa korupsi.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Bisa korupsi gitu.
0: Sepakat. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana kita menerapkan pola hidup, pola didik dan apa yang ada di diri kita ini jauh dari kata korupsi atau perilaku koruptif dalam diri kita nih, agak PR dan bahasanya tidak selesai hanya di 35 menit ini saja begitu ya. Mungkin terakhir ada pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak Roto.
1: Ya, kami ya hanya mengingatkan ya, ya katakanlah seperti tadi saya sampaikan, tanamkan diri kita sendiri ya hal-hal yang benar gitu ya, seperti slogan yang sering dicanangkan oleh KPK juga, membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa ya. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting harus kita jaga, harus kita aktualisasikan begitu ya. Itu menurut saya hal yang harus kita lakukan bersama-sama ya.
0: Luar biasa sekali, membiasakan yang benar dan
1: bukan membenarkan
0: yang biasa. Ini yang harus diterapkan supaya menjadi mendarah daging dalam diri kita, supaya kita jauh dari perilaku dan lingkungan yang koruptif. Pak Roto Haturnuhun, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sudah datang.
1: Waduh,
0: ke Pro 1 RRI Bandung untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan bagaimana masyarakat dan pendengar mengenal bentuk-bentuk korupsi di sekitar kita yang tidak hanya sekedar uang begitu ya. Baik, pendengar dan

0: pemirsa, demikian obrolan saya bersama Bapak Roto Proyono selaku penyuluh anti korupsi Paksi, berbicara tentang bukan hanya uang, mengenal bentuk korupsi di sekitar kita di edisi Sanksi Juara Anti Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di Bandung siang ini. Terima kasih untuk atensi Anda, dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Terima kasih.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna menyampaikan dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Chris Hedgenatet, Argever.

0: Sinagamera, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
1: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
0: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
1: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
0: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
2: Não, acho que é mais um prazer do que...
0: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
2: O valor dele e tua equipa...
0: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim nas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman

0: bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
3: Melalui

0: yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat menampilkan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini, Andre Ardian bakalan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Bandung siang ini.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

0: Bandung Siang Ini.
1: Di Bandung Siang Ini, pendengar barengan Radian sampai jam 4 sore nanti. Luar biasa, apa kabar Anda pendengar di hari Rabu siangnya? Bandung lagi panas-panasnya, kita ademin dulu ya sambil dengerin lagunya dan informasinya di Prosato RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Dan juga di hari ini, by the way, 23 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Wow, luar biasa. Nah, pendengar, ini bahasa ini menjadi bagian penting ya dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menempuh pendidikan, hingga berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi masyarakat tuli, ini bahasa isyarat menjadi salah satu sarana utama untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sekaligus mendukung pemenuhan hak mereka. Jadi, setiap 23 September ini pendengar diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional atau International Day of Sign Language. Ini peringatan ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bahasa isyarat dalam pemenuhan hak asasi manusia masyarakat tuli. Nah, terus juga di tahun ini pendengar 2026, Hari Bahasa Isyarat Internasional ini mengusung tema Declaring the People's Human Right, yang mana tema tersebut menyerukan agar hak asasi masyarakat tuli ini diwujudkan dalam berbagai bidang di kehidupan, termasuk melalui akses penuh terhadap bahasa isyarat internasional. Ini banyak banget yang tertarik juga ya terhadap bahasa isyarat itu sendiri, termasuk saya sendiri ini. Andre juga tertarik gimana orang-orang tuh bisa berkomunikasi dengan bentuk lain gitu, dengan sign lain gitu. Itu selain apa ya, jadi kebanggaan sendiri juga kayaknya gak mudah ya belajarnya. Jadi salut banget buat orang-orang yang punya bakat dan mau mempelajari bahasa isyarat. Luar biasa. Nah, nanti juga Andre bakalan ceritain nih gimana sih awalnya, sejarahnya Hari Bahasa Isyarat Internasional ini ada gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus on Leon Pro 1 FM.

Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Siang Ini.

0: aku.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet
2: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.
3: Bandung siang ini.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
1: Bandung siang ini.

Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan, karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat, untuk kita semua.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang. Rabu 23 September 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wali Kota Bandung menemukan sejumlah tantangan dalam upaya penataan Kota Bandung. Kasus tuberkulosis di Kota Tasikmalaya mencapai 2.300 orang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, kegiatan Proaktif Kids kembali digelar sebagai agenda tahunan yang menghadirkan beragam aktivitas positif bagi anak-anak. Kegiatan yang berlangsung di SD Negeri 128 Haur Pancuh, Kota Bandung, menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan keberanian. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian dalam Proaktif Kids tahun ini adalah fashion show yang diikuti oleh sejumlah peserta didik. Anak-anak tampil mengenakan busana pilihan mereka dengan penuh percaya diri di hadapan guru, orang tua, dan peserta lainnya. Kegiatan fashion show tidak hanya menjadi ajang bagi anak untuk tampil di depan umum, tetapi juga memberikan pengalaman dalam membangun rasa percaya diri. Setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan ekspresi dan kreativitas melalui penampilan mereka. Orang tua murid, Ibu Siti mengaku senang melihat anaknya dapat mengikuti kegiatan fashion show dalam acara Proaktif Kids. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus melatih keberanian anak untuk tampil di hadapan banyak orang. Informasi berikutnya, pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan sejumlah tantangan dalam upaya penataan Kota Bandung pada momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Laporan Atep Burhanuddin.
2: Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan sejumlah tantangan dalam upaya penanganan Kota Bandung pada momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi pihak-pihak yang belum siap terhadap perubahan. Menurut Farhan, perubahan dalam penataan kota tidak selalu dapat diterima dengan mudah. Sebagian pihak masih merasa nyaman dengan kondisi yang sudah ada dan menganggap perubahan dapat mengancam kepentingannya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan dialog dalam menjalankan berbagai kebijakan penataan. Selain persoalan sosial dalam menghadapi perubahan, ia menyebut kondisi geografis Kota Bandung dan persoalan banjir menjadi tantangan lainnya. Wilayah yang dinilai paling krusial berada di bagian selatan Kota Bandung. Farhan menjelaskan penanganan kawasan bagian timur relatif dapat dilakukan pemerintah Kota Bandung secara mandiri dengan mengikuti arahan kebijakan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBS Citarum. Ia memperkirakan penanganan persoalan di kawasan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap

0: pada 2027 hingga 2028.
1: Ya, tidak semua orang mau ditata. Semua orang sudah terlalu nyaman dengan posisinya masing-masing, jadi merasa terancam. Ya wajar, nggak apa-apa. Yang paling penting mah orang ngobrol, sok dialog apa. Nah, tapi dialognya itu atau menjalankan tata kelola ini, saya sebagai seorang pemimpin di Kota Bandung memenuhi prinsip pribadi namanya 3P. Pantas, patut, patuh. Pantas tuh kita semua ingin mencapai sesuatu. Oh, pantas enak mah yuk. Patutkah kita melakukan dengan cara itu?
0: Sementara itu, penanganan kawasan bagian barat membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena berkaitan dengan daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah lain. Farhan menegaskan penataan kota membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai aturan sekaligus tetap memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat.
2: Berikutnya pendengar, dua orang korban tragedi tenggelamnya KM Virgo warga Haur Wangi, Cianjur, satu orang selamat dan satu orang masih dalam pencarian tim Basarnas. Laporan Ian Sofyan.
3: Tragedi tenggelamnya KM Virgo di perairan Masalembo, Laut Jawa, membawa duka bagi warga kampung Haurwangi RT 03 RW 02 Kecamatan Haurwangi, Cianjur. Warga Haurwangi tersebut bernama Yusef Cahyana dan Rizky Apriansah, bekerja sebagai ABK KM Virgo, dan keduanya merupakan anak dan bapak yang bertugas di bagian kantin kapal. Dengan adanya kejadian tersebut, Bupati Cianjur Wahyu Perdian menyampaikan rasa prihatin dan luka yang mendalam.
4: Pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah tenggelamnya kapal Virgo yang turut menimpa dua warga asal Kabupaten Cianjur, yaitu Pak Yusef dan putranya Rizky. Alhamdulillah, Rizky saat ini dalam keadaan selamat. Setelah menjalani perjalanan yang sangat berat, Rizky telah berada di Banjarmasin dan akan kembali ke Cianjur.
3: Namun dalam kejadian tenggelamnya KM Virgo, Rizky Apriansah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah bertahan 10 jam di tengah laut. Sedangkan Yusef Cahyana sampai saat ini masih dalam pencarian oleh Basarnas.
4: Sementara itu, Pak Yusef, ayah dari Rizky, hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh Basarnas. Kita terus berdoa dan berharap proses pencarian dapat membuahkan hasil terbaik. Pemkab Cianjur juga akan terus berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Saya telah meminta jajaran Pemkab Cianjur untuk terus memantau perkembangan dan pencarian dan memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta informasi yang jelas.
3: Saat tenggelamnya KM Virgo, Rizky menggunakan pelampung dan bertahan memegang pada tabung gas hingga akhirnya ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
2: Pendengar, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah Kota Cimahi memastikan akan mengganti 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Gatot Subroto. Laporan Abot Agus Gunawan.
5: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiada mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
6: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan, sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abri ya, yang ada di Baros ini, kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saacan. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat, tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
5: Nantiana juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Nantiana berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
2: Berikutnya pendengar, hingga Agustus 2026, kasus tuberkulosis di Kota Tasikmalaya mencapai 2.300 orang. Untuk terus menekan angka TB, pemerintah kota setempat meluncurkan Kampung Siaga TB. Laporannya Nova Nugraha Putra.
7: Pemerintah Kota Tasikmalaya mencatat hingga Agustus 2026 terdapat 2.300 kasus tuberkulosis atau TB. Kasus ini mayoritas menimpa usia produktif. Penggiat TBC Kota Tasikmalaya Dr. Dani Farid Abdullah mengatakan saat ini sedikitnya ada 22 pasien yang juga tengah ditangani oleh RSUD Dr. Soekarjo. Tuberkulosis sendiri ada dua jenis, yakni TB sensitif obat, dan ini merupakan jenis TB yang bisa disembuhkan dengan obat lini pertama yang ada di puskesmas. Sedangkan jenis kedua adalah TB resisten obat atau jenis TB yang sudah resisten terhadap obat lini pertama, sehingga perlu penanganan jenis obat yang berbeda dan sudah bisa ditangani di Kota Tasikmalaya sendiri. Maka dari itu, meski tingkat kematian sudah dapat ditekan, pihaknya terus meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk menekan penyebaran TB. Salah satunya dengan pembentukan Kampung Siaga TB di lebih dari 30 kelurahan di Kota Tasikmalaya.
8: Sembuh ada, yang ini ada.
9: Perbandingan tahun sekarang dan kemarin?
8: Ini katanya sudah buka katanya. Kemarin kasus tuberkulosis tahun 2025 kan ada 4.290. Nah, tahun ini aja sampai bulan Agustus sudah 2.300.
10: 2.303 ya?
8: Berarti itu baru sampai Agustus.
10: Sampai Agustus, belum akhir tahun.
8: Pasti ini kan.
10: Ya kan ada lonjakan juga dong, kalau mungkin pemantauan.
8: Kalau ngelihat sampai bulan 8 udah 2.300, sebelumnya awalnya 4.200 kan?
7: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan kasus tuberkulosis atau TB di Jawa Barat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Angka kasus TB di Jawa Barat mencapai 231.000 kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Benyamin Paulus usai meresmikan Kampung Siaga TB di Tasikmalaya mengatakan meski tinggi, Jawa Barat memiliki kelebihan dalam penemuan kasus TB yang mencapai 97%, termasuk pengobatan TB yang lebih dari 93%. Meskipun kasusnya banyak, dikatakan Paulus, dengan penemuan kasus dan penanganan yang cepat, Jawa Barat sudah baik, sehingga saat ini angkanya terus menurun.
11: Adalah satu provinsi yang penanganan penemuan kasus TB dan pengobatan salah satu yang terbaik di Indonesia. Meskipun kasusnya banyak, tapi kasus TB tertinggi di Indonesia kan di Jawa Barat. Ada 231.000 kasus. Nah, tapi di Jawa Barat itu punya kelebihan menemukan kasus itu 97%. Yang diobati lebih dari 93%. Nah, untuk Jawa Barat, untuk perkara mengobati, menemukan kan sudah bagus.
7: Sedangkan pembentukan Kampung Siaga TB di Kota Tasikmalaya akan terus digalakkan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan dengan pembentukan Kampung Siaga TB ini, angka penyebaran TB dapat terus ditekan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, warga dan PNS serbu bazar TNI murah di hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar di Kodim 0605 / Subang. Laporan Ruslan Effendi.
12: Bazar TNI Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar Kodim 0605 Subang diserbu warga. Tidak hanya warga, sejumlah PNS juga memanfaatkan bazar di lapangan bola basket Makodim 0605 Subang pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 kemarin. Salah seorang warga Kampung Rawabadak Mumun mengaku sengaja memburu bazar karena harganya jauh di bawah pasar. Ia menyebut harga minyak kita di warung Rp22.000, di pasar hanya Rp15.500. Terigu di warung Rp15.000, di pasar Rp9.000.
13: Murah ini, lebih murah. Karena biasanya kalau di warung ini Rp22, ini cuma Rp15.500. Iya. Iya. Ini tepung ini biasanya Rp15.000, di sini Rp9.000. Sama kalau telur kita emang di Amanda.
14: Amanda.
13: Lebih murah.
14: Berapa?
13: Rp24.500.
14: Biasanya
13: Rp26.27. Jadi lebih murah, Pak. Iya.
12: Mumun mengungkapkan dengan belanja di bazar bisa hemat 20-30%. Ia berharap bazar tidak hanya digelar saat HUT TNI, tetapi juga saat harga kebutuhan pokok melambung. Sementara itu, Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan bazar murah bertujuan meringankan beban masyarakat. Pihaknya juga membagikan 100 kupon gratis bagi warga tidak mampu.
15: Kita melaksanakan bazar ini tentunya kita meringankan masyarakat yang ada di wilayah kami, khususnya Subang ini, khususnya di sekitaran Kodim maupun di luaran wilayah Kodim juga ada beberapa yang datang, itu supaya mereka terbantu dengan kebutuhan pokok yang harganya mungkin sangat murah. Kita bisa lihat tadi dengan kita berikan kupon gratis juga, kemudian sembako-sembako juga yang kita jual sangat bervariasi, sehingga mereka sangat antusias. Tentunya tujuannya adalah untuk meringankan beban dari masyarakat sekitar.
12: Dengan adanya bazar murah ini, diharapkan dapat membantu kebutuhan warga Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, dengan dimilikinya Sertifikat Indikasi Geografis atau SIG, Kemenkumham Jawa Barat berharap sinergi antara petani, produk akar wangi, MPIG, dan pemerintah daerah Garut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat secara regional maupun global. Laporan Irwan Rudiawan.
16: Di kesempatan penyerahan berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham RI, Hemawati BR Fandia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Garut serta masyarakat pengelola indikasi geografis MPIG akar wangi Garut yang telah berjuang sejak tahun 2018 hingga akhirnya pendaftaran ini berhasil direalisasikan. Hemawati menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan surat keputusan atau SK kepengurusan MPIG serta surat rekomendasi produk unggulan dari Bupati Garut. Setelah dokumen itu lengkap, proses pencetakan sertifikat resmi akan dilanjutkan.
17: Serah terima pendaftaran permohonan indikasi geografis akar wangi Garut, di mana ini sudah diperjuangkan dari tahun 2018 dan alhamdulillah pada hari ini berhasil untuk didaftarkan indikasi geografis. Nah, indikasi produk unggulan sebuah daerah yang ketika didaftarkan indikasi geografis itu memperoleh pengakuan produk unggulan sebuah daerah, khususnya pengakuan daerah unggulan Garut yang membawa nama baik di tingkat nasional, daerah Garut di tingkat nasional dan Indonesia secara internasional.
16: Pihaknya berharap sinergi antara petani, MPIG dan pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat secara regional maupun global, serta membuka jalan bagi pendaftaran produk-produk unggulan daerah lainnya di Kabupaten Garut.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Suara merupakan sebuah lagu dari grup band Indonesia Hijau Daun yang dirilis pada tahun 2008. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya ini menjadi hits besar. Popularitasnya bahkan mencapai lebih dari 1,5 juta unduhan ringback tone antara bulan September hingga Desember 2008. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi Luna Maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh 1 tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu 1 tahun. Nah kemarin 1 hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung siang ini.

0: Krakatau kembali satu, pendengar di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia. Ini Bandung lagi siang, Bandung lagi panas yang ini ya. Dan juga pendengar, kita putarin lagu-lagu yang sekiranya bisa mengademin ya, bisa ngademin Bandung siang ini. Di 100% Indonesia ini Anda bisa request pendengar lagu favorit lagu Indonesia di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita juga intip dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Yang pertama ada Uung Asgar. Ini katanya sebentar ya sambil kita bacain. Assalamualaikum. Siang Kang Andre, sareng teh ajeng saurna, sareng teh Sinta. Siang ini emang biasanya ini ya. Kalau hari Rabu siang mah biasanya teh Sinta. Uung Asgar di Cibatu Garut hoyong laguna Satu Senyum Saja dari Tato katanya. Hatur nuhun Kang Andre, salamnya buat Bu Reni, Tiawati, Nado, Wak Sapitri, Nais, Karmila, Api Eno, Kang Ahmad, Mangsyur, Kang Onai. Spesialnya buat Kang Andre, sareng teh ajeng, sareng teh Sinta yang lagi tugas sehat selalu katanya. Terima kasih banyak. Kang Uung Asgar di Cibatu, nanti akan reputerin lagunya. Kita next dulu. Di 100% Indonesia ada Ari Kaladi katanya. Selamat siang Kaladi hadir. Mau minta lagunya, lagunya hanya satu persinggahan Eka Matra katanya. Salamnya buat Kang Andre duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Tak lupa buat seseorang juga, ada siapa ini seseorangnya ya Kang Ari. Aku hanyalah satu persinggahan, terima kasih. Aduh, singgah tapi tak sungguh teh ya Kang Ari, aduh. Gimana tuh ya ini. Terus juga next ada Kiki sebentar ya. Kiki di Garut juga. Kang Andre, Garut mah panas tapi ngaheap bener. Di sini juga sama panas ngaheap tapi enggak deng kadang. Anginnya masih lumayan enak tapi enggak tahu ya kalau papanasan mah. Anginnya tapi sejauh ini masih enak. Bandung siang ini sama Kiki dari Garut request lagu Angga Chandra yang judulnya Sekecewa Itu katanya. Boleh. Kecewa sama siapa? Kalau dikecewain baiknya gimana, doain aja yang baik-baik ya, semoga hikmahnya kerasa, manfaatnya kerasa gitu buat Kang siapa, Kiki, buat Kiki ini. Ada Tetiawati tadi nelpon tapi tidak muncul. Tetiawati coba dimatiin lagi, diulangi lagi teleponnya ya di 727-8978 atau ke 0811-220-9760. Kita lanjut dulu bacain WhatsApp-nya. Ada Tasya juga. Siang Kak, izin lagunya Haha katanya. Boleh, Sabrina Leonor ya. Hahaha, ku tertawa. Bukannya itu Juicy Luicy gak sih? Terus ada Bu Mujianti juga di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Siang Mas Andre, request lagunya Rumah dari Salma Salsabil. Setiap hari kau tanyakan. Waduh, enak juga itu lagu ya. Salma Salsabil emang sekarang kemarin baru menang AMI Awards nominasi genre R&B Soul. Gila. Keren banget pokoknya. Salma Salsabil juga ini salah satu jebolan ajang pencarian bakat di 2023 yang sampai sekarang masih eksis lagunya dengan genre. Kayaknya dia dikasih dangdut juga dimakan sama Salma Salsabil ya, karena emang segala genre dia hajar gitu, dia taklukan kan, mantap banget. Terus juga kirim salamnya buat Mas Andre, all crew duluan. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjemput rezeki katanya. Amin Ibu Mujianti, terima kasih doa baiknya ya. Spesialnya buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Savitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Enggang, Bu Reni, Bu Gwegati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Karmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansyur, Api Eno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan dikumkan aja buat semua pendengar setia yang lagi nyimak katanya. Boleh, nanti Bu Mujianti Andre puterin juga ya lagunya. Ada juga, sebentar, ada juga Aid. Ini selamat sore Bang, saya Aid dari Muara Garut. Wah, orang Garut ini luar biasa banyak banget ya. Salam dari Bandung, orang Garut. Saya juga ada keturunan Garut kebetulan. Kita nanti mungkin pas apa ya, momen-momen tertentu kayak lebaran, libur lebaran, boleh kali ya main di Garut. Banyak banget nih pendengar orang Garut, kita nanti berkumpul di sana. Selamat sore Bang, saya Aid dari Muara Garut katanya. Mau request lagunya Peter Pan yang judulnya Semua Tentang Kita. Wah, ini lagu yang biasanya diputerin kalau di perpisahan-perpisahan sekolah. Biasanya diputerin ya. di perpisahan sekolah, terus juga pokoknya sedih banget lah ini. Terus melekat banget lagu ini tuh. Ini juga ada Tehnado sebenarnya yang nelpon. Di sininya ada tulisan ringing tapi kita gak bisa pencet nih Tehnado dan Teh Tiawati tadi ya. Entah kenapa, nanti bisa dicoba lagi di 7278978 mungkin ya. Terus juga ada Ibu Sri Mulyati. Assalamualaikum Kang Andre, request lagunya Nike Astria biar semua hilang katanya. Buat Kang Andre and all crew, sehat selalu. Yang lagi dengerin 100% Indonesia, atur nuhun Kang Andre, Teh Sri di Garut. Garut panasnya pol katanya. Tapi kalau malam dingin banget kan Garut atau gimana? Kalau Andre rasa sih kemarin juga 2 minggu yang lalu mungkin baru dari Garut. Gak tau kenapa emang perasaan aja atau gimana Garut udah gak sedingin dulu. Kalau dulu tuh mudik pasti gak bisa lepas dari jaket di Garut. Mau pagi, siang, sore, malam apalagi. Kalau sekarang tuh enjoy gitu ya. Gak tau emang tubuhnya udah menyesuaikan diri. Kalau dulu tuh sampai malas banget buat bangun dari kasur selimutan terus. Pokoknya sepanjang hari di Garut tuh. Kalau sekarang udah bisa beraktivitas. Luar biasa. Banyak juga ya orang Garut. Nanti kita ketemuan lah di sana. Oke, kalau gitu kita buka dulu mungkin ya line telepon di 7278978 karena tadi di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung enggak bisa nerima telepon. Mudah-mudahan di sini terhubung dengan baik ya. Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% merdeka. Indonesia merdeka. Ada Tessa Fitri di Dago. Kabar baik Tessa Fitri.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya di sini?
0: Alhamdulillah. Rada gedebak-gedebuk pak pikpuk gitu ya hari ini, tapi enggak apa-apa Teh Sabitri. Seru banget pokoknya. Teh Sabitri gimana hari ini, kemana aja nih? Bandung enggak. Lagi cerah kayaknya ini.
1: Enggak kemana-mana, di sini cetem nanti sore pengajian biasanya. Belajar ngaji gitu.
0: Kalau pengajian itu dekat dari rumah Teh Savitri?
1: Iya dekat.
0: Dekat di masjid
1: sama
0: sekitar
1: itu. Sama ibu-ibu aja gitu, pada belajar.
0: Pantesan, iya atuh. Kalau gitu mah nggak apa-apa sih ya. Mendingan mumpung lagi ada waktu di rumah istirahat aja. Nanti juga ada masanya. Iya. Sibuk gitu kan ya Teh Savitri ya. Ada masanya keluar-keluar terus. Jadi pas ada di rumah tuh nikmatin aja gitu ya.
1: Iya, tubuh cantik.
0: Atau biar makin spesial pengen diputerin lagu apa Teh Savitri?
1: Biasa weh. Cinta sejati aja deh.
0: Cinta sejati dari Bunga Citra Lestari.
1: Iya.
0: Siap. Kirim salamnya buat siapa Teh Savitri?
1: Buat Bang Andre duluan yang baik hati, yang ramah artis Korea. Semoga selalu sehat. Salam amin. Buat keluarga.
0: Amin.
1: Sehat selalu semuanya. Terus sama siapa? Teh Sinta.
0: Sama Teh Sinta, betul.
1: Ya, buat Teh Sinta juga sehat selalu Teh Sinta ya. Terus buat Mbak Seka, Ratu Malam, Teh Nais, Anogelis, Teh Nada, Teh Ratu Aengang, Kang Mansur, Dureni, Api Enok, Bunda Maroni, Pemujianti, Kutiawati, Mas Herdi, Kang Unai, Kang Uung, Kang Omar, Kang Ajat, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, buat Anok Asep Sahya bersama Bunda Titinya, buat Kang Utu Garsa juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, terus buat Teh Lin juga. Buat semuanya aja deh yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terutama buat Bang Andri sama Teh Sinta juga. Tetap bahagia selalu.
0: Amin. Ya
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Teh Savitri ya. Udah request lagu Cinta Sejati katanya buat Teh Savitri spesial diputerin nanti ya. Terus juga yang mau request nih masih di 7278978 boleh hayu atau ke 0811-220-9760 dicobain lagi aja. Nelfon di WhatsApp juga gak apa-apa. Tadi ada Teh Tiawati dan Teh Nado yang nelfon tapi gak bisa diangkat. Coba lagi recall, mudah-mudahan bisa diangkat. Tapi kalau masih gak bisa mungkin sementara di 7278978 atau ke 0811-220-9760 lewat pesan teks ya. Request lagunya. Gitu sementara ya pendengarnya. Dan juga ini masih ada satu jam ke depan di 100% Indonesia. Jadi hayu yang belum request, request buruan barengan Radian sampai jam 3 sore nanti.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP 750 ribu.

rupiah dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia Fiera yang sekarang berganti nama menjadi Fiera Tale. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ampuh, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus, keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang. Kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSD.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi kemerisi tertentu. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung siang ini.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Lagu Berharap Tak Berpisah ditulis oleh Denny Casmala dan dirilis sebagai single pada tahun 2002. Video musik untuk lagu ini dibuat pada tahun 2002 dan diunggah ulang di YouTube pada tahun 2014. Lagu ini sempat populer pada awal masa rilisnya, namun kembali menjadi populer pada tahun 2019 setelah banyak pendengar yang menyadari bahwa lagu ini kembali rutin dinyanyikan atau diputar di berbagai tempat, mulai dari live music di kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya. Tagar "Izinkan Aku Challenge" bahkan sempat viral di media sosial.

Yes, berharap tak berpisah sama Andre, juga berharapnya gak berpisah ya di 100% Indonesia ini. Tapi Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu di 100% Indonesia di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Andre masih bakalan menemani Anda pendengar di Bandung sore ini dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi seru pendengar nih bareng seperti biasa ya di hari Rabu sore edisi Indonesia Cerdas. Ini bakalan ngebahas literasi sastra, menumbuhkan karakter bersama Ismi Nur Baiti di Universitas Pendidikan Indonesia setelah yang satu ini.

0: Yes, pendengar di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Sesaat lagi kami hadirkan topik literasi sastra untuk menumbuhkan karakter bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Ismi Nur Baiti Majid dari Universitas Pendidikan Indonesia yang mewakili Balai Bahasa Jawa Barat di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka.

Miss Korea Lele Ilmanino Eva Klia ini sama Krisye juga jadi satu lagu di Bandung Sore ini pembuka. Untuk mengawali Bandung Sore ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal literasi sastra untuk menemukan karakter bersama narasumber kita yang juga sudah hadir sebentar lagi akan berbincang nih. Nah, kalau pendapat Anda pendengar soal literasi sastra ini untuk menemukan karakter di hari ini. Kebetulan juga ini beberapa hari kemarin juga kita selalu berbincang tentang literasi gitu ya, tentang sastra gitu kan. Entah itu buku, literasi itu banyak gitu ya, cara membaca gitu, literasi digital banyak banget. Nah, pandangan Anda juga pendengar bisa dilempar. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami pendengar di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung sore ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal literasi sastra untuk menemukan karakter. Kali ini kita udah kedatangan narasumber, satu narasumber, tapi ini yang dorongnya banyak banget, supportnya seperti biasa. Mana suaranya yang support? Luar biasa, seru banget ya siaran sore. Seru tuh jarang banget, biasanya kan kalau malam tuh banyak orang, komunitas. Kalau sore seru tuh jarang, ini rare ini. Luar biasa, tapi udah gak sabar kita ngobrol-ngobrol soal literasi sastra untuk menemukan karakter. Kali ini ada Ismi Nurbaiti Majid dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Langsung aja pendengar kita sapa, ada Ismi, halo.
2: Halo Kang.
0: Kabar baik Ismi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, luar biasa. Ismi juga pernah ke Pro 1 ya sebelumnya?
2: Sering Kang.
0: Sering ya? Sering nganter ya tapi ya?
2: Iya nganter.
0: Kali ini on air kali pertama berarti ya?
2: Betul.
0: Perwakilan dari Balai Bahasa Jawa Barat.
2: Iya.
0: Keren banget. Ismi mau bawain apa sekarang? Kita ngobrol-ngobrol apa?
2: Kita akan ngobrol tentang literasi sastra untuk menemukan karakter gitu.
0: Widih, luar biasa. Ini juga salah satu fokusnya Ismi berarti di literasi dan juga di kesastraan ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Tapi terima kasih juga sebelumnya ini kami ucapkan kepada Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan juga teman-teman yang selalu hadir di sini, ada dari berbagai universitas ya, dan kali ini ada dari Universitas Pendidikan Indonesia yang diwakili oleh Ismi. Wow, keren banget, bakalan ngebahas soal literasi dan juga sastra gitu. Boleh mungkin Ismi, kenapa sih Ismi pengen ngebahas soal literasi dan juga sastra ini, khususnya mungkin fokus Ismi itu untuk menumbuhkan karakter, Mi?
2: Iya betul Kang, jadi di tengah arus modernisasi ini, anak muda tuh lebih banyak mengonsumsi konten-konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan mereka tuh lebih sering mengonsumsi konten-konten yang kilas gitu. Jadi kayak video-video pendek yang bisa mereka tonton dalam waktu singkat gitu Kang. Jadi untuk sastra ini sendiri membantu mereka untuk menumbuhkan karakter gitu, apalagi untuk anak-anak di usia dini gitu.
0: Wow, benar, menarik banget ya. Tapi ini mungkin juga apa sih nilai-nilai Ismi yang tahu gitu ya, soal karakter apa aja yang dapat ditumbuhkan melalui literasi sastra, Mi?
2: Ya, banyak banget Kang. Jadi nilai yang dapat diambil seperti kayak emosi gitu, terus empati, ya, rasa tanggung jawab juga, terus keberanian juga, dan kejujuran yang dapat kita ambil dari si bacaan sastra ini gitu. Ya, jadi anak itu apalagi di usia dini, mereka harus diperkenalkan dengan karya-karya sastra yang sesuai dengan umurnya gitu. Jadi mereka mendapatkan pengalaman sendiri gitu melalui bacaan itu
0: dari usia dini ya, bahkan
2: iya.
0: Kalau Ismi sendiri dari kapan Mi mulai memahami atau mungkin punya ketertarikan dari kesastraan, literasi gitu?
2: Saya sendiri sih mulai tertarik sama sastra itu di SMP.
0: SMP ya?
2: Iya, itu berawal dari baca-baca Wattpad Kang. Iya,
0: jadi dari Wattpad dulu ya. Itu ketularan sama teman gitu atau memang dari keluarga, ada turunan keluarga juga kencang banget di literasi atau kayak gimana?
2: Enggak, malah di keluarga enggak ada yang benar-benar ke literasi gitu. Jadi saya sendiri, dan ini saya iya ketularan dari konten-konten TikTok gitu.
0: Dari konten-konten TikTok
2: iya.
0: Juga. SMP.
2: Iya, dari SMP.
0: Oh, luar biasa. Sekarang tuh berarti Ismi semester berapa sih?
2: Semester 7.
0: Semester 7.
2: Iya.
0: Sekarang di perguruan tinggi ngambil prodi apa, Mi?
2: Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, keren banget. Tapi ini juga tadi kita ngomongin soal karakter personal. Ini selain nilai karakter personal, apa aja sih, apakah literasi ini juga memiliki dampak terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan yang lebih luas, Mi?
2: Iya, pasti, Kang. Karena sangat berdampak, terus sastra juga kerap dijadikan sebagai cerminan kondisi sosial suatu zaman gitu. Sehingga dengan membaca karya sastra dari berbagai periode, anak-anak sekarang, generasi muda sekarang dapat memahami dan mengalami sendiri gitu perjalanan dari sejarah lampau.
0: Benar.
2: Yang ya, yang tidak hanya melalui data dan angka, namun juga dari sudut pandang manusianya secara langsung gitu kan.
0: Luar biasa. Nah, gimana sih upaya ini agar yang harus dilakukan gitu ya untuk menumbuhkan literasi sastra di tengah masyarakat ini, khususnya mungkin generasi muda gitu atau juga gen alpha yang sekarang bermunculan ya, dan mendominasi gitu, gimana Mi?
2: Iya betul, ada banyak banget Kang upaya yang bisa kita lakukan. Diantaranya itu melalui bengkel sastra, seperti kayak kita mengadakan lomba menulis, terus membaca-baca puisi, cerpen, terus juga mengikuti diskusi bersama komunitas-komunitas literasi ya, serta juga menyediakan bahan bacaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas gitu Kang.
0: Bener, tapi menurut Ismi sendiri nih, bahan bacaan sekarang kan seberapa mudah sih sekarang bahan bacaan yang bisa diakses sama masyarakat gitu?
2: Mudah banget dan sudah banyak dan udah meluas menurut saya ya. Karena apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih, sudah banyak platform-platform ya, aplikasi yang menghadirkan bacaan-bacaan seperti kayak iPusnas.
0: Oke.
2: Iya, terus juga di Wattpad, di Webtoon, apalagi Webtoon kan ada gambarnya ya Kang.
0: Yes.
2: Tidak hanya tulisan yang bikin anak itu merasa boring atau bosan gitu. Jadi ada si gambarnya juga.
0: Berarti memang sudah semasif itu ya sebenarnya,
2: iya,
0: gitu,
2: betul.
0: Bisa ditemukan di mana-mana.
2: Betul-betul Kang.
0: Apalagi sekarang zamannya digital kan.
2: Iya.
0: Kita di satu device HP aja udah banyak banget itu sumber yang bisa diakses ya.
2: Betul-betul.
0: Luar biasa, keren banget. Nah, kalau Anda pendengar ini punya cerita mungkin soal bagaimana pertama kali mengenal literasi atau kesastraan, boleh cerita juga, atau ingin bertanya juga boleh ya, nanti di segmen ketiga kita bakalan buka sesi tanya jawab di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Jangan kemana-mana, tetap di Bandung Sore ini.

0: Neng, gelis, tos tuang teu acan bager.
1: Hah? Maksudnya apa, Bu?
0: Aduh, anak ibu. Anaking, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
1: Oh, dikirain nama makanan baru.
0: Ya ampun. Masa cenah anak orang Sunda mani enggak ngerti kalau ditanya tos tuang teu acan?
1: Ya, soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
0: Eh, nya oke ya. Berarti ibunya juga ikut salah ya.
1: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama, Bu. Tapi pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
0: Siap, gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya, Neng, punten. Hatur nuhun, mangga, sama wirjeng enjing, itu aja dulu.
1: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
0: Tentu saja tuh gelis, kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
1: Oh gitu ya, Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
0: Nah, begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga.
2: Bangga berbahasa daerah, lestarikan budayanya, wariskan cinta.

0: Bandung sore ini.
1: Di Bandung sore ini pendengar masih kita ngobrol-ngobrol soal sastra dan juga literasi untuk menumbuhkan karakter ya bareng Ismi. Ismi, hai.
2: Halo Kang.
1: Masih oke Ismi?
2: Oke.
1: Dehidrasi?
2: Udah minum.
1: Bandung lagi panas banget gak sih?
2: Iya.
1: Iya, tapi mendung juga ya.
2: Iya. Ngelekep gitu kan.
1: Ngelekep, oh iya. Sunda banget Ismi ini ngelekep. Tapi gak apa-apa, bangga berbahasa daerah.
2: Betul.
1: Luar biasa, Ismi tadi juga kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal literasi sastra untuk menumbuhkan karakter ya. Dan juga, nah ini juga pengen tahu sih Mi. Literasi ini kan gak sebatas ini ya, sebenarnya gak sebatas soal buku, soal tulisan gitu kan. Nah mulai hari ini mungkin ya Mi, literasi ini juga banyak di temukan di sosial media gitu. Nah, yang cocok untuk anak muda sekarang tuh untuk menemukan literasi itu di mana sih, Mi?
2: Yang cocok ya, Kang?
1: Mm-hmm.
2: Lebih ke yang isinya tuh kayak mengajarkan gitu, Kang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bukan yang isinya hanya ya, yang bukan isinya hanya sebatas
1: hiburan,
2: main-main,
1: gitu ya.
2: Ya hiburan, tapi juga mengajarkan gimana sih cara kita untuk membentuk karakter gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terus gimana ya gimana cara kita untuk membentukkan karakter. Mm-hmm. Terus gimana si konten itu bisa memunculkan semangat,
1: ketertarikan sendiri ya bagi masyarakatnya mungkin. Jadi harus dikemas dengan hiburan dulu gitu ya, baru informasi yang memang menumbuhkan karakter gitu ya, mungkin.
2: Betul.
1: Nah kalau saya perhatikan juga nih, anak-anak muda saat ini nih lebih banyak menghabiskan waktunya untuk scroll nih di sosial media dibanding dengan membuka buku. Ini rasanya sastra jadi kalah menarik dibanding dengan konten-konten singkat yang serba cepat ya. Tapi juga kita harus percaya sih ya, sebenarnya minat baca ini sebenarnya gak hilang gitu.
2: Iya.
1: Tapi bentuknya aja yang berubah. Nah menurut Ismi ini sebenarnya tantangan terbesar dalam menumbuhkan minat sastra pada generasi muda ini terutama karena mereka tumbuh di era digital yang serba cepat seperti ini sekarang gitu ya. Apa sih tantangan terbesarnya ini?
2: Betul Kang, jadi di era ini tuh banyak banget tantangan besarnya.
1: Mm-hmm.
2: Nah pertama tuh dari durasi atau perhatian, jadi anak muda sekarang itu lebih sering dan terbiasa mengonsumsi konten-konten yang selesai dalam hitungan detik gitu Kang. Jadi ketika dihadapkan dengan novel atau buku-buku yang halamannya lumayan panjang dan itu harus diselesaikan dengan waktu berjam-jam gitu Kang. Jadi mereka ngerasa kegiatan itu terlalu berat untuk mereka gitu Kang.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga sastra yang dikemas dan diperkenalkan gitu. Karena selama ini apalagi di sekolah, sastra itu dikemas dengan cara yang pendekatannya yang kaku gitu Kang. Kayak dihafal, terus mereka menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya tanpa adanya membangun emosional dengan si generasi muda ini Kang. Nah terus mengenai kompetisi ruang perhatian ya Kang.
1: Mm-hmm.
2: Nah sastra ini tuh sebenarnya juga bersaing dengan algoritma media sosial. Karena media sosial ini dirancang khusus agar orang terus scroll gitu Kang.
1: Yeah.
2: Jadi hal ini tuh bukan lawan yang bisa dibilang mudah juga dengan kita menghadapi dengan sistem yang sekarang ini gitu. Karena media sosial ini didesain untuk memanjakan otak dengan kepuasan yang instan.
1: Yes.
2: Gitu Kang.
1: Benar-benar menarik ya. Jadi sebenarnya tantangannya bukan soal minat baca yang hilang ya, tapi lebih ke bagaimana sastra ini bisa bersaing dengan kecepatan konten digital yang serba instan sekarang.
2: Iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Nah kalau kita bicara soal digital Mi, sebenarnya teknologi itu sendiri kan bisa jadi pedang bermata dua ya Mi ya. Nah di satu sisi ya menggeser minat baca, tapi di sisi lain juga bisa aja gitu justru jadi solusinya. Nah di era digital ini apakah teknologi ini bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu guna mendukung atau jadi gak menggantikan gitu? Menggantikan minat baca gitu.
2: Betul Kang. Jadi kita sebagai pengguna media sosial itu harus pintar menggunakan dan memilih-milih kontennya untuk dikonsumsi. Terus khususnya untuk bacaan sastra sendiri ya. Dan hal ini tuh menurut saya bisa.
1: Mm-hmm.
2: Dan sangat perlu untuk dilakukan, karena teknologi itu seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung minat baca masyarakat, Kang. Ya, saat ini juga sudah banyak gitu platform digital yang menyediakan akses terhadap karya-karya sastra secara gratis. Dari kayak Ipusnas, Audiobook, hingga akun-akun media sosial yang secara khusus membahas atau ya membahas ulasan dan merekomendasi karya sastranya sendiri, Kang. Gitu.
1: Nah, ini kan soal teknologi jadi alat bantu di era sekarang gitu ya. Ini juga tentunya keterkaitan seberapa banyak dan juga siapa yang kita konsumsi gitu. Nah, menurut Ismi sendiri, ini mungkin kalau boleh tahu nih, ada gak sih sosok sastrawan yang bisa dijadikan contoh atau teladan bagi generasi muda sekarang ini, terutama dalam semangat berkarya dan apa ya, mencintai sastranya itu sendiri, Mi?
2: Kalau saya pribadi ya, Kang, saya sering mengangkat namanya Pak Pramudia Anantatur sebagai contohnya. Nah, kenapa saya mengambil nama beliau? Karena tidak hanya dengan karya-karya sastranya yang monumental, tapi juga karena semangatnya yang konsisten. Nah, bahkan di tengah keterbatasan yang luar biasa ini, ya termasuk saat beliau ditahan pun, hal ini menunjukkan bahwa sastra itu bukan sekedar hobi gitu, Kang, tapi juga sebuah bentuk perlawanan.
1: Wow, luar biasa. Ini Pramudia Ananta ya. Ini iya, jadi betul. salah satu referensinya Ismi juga gitu,
2: betul,
1: ya,
2: Kang.
1: Yang membakar semangat kesastraan dan literasi Ismi juga gitu kan. Wah, luar biasa. Nah, ini kan literasi ini berperan jauh banget gitu ya ke depannya, tapi kita kalau misalkan bisa ngelihat ke belakang lagi atau mungkin ke hal fundamental yang paling dasar, ini sebenarnya ada di keluarga atau sekolah gak sih? Nah, seberapa penting sih, Mi, peran keluarga dan juga sekolah ini buat mengembangkan kesastraan ini?
2: Nah, peran keluarga dan sekolah ini perannya sangat sentral banget ya, Kang. Karena kebiasaan menikmati karya sastra itu seharusnya ditumbuhkan sejak dini. Misalnya dari kegiatan mendongeng sebelum tidur, atau orang tua yang menyediakan buku cerita anak yang di rumah. Terus lalu sekolah, guru juga dapat mengintegrasikan apresiasi sastra ke dalam pembelajaran. Nah, tidak hanya dengan menghafalkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya saja, namun juga mengajak siswanya untuk berdiskusi tentang nilai dan moral yang bisa diambil dalam karya tersebut.
1: Wow. Luar biasa ya, Maya. Ternyata memang peran keluarga dan juga sekolah ini penting banget.
2: Betul, gitu. Penting banget, Kang.
1: Nah, pendengar kita juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ismi nanti bakalan jawab-jawabin pertanyaan Anda di 97,6 FM, only on Pro 1 FM.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Masih di Bandung sore ini di Pro 1 RRI Bandung sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama Ismi Nurbeti Majid dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wih, luar biasa. Nah, tadi kita udah ngobrolin literasi sastra menumbuhkan karakter. Tadi juga kita udah mengundang pendengar buat bertanya nih lewat WhatsApp-nya kita di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ini ada 3 pertanyaan, mungkin mau 3-3-nya langsung?
2: Satu-satu dulu ya.
1: Kayak Eid Gita. Kak Ismi, mau tanya dong. Kalau kita jarang baca buku, apakah itu berpengaruh pada cara kita memahami perasaan dan sudut pandang orang lain? Nah, menurut Ismi sendiri gimana nih?
2: Tadi yang nanya siapa Kang namanya?
1: Dari Feby di Dago.
2: Feby, iya.
1: Benar.
2: Sangat berpengaruh ya. Mm-hmm. Karena jarang membaca ini, terutama fiksi.
1: Oke.
2: Secara signifikan ini membatasi seberapa dalam kita memahami perasaan orang lain. Jadi di kehidupan nyata kita tuh hanya mendengar, terus benar, melihat. Namun saat kita membaca, kita itu juga diizinkan untuk masuk ke dalam sisinya gitu. Jadi diikut masuk ke dalam kejadiannya. Dan melibatkan dirilah, istilahnya ya Kang. Terus orang yang jarang baca itu cenderung memiliki kosakata yang minim.
1: Oke. Jadi karena gak punya referensi juga ya.
2: Iya betul kan. Dan itu tuh kayak untuk meluapkan emosinya terbatas karena memang kata-kata yang, kosakata yang dimilikinnya juga terbatas gitu Kang.
1: Bener, jadi sangat ngaruh ya kalau misalkan ditanya sepengaruh apa sangat ngaruh ini cara sangat kita ngaruh memahami perasaan dan sudut pandang orang lain ya. Yang kedua, ada dari Sandi di ujung Berung nih, katanya kalau kita sebagai orang tua suka bacakan buku untuk anak dari kecil, apa bisa membantu membentuk karakter anak? Ini juga sebenarnya udah di-mention tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi mungkin Ismi boleh ulas sedikit lagi aja, Mi.
2: Ya, ini sangat bisa ya. Karena kebiasaan membaca buku dari kecil itu merupakan salah satu investasi dari orang tua ke anak gitu. Karena nantinya anak juga akan mengingat bagaimana pengalaman yang dia dapatkan sendiri dari karya-karya sastra itu. Lalu dalam karakter-karakter di karya sastra juga dapat dijadikan contoh bagi anak sendiri gitu Kang. Bagaimana tokoh-tokoh tersebut mengalami, terus juga kayak gimana mereka mencapai suatu yang mereka inginkan gitu Kang. Jadi si anak juga akan belajar dari
1: belajar
2: situ.
1: Belajar ya, mengenal juga gitu kan. Itu permulaan yang sangat bagus gitu ya kalau diperkenalkan sedini mungkin gitu. Terus juga ada Rania katanya, ini agak ketutupan Teh Sinta. Kak, pernah belajar sesuatu, mungkinnya aku lupa ini, intinya pernah belajar sesuatu dari tokoh yang ada di sebuah cerita enggak? Pernah kebayang atau menjadi satu referensi enggak dari satu tokoh yang ada di cerita gitu, Mi?
2: Kalau saya sendiri mengacunya pada Sriningsih.
1: Sriningsih.
2: Iya, itu tokoh dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Karakter Sriningsih itu terbilang wanita kuat gitu Kang. Karena dia sudah istilahnya banting tulang lah Kang dari muda gitu. Sampai demi mendapatkan mungkin rupiah ya di saat itu. Dia menjadi supir bus Kang di London gitu kalau gak salah, saya lupa. Iya, sampai akhirnya ya beliau itu mendapatkan banyak penghasilan dari situ. Kayak ya akhirnya dari perjalanan itu, dari kesedihan itu, Sriningsih menjadi wanita yang hebat. Dan saya juga
1: amazed ya.
2: Iya, amazed banget karena wow. Dan di zaman itu ada wanita yang setangguh itu Kang gitu.
1: Oke, luar biasa, keren banget nih. Jadi juga punya ternyata ya satu referensi dari satu karakter, dari tokoh apapun ya sebenarnya itu bisa jadi referensi. Mungkin se-fiktif apapun gitu ya, kayak superhero mungkin ya. Yang kayak gitu juga bisa dijadikan referensi tentang apapun gitu ya. Karena banyak banget kalau misalkan kita baca buku tuh apapun bisa jadi terbuka gitu ya, kepikiran gitu. Luar biasa, Mi, kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam. Kita tepuk tangan dulu buat Ismi. Wey. Di Bandung sore ini tentang literasi sastra untuk menumbuhkan karakter. Kita mengucapin banyak terima kasih nih buat Ismi dan juga tentunya teman-teman yang sudah hadir di sini, juga buat Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang selalu mengisi siaran kita, meramaikan siaran kita yang mengedukasi di edisi Indonesia Cerdas Bandung sore ini. Kita bakalan kembali lagi, tapi di Bandung sore ini bersama rekan pemberitaan kita. Dan pendengar, siaran kali ini juga sekaligus menutup perjumpaan bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya dan rencana.
3: Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ini juga kadang-kadang ya sambil lewat di jalan merokok sambil mengendarai motor ataupun seorang merokok sambil berjalan, yang kadang-kadang puntung rokoknya itu dibuang sembarangan, yang akhirnya itu juga bisa memicu kebakaran tersebut.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 23 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, dokter mengingatkan resiko ISPA kepada anak-anak akibat kemarau dan juga debu.
4: Lingkungan yang kurang sehat dan daya tahan mereka lemah, jadi akhirnya banyak yang terkena penyakit.
5: Kondisi lingkungan yang kurang sehat meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Praktisi kesehatan Dr. Haji Ahmad Koyim mengatakan anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah. Ia menambahkan kemarau panjang, angin besar, udara panas, dan debu menjadi kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan orang tua. Kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan udara kurang sehat yang masuk melalui saluran pernapasan anak.
4: Lingkungan yang kurang sehat dan daya tahan mereka lemah, jadi akhirnya banyak yang terkena penyakit, terutama ISPA. ISPA kan dari udara ya, dari hirupan napas gitu. Jadi sangat logis kalau anak-anak yang banyak terkena penyakit ISPA.
5: Dr. Haji Ahmad menambahkan lingkungan yang buruk dan daya tahan tubuh anak saling berkaitan dalam meningkatkan risiko penyakit. Pola makan dan gaya hidup anak perlu diperhatikan agar kondisi tubuh tetap mampu menghadapi lingkungan sekitar. Paparan udara kotor dan debu dapat masuk melalui hirupan napas sehingga berpotensi mempengaruhi kesehatan anak. Kondisi lingkungan yang panas juga dapat menambah risiko ketika anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Rena Safira melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Curah hujan yang mulai turun dengan durasinya relatif singkat pada sebagian wilayah Bogor. Kondisi ini berlangsung dalam periode September dan juga belum terjadi secara merata. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni melaporkan.
6: Hujan mulai turun di wilayah Bogor, namun kondisi tersebut belum terjadi secara merata dan durasinya masih relatif singkat. Kondisi ini terjadi di periode September yang secara umum masih tergolong normal untuk wilayah Bogor. Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Zatnika mengatakan, hujan di wilayah Bogor pada September masih lebih banyak dipengaruhi faktor lokal dengan pola hujan yang sporadis, terutama pada sore hingga menjelang malam hari.
7: Untuk bulan September ini, kalau dilihat dari pantauan saudara sih, kalau untuk wilayah Bogor memang masih kondisi normal ya gitu. Ada namanya faktor pengendali untuk udara itu, kita memantau ada faktor El Nino, memang sekarang ya terpantau El Nino, jadi ada kecenderungan nantinya itu curah hujannya akan agak lebih lambat gitu. Jadi memang untuk saat ini, untuk di bulan-bulan September ini, biasanya hujannya itu lebih ke faktor lokalnya Bogor, yaitu hujannya itu biasanya dari sore, kalau nggak menjelang malam hari itu pun sifatnya sporadis gitu ya, jadi lebih ke tiba-tiba tapi cepat banget ya hujannya.
6: Memasuki periode berikutnya, masyarakat juga perlu bersiap menghadapi perubahan kondisi hidrometeorologi. Kabupaten Bogor saat ini masih berada pada periode hidrometeorologi kering sebelum memasuki periode basah pada Oktober. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani mengatakan, masyarakat perlu tetap siaga menghadapi perubahan kondisi tersebut.
8: Ya, memang untuk saat ini Kabupaten Bogor sudah memasuki bencana hidrometeorologi kekeringan. Selepas Oktober nanti akan masuk ke bencana hidrometeorologi basah atau hujan. Dan memang juga untuk kekeringan ataupun basah, kita harus

0: sama-sama siaga gitu terkait dengan kekeringan, terbatasnya pasokan air untuk kebutuhan dasar manusia. Itu kita harus bijak menggunakan air. Begitu juga nanti ke depan, bulan depan atau dua bulan ke depan, kita memasuki hidrometeorologi basah atau hujan. Kita harus antisipasi bahaya banjir dan longsor.
1: Kesiapsiagaan perlu dilakukan menghadapi kedua kondisi tersebut. Masyarakat dihimbau bijak menggunakan air selama periode kering, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor saat hujan mulai meningkat.
2: Berita lainnya, pendengar. Kampus Unjani Cimahi berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang mencintai lingkungan.
3: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
4: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan environmental champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui green orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui green narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
3: Pengawasan lingkungan dan juga mendukung
5: terjadi sinergitas ya di antara BLDF dan menjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan living laboratory atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun bentuk-bentuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
4: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pekan ini Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau RTH. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
6: Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan puluhan bangunan liar di Pasar Cisarua untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Hal itu dikarenakan puluhan bangunan melanggar perda dan berada dalam lokasi drainase yang selama ini tersumbat dan dikeluhkan menjadi penyebab genangan air saat hujan. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dalop Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan wisata Puncak Bogor. Menurutnya, dari puluhan bangunan yang menjadi sasaran penertiban, sebagian pemilik telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
7: Kami dari Kabupaten Bogor, lihat cerita Bupati, masyarakat dan bangunan apa ini, dan Kabupaten Sarwa, pernah kita temukan, itu ada 9 bangunan, ini kita laksanakan penertiban. Karena dari 9 bangunan sudah ada yang bukan mandiri. Kalau penertiban ini penjauhan ya, itu drainase, tidak banjir. Kita laksanakan di wilayah Kecamatan Megamendung.
6: Camat Cisarua Heri Risnandar menambahkan, melalui penataan di kawasan Pasar Cisarua Bogor, upaya rekayasa lalu lintas saat terjadi kemacetan di lokasi tersebut mudah dilakukan karena bahu jalan menjadi lebih lebar dan ada lahan hijau yang dapat digunakan untuk penanaman dan taman kota.
8: Ya, kita sama-sama lah. Harusnya sejak awal Saktif menata ini sebagai taman. Tapi berjalannya waktu terjadi seperti ini, maka kemudian hari ini kesempatan ini kita tertipkan, kita kembalikan fungsinya, kita jadikan taman kembali sebagai ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan area pemerintah dan sekitarnya, karena ini kawasan perdagangan biasa ya, lebih rapi, lebih tertata sehingga Puncak lebih nyaman buat semua. Tentunya juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, tim penertiban, baik pemerintah daerah, maupun itu kecamatan semua, termasuk masyarakat ya, pemerintah desa Citeko dan kelurahan yang sudah sama-sama membantu sejak awal melakukan upaya pendekatan, sosialisasi.
6: Setelah penataan akses jalan menuju Pasar Cisarua, pemerintah berikutnya akan melakukan penataan terhadap kondisi Pasar Tohaga Cisarua sesuai konsep pasar tradisional berbasis wisata dan modern, serta peningkatan kenyamanan kawasan wisata di pasar tersebut.
2: Berita lainnya, pendengar. Melalui program Bioethanol, Kabupaten Garut siap mendukung ketahanan energi nasional. Irwan Rudiawan dari Garut melaporkan.
9: Di kesempatan rapat koordinasi terkait program khusus pemerintah untuk bioetanol, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, rakor tersebut menandai kesiapan Kabupaten Garut untuk mengambil peran dalam mendukung ketahanan energi nasional, menyusul capaian di sektor ketahanan pangan. Ia mengatakan rasa syukur atas kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Pertanian terkait program strategis pemerintah tersebut. Menurutnya, Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan hasil koordinasi itu, Kabupaten Garut mendapatkan peluang untuk dibangunkan pabrik bioetanol serta pabrik singkong. Kehadiran fasilitas pengolahan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memperluas budidaya singkong dan jagung sekaligus membuka lapangan kerja baru.
10: Dan diundang oleh Pak Menteri Pertanian untuk diskusi terkait dengan program pemerintah dalam langkah mendukung ketahanan energi. Alhamdulillah Indonesia sudah berhasil ketahanan pangan, berikutnya adalah energi. Dan kami Garut adalah kabupaten yang memiliki potensi bahan baku untuk ketahanan energi, untuk bioetanol ya. Kami adalah kabupaten penyumbang terbanyak jagung di Jawa Barat. Nah, tadi kami mendapat informasi bahwa ada peluang bagi kami untuk dibangunkan pabrik etanol dan juga pabrik singkong, sehingga masyarakat Garut lebih bersemangat lagi untuk menanam singkong dan jagung, dan ujungnya adalah meningkatkan ketahanan energi.
9: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Pertanian yang telah memerhatikan kebutuhan daerahnya. Sebagai langkah konkret, menurut Syakur, Kabupaten Garut saat ini telah mengelola sekitar 60 ribu hektar lahan untuk ketahanan pangan dan berencana menambah alokasi seluas 15 ribu hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan bagi bahan baku energi. Keyakinan tersebut didasari oleh budidaya bertani jagung yang telah mendarah daging di tengah masyarakat setempat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 12 ribu hektar lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
2: Saudara pendengar, kerukunan umat beragama di Cirebon terus menguat. Meski sejumlah tantangan masih mewarnai kehidupan masyarakat, reporter Vivi Slamiati.
11: Lihat perkembangan kerukunan umat beragama di Cirebon sudah semakin baik sebetulnya.
12: Kerukunan umat beragama di kota Cirebon terus menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai isu sensitif yang berpotensi menguji persatuan bangsa. Harmonisasi antar umat beragama dinilai semakin terlihat baik di tingkat pemangku kebijakan maupun dalam kehidupan masyarakat. Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Rabu Dias, mengatakan kondisi kerukunan dan keberagaman di Cirebon secara umum semakin baik. Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan sikap toleransi yang semakin kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
11: Saya sebagai orang yang menjunjung tinggi toleransi, lihat perkembangan kerukunan umat beragama di Cirebon sudah semakin baik sebetulnya. Harmonisasi sudah tampak di, bukan hanya di level kebijakan, pemangku kebijakan, tapi juga sudah sampai ke bawah. Namun, masih ada yang kami observasi, kami juga melakukan investigasi bahwa masih ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuat skat.
12: Meski demikian, Prabu Dias mengungkapkan masih terdapat oknum yang berupaya menciptakan sekat di tengah masyarakat. Salah satunya melalui provokasi terhadap rencana pendirian tempat ibadah atau rumah doa, meskipun masyarakat sekitar pada dasarnya menerima keberadaan tempat tersebut. Yang menilai upaya provokasi tersebut tidak mencerminkan kondisi kerukunan masyarakat Cirebon secara keseluruhan. Prabu Dias menyebut persoalan semacam itu hanya melibatkan segelintir oknum, sementara kehidupan antar umat beragama di Cirebon secara umum berlangsung harmonis. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar, kerukunan masyarakat Cirebon dinilai tetap terjaga melalui penegakan hukum terhadap isu sensitif. Kita simak catatan reporter Sekar Damayanti.
13: Cirebon itu adalah kota wali, jadi membumi kewaliannya itu masih, insya Allah masih membumi.
14: Penegakan hukum dinilai berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Cirebon di tengah munculnya hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ketua Umum Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, Sihabudin Zuhri, mengatakan kondisi kerukunan di wilayah Cirebon masih terjamin karena sejumlah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang muncul telah ditindaklanjuti.
13: Khusus di Cirebon ya. Khusus di Cirebon ini saya masih melihat kerukunannya itu masih terjamin. Ada 1-2 yang menyebarkan hoaks itu udah langsung ditindaklanjuti. Jadi penegakan hukum di Cirebon ini alhamdulillah, ujaran-ujaran kebencian ini, karena Cirebon itu adalah kota wali, jadi membumi kewaliannya itu masih, insya Allah masih membumi.
14: Ia menambahkan bahwa nilai kewalian yang masih membumi di wilayah Cirebon turut menjadi bagian dalam menjaga kerukunan, meskipun masih terdapat persoalan sosial seperti geng motor dan isu SARA yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik. Sekar Damayanti melaporkan.
15: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Jabar Sore. Sebanyak 15 pasangan mengikuti menikah massal HJKB ke-216 memastikan layanan pernikahan merata.
16: Momen hari jadi ke-216 Kota Bandung HJKB tahun 2006 turut diwarnai dengan prosesi pengesahan pernikahan bagi 15 pasangan yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung, Jalan Cianjur, 23 September 2026. Sebanyak 15 pasangan tersebut terdiri dari atas 10 pasangan muslim dan 5 pasangan non-muslim. Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi seluruh kebutuhan administrasi pernikahan, termasuk penerbitan dokumen kependudukan setelah pasangan resmi menikah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan untuk 5 pasangan non-muslim dokumen yang diserahkan meliputi akta pencatatan sipil, kartu keluarga kakak baru, serta kartu tanda penduduk KTP dengan status perkawinan telah merubah menjadi kawin. Sementara itu, 10 pasangan muslim melaksanakan pernikahan bersama kantor urusan agama atau KUA. Mereka mendapatkan buku nikah, KK baru, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Menurut Farhan, hal Terpenting dari kegiatan tersebut adalah memastikan seluruh warga Kota Bandung mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, termasuk layanan pencatatan pernikahan. Selain layanan administrasi, para pasangan juga mendapatkan hadiah bulan madu dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Persatuan Riung Periangan, serta pengelola sejumlah hotel berbintang di Kota Bandung berupa fasilitas menginap.
17: Pengesahan pernikahan terhadap 15 pasangan, 10 pasangan muslim, 5 pasangan non-muslim. Yang 5 pasangan non-muslim hanya diserahkan catatan sipil, kartu keluarga, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Sementara itu, untuk 10 pasangan muslim, kita akan nikahkan sekalian bersama dengan kantor urusan agama, dan selanjutnya diberikan buku nikah, kartu keluarga baru, dan juga KTP baru dengan status perkawinan kawin.
16: Parang juga mendorong masyarakat untuk melaksanakan akad nikah secara sederhana pada hari dan jam kerja di KUA. Menurutnya layanan tersebut tidak dipungut biaya dan proses administrasinya dapat sekaligus memudahkan perubahan status kependudukan. Meski demikian, Parhan menegaskan imbuan tersebut bukan berarti pemerintah melarang masyarakat berlangsung pernikahan pada akhir pekan. Pilihan waktu pernikahan tetap menjadi hak masing-masing warga.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Sony Agung Saputra terkait Badan Kuliner Bakul Kota Bogor memperkuat promosi wisata kuliner untuk UMKM. Pelaku usaha kuliner memperluas kolaborasi untuk meningkatkan daya saing. Untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut, kita simak laporannya.
18: Badan Kuliner Bakul Kota Bogor menggelar kegiatan promosi kuliner di Taman Ekspresi Lapangan Sempur hari ini dengan menghadirkan sejumlah pelaku usaha dari berbagai wilayah. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk kuliner sekaligus upaya memperkenalkan potensi wisata kuliner kepada masyarakat. Ketua Bakul Kota Bogor Yanti Rahim mengatakan promosi pariwisata kuliner perlu terus dilakukan agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM semakin dikenal dan berkembang. Menurutnya penguatan promosi dapat membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha kuliner untuk meningkatkan daya saing dan pemberdayaan ekonominya. Yanti juga menjelaskan keberadaan Bakul yang terus berjalan selama 8 tahun ini diperkuat dengan penyelesaian aspek legalitas melalui surat keputusan kepengurusan dan kelembagaan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Bakul untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai unsur dalam mengembangkan wisata kuliner dan pemberdayaan UMKM.
19: Sudah 8 tahun ya, gitu kan. Jadi dari zamannya dulu, 8 tahun yang lalu dibuat, ini tuh tidak ada di mana-mana. Badan Kuliner Kota Bogor ini adanya hanya di Kota Bogor. Kita memang kan kuliner Kota Bogor itu kan kota kuliner, jadi gak ada salahnya kalau kita bikin wadah, mempermudah mereka saling kenal, saling mendukung, ya kan, di situ. Jadi saya ingin Bakul ini terus berjalan nih, yang tadinya belum punya SK di Pemkot kan ya. Sekarang udah punya, saya dorong ke dalam supaya Pemkot pun bisa memperhatikan kuliner yang ada di Bakul ini. Jadi memang tidak ada hubungan sama gastronomi, beda ya ini ya konsepnya. Nah, jadi Badan Kuliner ini harus makin lama makin besar nih, okay, gitu kan. Karena udah mau 8 tahun, nanti mau 10 tahun udah harus besar, harus merangkul kuliner-kuliner yang ada di wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh Pemkot sama dinas, gitu kan.
18: Koordinator Bakul Kota Bogor Natali menilai legalitas kelembagaan menjadi bagian penting untuk mendukung pengembangan bisnis para pelaku usaha kuliner. Ia menyebut Bakul dapat membantu UMKM mengembangkan berbagai produk sekaligus memperluas akses pasaran untuk mencapai peningkatan kesejahteraan.
20: Jadi anggota Bakul itu kan sekarang udah 300 anggota sejak tahun 2018 lalu. Nah, jadi sekarang itu kepengennya legalitasnya itu semakin baik, kolaborasi juga semakin baik, sehingga pemasarannya nanti akan semakin meningkat lagi. Saat ini kan masih mengikuti pameran-pameran dari dinas,
21: terus incidental ya.
20: Iya benar. Nah, saat ini jadi didoronglah untuk secara mandiri agar bisa bermitra dengan retail-retail. Tentunya kita tetap berkolaborasi dengan dinas KUKM lagi. Pengalaman bisnisnya tadinya banyakkan mereka itu memang masih UKM yang kayak kaki lima gitu ya. masih jualan berdasarkan pameran. Sekarang sih alhamdulillah sudah punya banyak produk yang sudah bisa dititip di toko retail modern.
18: Promosi wisata kuliner di berbagai lokasi perlu diperluas dengan melibatkan pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Menurutnya, pengembangan bisnis melalui kolaborasi lintas sektor dapat membuat pelaku usaha kuliner semakin berdaya sekaligus memperkuat potensi wisata kuliner Kota Bogor.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
15: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Ya, dari Bandung 97,6 FM masih bersama Subina di sini dan pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Saatnya juga kami hadirkan informasi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas di sorotan sore ini mengenai hingga Agustus 2026 kasus tuberkulosis di Kota Tasikmalaya ini mencapai 2.300 orang ya. Untuk terus menekan angka tersebut, pemerintah setempat yang meluncurkan Kampung Siaga Pendengar.

Baik, kita sapa terlebih dahulu pendengar, kami sudah terhubung bersama narasumber, ini Dr. Dani Farid Abdullah, ini dokter spesialis penyakit dalam, dan juga ia sekaligus ketua tim TB, resisten obat TB RO ya, di RSUD

0: Sukarjo, Kota Tasikmalaya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Iya, kabarnya gimana nih, Dok?
1: wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah,
0: Iya,
1: alhamdulillah.
0: sehat,
1: Kemulih
0: alhamdulillah.
1: nak.
0: Cuaca kalau di Bandung ini agak-agak mendung. Ini gimana kalau di sana, Dok?
1: Oh, kebalik, kalau di Tasik lagi panas nih.
0: Oh, memang
1: Panas
0: betul berarti
1: terik.
0: ya, belum merata, Dok, ya. Baik, ini mengenai TB nih, Dok. Angka kasus TB di Kota Tasikmalaya ini cukup tinggi. Sebenarnya ya, apa yang membuat penyakit TB itu masih banyak ditemukan di masyarakat gitu?
1: Iya betul Pak, TBC itu bukan hanya Tasikmalaya, secara nasional pun Indonesia itu peringkat 2 tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan Cina ya, dimana notabene Cina lebih tinggi penduduknya. Kemudian untuk kota Tasik juga itu termasuk 5 besar tertinggi di Jabar ya. Nah kenapa angka TB, apa penderita TB ini masih banyak? Banyak faktor Pak, salah satunya mungkin dari penemuan kasus yang masih sedikit, masih kurang tracingnya, sehingga masih banyak pasien-pasien terdiagnosis sebetulnya TB, namun tidak terdiagnosis dan menularkan ke yang lain. Yang kedua, mungkin juga dari segi pengobatan, ada beberapa yang pengobatannya tidak tuntas atau bahkan tidak mau berobat. Itu
0: Oh,
1: gitu
0: seperti
1: mungkin
0: itu. Baik,
1: gitu.
0: kalau bicara TB gitu, gejala apa nih yang sering dianggap sepele begitu oleh masyarakat? Padahal itu perlu segera diperiksa dan diperhatikan gitu.
1: Ya, ya memang gejalanya sebetulnya sangat umum sih, sangat tidak terlalu jauh beda dengan infeksi saluran napas lain. Hanya ada beberapa yang sedikit spesifik untuk TB. Yang pertama adalah apabila ada batuk lebih dari 2 minggu, terutama apabila batuk berdahak atau batuk itu disertai dengan darah lebih dari 2 minggu, itu kecenderungan kemungkinan besar TB salah satunya. Apalagi apabila disertai selain ada batuk lebih dari 2 minggu, juga ada demam, hilang timbul yang dirasakan sore atau malam hari, atau juga adanya keringat malam, dan adanya penurunan berat badan. Jadi 4 gejala itu. Gitu. Ada batuk lebih dari 2 minggu disertai demam, penurunan berat badan, dan keringat malam. Itu bisa jadi tanda-tanda dari seseorang terkena TB gitu Pak.
0: Oh baik, seperti itu ya, ada ciri-cirinya, ada gejala-gejalanya begitu.
1: Iya,
0: Lalu
1: iya, iya, iya.
0: sekarang ini pemerintah Kota Tasikmalaya juga ini menghadirkan ya Kampung Siaga TB. Nah, sebenarnya seperti apa konsep Kampung Siaga TB itu dan
1: Iya,
0: apa
1: iya.
0: yang dilakukan di tingkat masyarakat itu?
1: Iya, iya, betul, betul. Sebetulnya Kampung Siaga TB itu juga selain program dari pemerintah kota juga merupakan program nasional ya, yang dicanakan oleh Bapak Presiden dari tahun 2025. Jadi sebetulnya tuh untuk pengendalian TB di Indonesia ya, khusus untuk Kota Tasik. Jadi namanya adalah Kelurahan Siaga TB. Jadi yang tadinya TB itu hanya ditanggulangi oleh satu stakeholder yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit. Sekarang memang dengan Kampung Siaga TB itu dilibatkan hampir semua stakeholder yang ada di kewilayahan gitu. Karena bentuknya kelurahan dari mulai camat, lurah, sampai di situ juga ada anggota apa tokoh masyarakat, tokoh agama, kader untuk semuanya memberantas TB gitu.
0: Siap, baik.
1: Dengan gerakannya Tos TB. Jadi temukan pasien TB, obati sampai tuntas
0: Iya.
1: gitu.
0: Baik, seperti itu. Jadi
1: Iya, iya.
0: terjalin sinergitas gitu Pak ya kalau begitu di sana.
1: Iya, jadi sekarang yang kita masifkan itu adalah tindakan preventif ya Pak ya. Satu, preventif itu bisa berupa berupa tracing atau pencarian pasien-pasien TB. Nanti dilakukan pemeriksaan, penapisan, dan ronsen di wilayah, bisa di kelurahan atau di tempat-tempat keramaian. Apabila
0: Baik.
1: ditemukan pasien TB di situ, nanti diarahkan ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan secara sampai dengan sembuh.
0: Oh,
1: Tapi
0: baik.
1: yang tadinya hanya oleh kesehatan, sekarang oleh berbagai aspek dan juga diperhitungkan berbagai kondisinya. Misal pasien TB itu seringkali tinggal di daerah yang kumuh atau daerah yang dengan kurang ventilasi. Nah, di situ nanti bisa masuk mungkin dinas perumahan Pak ya, untuk merubah memperbaiki rumahnya sehingga ada ventilasi yang memadai, seperti gitu
0: Ya,
1: Pak.
0: siap baik.
1: Atau kalau pasiennya tidak mau berobat, nanti ada tim edukator dari mulai kader, kader posyandu, kader puskesmas datang ke rumahnya untuk mengedukasi pasien. Siap. Itu satu. Yang kedua juga nanti ada gerakan juga pencegahan TB, itu dengan cara memakan obat untuk pencegahan TB. Siap, jadi baik. Nanti untuk ketika kita menemukan satu pasien TBC, dicari kontaknya, baik kontak serumah ataupun kontak erat-eratnya. Nah nanti yang tidak, nah kontak-kontak ini tuh orang-orang yang terkontak TB ini belum tentu kena TB atau positif TB, hanya kita kasih obat pencegahan supaya tidak terjadi TB. Siap. Gitu, namanya terapi pencegahan TB atau TPT. Dua hal ini yang akan digalakkan lewat kelurahan siaga ini, tracing pasien TB dan terapi pencegahan TB atau TPT, begitu Pak.
0: Oh seperti itu. Tadi kalau disampaikan oleh Bapak ada juga berarti istilahnya jemput bola ada Pak ya?
1: Betul, ya memang kelurahan TB ini adalah jemput bola. Karena target kita ini mudah-mudahan dengan diberlakukan seperti ini, 14 serentak seluruh Indonesia, ya mudah-mudahan pencanangan Indonesia Bebas TB di 2030 itu akan tercapai, mudah-mudahan ya.
0: Baik. Nah ya, ini ya. Berarti berjalan kampung TB siaga ini berapa, baru sekarang atau bagaimana Pak?
1: Iya, baru satu tahun ini baru yang tahun masifnya ini. Gitu. Sebetulnya dari awal ada, tapi baru setahun ini yang kita masif setelah di 2025 dicanangkan resmi oleh Bapak Presiden ya, 2025.
0: Apakah ada perbedaan gitu dengan program sebelumnya, sebelum ada diluncurkan konsep kampung siaga TB ini?
1: Perbedaan ada, tapi memang tidak terlalu banyak sih Pak.
0: Siap.
1: Cuma sekarang lebih ditekankan komunal, pendekatan komunal atau kewilayahannya gitu.
0: Oh baik-baik. Jadi ya, terjun itu langsung ke aparat-aparat, misal desa gitu ya, RT RW langsung survei gitu mungkin Pak ya?
1: Iya survei, iya betul-betul.
0: Nah kalau di lingkungan kita itu ada warga yang terkena TB misalnya, apa yang sebaiknya dilakukan keluarga atau tetangga agar penularannya itu bisa dicegah tanpa memberikan stigma ya kepada pasien gitu?
1: Iya memang, nah apabila gitu yang pasti kan penderitanya harus mendapat obat dan harus makan obat sampai tuntas pas satu itu. Dan keluarga juga yang tinggal serumah tuh bisa ikut mengawasi apakah apa pengobatan pasien ini. Jadi memastikan obatnya betul-betul dimakan oleh pasien secara tepat dan tepat waktu dan tepat dosis. Yang ke satu itu. Yang kedua itu tadi untuk keluarga atau orang yang merasa oh saya pernah kontak dengan atau saya kontak erat dengan pasien TB itu, ya melakukan terapi pencegahan TB atau terapi TPT itu. Obatnya itu sudah tersedia di faskes-faskes kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas atau rumah sakit.
0: Baik-baik seperti itu. Terakhir ini Pak, apa ya langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ini agar sehari-hari itu untuk membentuk menekan penyebaran TB gitu, apa nih?
1: Ya, yang paling simpel salah satunya adalah melakukan etika batuk. Etika batuk, jadi kalau berbatuk itu usahakan tidak boleh apa, harus menutup ya, kalau berbatuk itu harus menutup mulutnya, baik dengan tangan, dengan sapu tangan, dengan tisu atau dengan apa baju ya. Terus yang kedua juga apabila batuk berdahak itu usahakan tidak berdahak sembarangan. Karena apabila berdahak sembarangan itu kuman TB itu yang dalam dahak itu masih bisa hidup dalam beberapa jam ke depan. Misalnya kita berdahak di pojok ruangan, ruang dahak. Nah itu nanti satu ruangan itu bisa terinfeksi kuman TB selama beberapa jam, bisa sampai 20 jam malahan hidupnya gitu. Jadi etika batuk dan etika berdahak itu harus diterapkan. Gitu Pak.
0: Siap. Baik dok, terima kasih sudah bergabung di RRI Badung dalam Sorotan Sore.
1: Oke, selamat sore.
0: Pendengar baru saja ada ikuti perbincangan ya terkait dengan Kampung Siaga TB ya. Ini program dari pemerintah Kota Tasikmalaya ini untuk menekan tingginya angka penyebaran ya untuk penyakit TB ini di sana. Semoga diberikan juga kelancaran dan juga solusi terbaik sehingga ke depan ini bisa menjadi mungkin teladan bagi daerah-daerah lain dalam menangani penyebaran kasus TB ya. Nanti akan kembali informasi bersama kami di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Vidi Aldiano, pendengar, lagunya ternyata mengantarkan kita menuju menit 28 saat ini lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina tentunya di Radio Republik Indonesia Bandung. Dan kami informasikan nanti Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama narasumber kami yaitu Ustaz Saifuddin LCMAG. Dengan topik ilmu yang sejati adalah Al-Quran. Nah, kami juga informasikan untuk azan maghrib wilayah Bandung dan sekitarnya akan kami kumandangkan pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada. Sebagai orang yang beriman, senantiasa dituntut untuk pandai mensikapi segala keadaan dan situasi, sehingga istiqomah dalam kebaikan. Namun keistiqomahan, bersikap baik, sabar dan syukur tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap baik, bersikap syukur, mensikapi segala sesuatu dalam keadaan apapun tetap husnudzon kepada Allah, memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan, memerlukan keyakinan. Oleh karena itu, Al-Quran senantiasa menganjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berpikir. Afala ta'akilun, berpikir dan berpikir. Afala tatadabbarun, merenungkan segala sesuatu. Karena sesungguhnya hidayah itu datang dari mana saja. Tidak bisa disangka-sangka. Yang bisa kita harapkan adalah hidayah itu datang kepada seseorang, lalu seseorang itu istiqomah dalam melaksanakan hidayah itu. Tetapi tanpa ilmu, maka seseorang tidak bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Namun ilmu yang sejati, ilmu yang paling mulia, ilmu yang sesungguhnya menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, atau orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain adalah kedudukan tertinggi dalam berinteraksi dengan ilmu. Karena yang dipelajari adalah ilmu ucapan Allah SWT, ketetapan Allah, kehendak Allah, lalu diajarkan kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang menerima Al-Qur'an. Lalu beliaulah yang menjelaskan dan melaksanakan. Sehingga perilaku Rasul adalah perilaku Al-Qur'an. Karena Rasul adalah Rasulullah, utusan Allah SWT. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, menjadi orang yang beriman tertuntut untuk terus-menerus menggali, menuntut dan mencari ilmu. Dari ilmu-ilmu yang kecil yang kadang kita anggap remeh, hingga ilmu-ilmu yang begitu kita anggap jauh, semuanya adalah perlu dicari. Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur? Tentu diperlukan ilmu. Mengapa kita harus bersyukur atas nikmat Allah, dan apa dampak ketika seseorang tidak bersyukur kepada Allah? Untuk mensikapi musibah dan sebagainya perlu adanya kesabaran. Mengapa diperlukan kesabaran? Apa dampak dan akibat bagi orang yang tidak bersabar? Itu semua adalah diperlukan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabatnya, menganjurkan untuk menggali ilmu supaya benar-benar yakin dengan apa yang telah dilakukannya.
tanpa ilmu, maka keraguan akan menyelimuti di dalam dirinya. Dan dengan keraguan, maka ini menjadi sabilus syaiton, jalan syaitan memasuki hati seseorang. Keraguan adalah salah satu cara syaitan memasukkan bisikannya, sehingga seseorang bisa akan tetap istiqomah jika ia sabar dan mampu menghilangkan keraguan, atau dia justru akan tergelincir dalam godaan setan jika ia tidak mampu mengubah keraguannya menjadi sebuah keyakinan. Maka Rasul sebutkan, "Dak mayuri ibu, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu." Mudah-mudahan kita tetap yakin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
3: Kita informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Nah, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh 1 tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu 1 tahun. Nah kemarin 1 hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjagalah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta

0: Jaan Yasirli mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang-Hub Batch Kedua Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasirli saat kick-off pemagangan nasional Batch Kedua Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirli menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch kedua angkatan dua yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
0: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
2: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
0: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi

0: sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
1: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
5: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
4: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
6: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
7: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
6: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
8: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
6: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi ke badan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anggar.
6: Kita.
5: Siap. Nyatir menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Herdman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan simak siaran agama Protestan, merupakan layanan siaran keagamaan. Selamat mendengarkan.
1: Bandung malam ini.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Bebas Sejati bagian pertama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Gift from God.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Chris Tomlin yang berjudul Gifts from God. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Lalu ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Apa itu artinya kebebasan atau bebas, saudara yang terkasih? Ada seorang anak remaja yang dibesarkan di keluarga Kristen. Dia setiap minggu diajak oleh orang tuanya ke gereja. Setelah dia agak sedikit besar, hampir menuju ke universitas, dia berkata kepada orang tuanya, dia tidak mau lagi ke gereja, dia tidak mau lagi diatur-atur, dia mau bebas. Dia tidak mau diatur bahwa dia harus bergaul dengan orang Kristen atau punya teman-teman orang Kristen. Dia mengatakan kepada orang tuanya, saya mau pilih teman yang saya mau sesuai selera saya dan saya tidak mau ada kewajiban untuk ke gereja setiap minggu. Saya mau memiliki hidup saya sendiri. Saya mau jadi manusia bebas, manusia merdeka. Apa itu kemerdekaan atau kebebasan? Singkat cerita, anak ini kemudian memilih teman yang dia suka dan dia tidak pernah lagi ke gereja, tidak lagi percaya pada firman Tuhan, tidak mau lagi berdoa. Pendek kata, dia merasa melakukan semua itu seperti masih di bawah pengaturan orang tuanya. Dan karena dia ingin bebas, tidak di bawah pengaturan orang tuanya, semua yang diajarkan dan dibiasakan orang tua dari kecil, termasuk baca firman, doa ke gereja, semua dibuang oleh dia. Dan pada akhirnya dia berteman dengan orang-orang yang dia rasa cocok dengan dia. Dan apa yang terjadi? Saudara yang terkasih, dia berteman dengan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Dia merasa bahwa narkoba itu juga tidak salah-salah sekali. Oleh sebab itu yang bilang salahkan orang Kristen, orang tuanya. Apapun yang berlawanan dengan orang tuanya pasti benar. Nah inilah jiwanya, dia mau bebas. Dia mau berkontradiksi dengan orang tuanya. Apapun yang orang tuanya katakan, dia akan melakukan yang sebaliknya. Ketika orang tuanya dan iman kepercayaannya, yaitu iman Kristen, mengajarkan, oh tidak boleh narkoba, tidak boleh mengkonsumsi hal-hal seperti itu, karena tubuh kita adalah bait Allah, dia melakukan yang sebaliknya. Singkat cerita, dia itu kemudian menjadi pengedar narkoba. Dan apa yang terjadi? Satu titik, dia tertangkap. Dia dijebloskan ke dalam penjara selama 10 tahun. Dia kehilangan masa mudanya. Dia menghabiskan masa mudanya di penjara. Usia yang sangat produktif, kesempatan emas. Dia bisa mengambil kuliah, dia bisa memperoleh gelar, dia bisa meniti karir, dia bisa mulai membangun keluarga. Tetapi karena dia mau bebas, tanda kutip, dia menolak semua nilai-nilai dan iman kepercayaan orang tua ajarkan, maka inilah akibatnya. Dia ada di penjara. Di dalam penjara dia merenung, apakah ini bebas? Apakah ini adalah akibat saya memperoleh kebebasan yang saya kira itu benar? dia mulai pelan-pelan menyadari bahwa ternyata kebebasan yang dia mengerti selama ini keliru. Itu adalah kebebasan palsu, kebebasan yang berdasarkan dusta, kebebasan yang berdasarkan oposisi atau perlawanan kepada firman Tuhan, dan kepada otoritas Tuhan, kepada kebenaran. Pada akhirnya singkat cerita kemudian, dia lepas dari penjara, dan saudara yang terkasih, siapa yang menjemput dia dari penjara? Yang menjemput dia dari penjara, yang menunggu di mobil di luar gedung penjara itu adalah keluarganya dan teman-teman gerejanya yang tetap mengasihi dan mendoakan dia betapapun dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, dia pada satu sisi merasa lega karena dia sudah keluar dari penjara, tapi dia kemudian flashback, dia mengingat lagi. Bukankah dulu aku berpikir bebas itu meninggalkan keluargaku, melawan keluargaku, dan melawan Tuhan? Menolak gereja, menolak firman Tuhan? Sekarang aku menghirup udara bebas, keluar dari penjara. Dan ternyata apa artinya bebas di sini? Kembali ke keluarga, kembali ke gereja, kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Selama ini dia salah mengerti tentang kebebasan. Yang dia anggap bebas justru adalah perbudakan. Karena Yesus berkata semua orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Dia tidak free. Ketika dia kembali kepada keluarga, itu bebas. Ketika dia kembali kepada gereja, itu bebas. Ketika dia kembali kepada firman Tuhan, itu bebas. Ketika dia kembali kepada Tuhan, tidak lagi lari dan memberontak kepada Tuhan, itu bebas. Saudara yang terkasih, apa itu kebebasan? Ini yang perlu kita betul-betul pikirkan dengan kembali kepada firman Tuhan. Karena seringkali konsep kita tentang kebebasan itu salah. Itu tercemar oleh dosa dan justru adalah sebaliknya, perbudakan. Sebagai contoh, bangsa Israel adalah budak selama 430 tahun di Mesir. Mereka diperbudak, mereka tinggal di Mesir selama itu. Kemudian Tuhan berbelas kasihan, mendengarkan seru mereka, jeritan mereka, dan Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Kemudian mereka melewati Laut Merah dengan tangan Tuhan yang perkasa membelah laut itu, dan mereka masuk ke padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi memang hidup di padang gurun itu berbeda dengan hidup di tanah perbudakan di Mesir. Di padang gurun mereka sedikit menunggu, baru ada makanan. Sedikit menunggu, sempat kehausan, kemudian Tuhan memberikan air. Pada satu titik mereka berkata begini, kami sebetulnya tidak suka seperti ini. Buat apa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Tuhan seolah-olah memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di padang gurun. Kami lebih senang hidup di Mesir, di mana kami tidak usah khawatir soal makanan, kami hanya taunya bekerja, makanan sudah disediakan, minuman sudah disediakan. Saudara yang terkasih, bukankah Mesir itu perbudakan? Bukankah Mesir itu tidak ada freedom atau kebebasan? Mengapa hati mereka mau kembali ke Mesir, mau kembali kepada perbudakan? Karena mereka dikuasai oleh dosa, sehingga mereka buta, sehingga mereka tertukar. Yang perbudakan mereka bilang enak, comfortable, dan bebas. Yang bebas mereka katakan menakutkan, mengkhawatirkan. Di padang gurun mereka bebas. Tuhan berkemah bersama dengan mereka, Tuhan menyediakan makanan dan minuman, tapi mereka tidak merasa bebas. Sebaliknya di Mesir, di mana mereka itu diperbudak, mereka dalam imajinasi mereka yang salah dan sesat itu, mereka merasa bebas. Itu sebabnya kita perlu waspada mengenai perasaan bebas, mengenai konsep kita yang bebas. Karena mudah sekali kebebasan kita ini pengertiannya sangat-sangat keliru dan berlawanan dengan firman Tuhan, dan akhirnya malah kita tertipu. Itu bukan kebebasan sejati, tapi itu adalah perbudakan. Nah, maka kita kembali kepada ajaran Yesus, khususnya dalam Yohanes 8 ini. Apa yang Yesus ajarkan tentang freedom atau kebebasan? Yang pertama kita pelajari, Yesus mengajarkan bahwa freedom atau kebebasan adalah kemampuan memilih apa yang benar. Perhatikan sekali lagi definisi ini. Freedom atau kebebasan adalah kemampuan memilih apa yang benar. Di ayat 31 dari Yohanes 8, Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firmanku, tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain, yang Yesus mau katakan, kalau kamu memilih firman Tuhan, kamu memilih firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka firman Tuhan atau kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang disebut dengan kebebasan atau kemerdekaan adalah kemampuan memilih apa yang benar. Orang seringkali salah mengerti freedom karena hanya diasosiasikan dengan perasaan. Perasaan bebas bisa memilih, itu sudah dianggap freedom sejati. Padahal pertanyaannya, apa yang kamu pilih? Kalau di hadapan saya ada dua buah makanan yang berbeda, makanan misalnya sebuah pizza atau kemudian sebuah nasi uduk, tetapi dua-duanya itu basi, dua-duanya itu sudah mengandung kuman, bakteri, sudah basi dan tidak boleh dimakan. Apa opsinya buat saya? Apakah saya berarti punya kebebasan? Sebab dua-duanya ini sangat tidak baik buat badan saya dan bisa membuat saya sakit, bahkan fatal. Jadi, kebebasan itu bukan sekedar punya pilihan, tetapi memilih dengan benar. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Tuhan memberikan pilihan. Kamu boleh makan dari buah yang ada di dalam taman ini, kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Orang seringkali komplain dan berkata begini, mengapa Tuhan harus memberikan pilihan? Kalau tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat, tentu tidak ada Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, dan kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Tapi pertanyaannya, saudara yang terkasih, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot, Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Seperti Tuhan, yaitu apa? Ada kebebasan. Kalau ada kebebasan, maka harus ada pilihan. Tetapi kebebasan sejati adalah memilih apa yang benar. Bukan sekedar milih, milih apa yang benar. Dan Adam dan Hawa memilih apa yang salah. Sehingga mereka tidak lagi bebas. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka menjadi budak dosa. Dan kita lahir sebagai keturunan Adam dan Hawa sebagai budak dosa. Kita suka berdosa. Kita tidak bisa tidak berdosa, dan kita tidak mau tidak berdosa. Karena itulah natur kita. Karena apa yang terjadi di dalam sejarah. Jadi, kebebasan itu memang sesuatu yang harus. Bahkan sejak di Taman Eden, sebelum ada dosa, sebelum manusia berdosa, Tuhan memberikan kebebasan. Tapi apa definisi kebebasan? Bukan sekedar saya punya pilihan, tapi saya memilih apa yang benar. Maka Yesus berkata di ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita pilih dosa, kita tidak bebas. Karena kebebasan bukan sekedar memilih, tapi milih apa yang benar. Dosa bukanlah benar. Dosa adalah berlawanan dengan firman Tuhan. Memilih dosa tidak bebas. Meskipun waktu orang berdosa, dia merasa saya mau ini. Dan saya merasa bebas melakukan ini. Saya mau menipu. Saya mau menonton yang tidak-tidak. Saya mau berkata yang tidak-tidak. Saya mau mencuri. Saya mau membenci. Saya mau iri hati. Itu suka-suka saya. Dia tidak bebas. Karena dia memilih yang salah. Dia memilih dusta. Dia memilih apa yang menjadi pencobaan oleh si jahat. Nah, itu sebabnya kita perlu membuang semua konsep yang salah tentang freedom yang menyesatkan, yang sedang menjerumuskan kita ke dalam perbudakan oleh dosa, perbudakan oleh tipu daya si jahat yang kalau dan membuat kita tetap dalam keadaan buta rohani. Pengertian freedom atau kebebasan yang salah adalah yaitu tadi orang hanya merasa free ketika dia bisa memilih. Tidak peduli apakah pilihannya valid atau tidak valid, benar atau tidak benar. Nah, ini konsep freedom yang salah dan kita harus waspada. Seorang pemudi yang berkata kepada orang tuanya, Papa, Mama, saya bebas memilih siapa yang menjadi teman hidup saya. Itu adalah pilihan saya, itu adalah hak saya. Papa, Mama, nggak usah ikut campur. Bayangkan, kalau dia berkata seperti itu, dia mengabaikan semua nasihat orang tuanya, tuntunan orang tuanya, kemudian norma-norma, dan kemudian segala pelajaran bijaksana yang orang tuanya berikan, dia buang semua itu. Dia memilih. Yang penting saya merasa bebas, saya bisa memilih, saya tidak dipaksa. Tapi dia tidak komplit pengertiannya. Siapa yang kamu pilih? Keputusan apa yang kamu ambil? Sebagai contoh, dia memilih seorang pria untuk menjadi suaminya. Ternyata pria ini adalah seorang yang suka abuse, menyiksa, membuli, berdosa. Seorang yang suka menekan, memaksakan kehendaknya. Apa yang terjadi? Pemudi ini mengalami trauma secara emosi. Karena kebebasannya. Bukankah katanya freedom, kebebasan membawa happiness, kebahagiaan? Mengapa bisa terjadi demikian? Karena sekali lagi ada konsep yang salah yang kita harus buang tentang freedom. Yaitu kebebasan hanyalah sekedar bisa memilih. Kita harus ingat, freedom adalah kebebasan kemampuan memilih apa yang benar. Itu sebabnya freedom, kebebasan, tidak boleh dilepaskan dari wisdom, kebijaksanaan. Orang harus bisa membedakan, itulah hikmat. Mana yang benar, mana yang salah. Dan orang punya kemampuan memilih apa yang benar, itulah freedom. Kebebasan, freedom, harus didasarkan pada wisdom, kebijaksanaan atau hikmat. Wisdom, kebijaksanaan, adalah kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Freedom adalah kemampuan memilih apa yang benar dan menolak apa yang salah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dengan kata lain, jikalau kamu memilih kebenaran, memilih firman-Ku yang benar, maka kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang terkasih, betapa indahnya kalau kita bisa menikmati kebebasan sejati. Bukan kebebasan palsu yang didengungkan di dalam dunia ini oleh orang-orang yang tersesat dan buta rohani. Oleh orang-orang yang tidak mengerti, oleh orang-orang yang berpikir bahwa kebebasan itu adalah menikmati hal-hal yang duniawi. Sama sekali tidak. Di dalam kenikmatan duniawi tidak ada kenikmatan. Di dalam kebebasan memilih hal yang duniawi tidak ada kebebasan, hanya ada perbudakan. Nah itu sebabnya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kebebasan sejati adalah kemampuan memilih apa yang benar, dan memilih apa yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan pilihan yang benar. Memilih untuk taat kepada Tuhan, memilih untuk hidup kudus, memilih untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, memilih untuk menyangkal diri, memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, memilih untuk berhikmat, memilih untuk menguasai diri, bukan melampiaskan hawa nafsu, memilih untuk menolak godaan dunia dan melawan si iblis, bukan menjadi sahabatnya, atau percaya kepada janjinya, membuang berhala, bukan menjadikan sesuatu sebagai ilah kita. Itulah bagaimana kita bisa menikmati kebebasan yang sejati. Jadi kita sudah belajar hari ini apa yang Yesus ajarkan tentang kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan memilih apa yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kamu akan kenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah masuk di Ruang Rindu Nasional dan kita akan bergabung bersama rekan-rekan kita di Pro 1 RRI Jakarta. Dan nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, bintang tamunya akan ada Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku masih dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Iya. Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. Happy lah, happy seneng, lah. Happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya,
2: rame-rame. Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam, sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum Mbah Kulanda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
2: itu
1: satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan ya, musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang ya, sih Mas Yud.
0: Ya. Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Gak akan, karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari TFN.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Mbak Rita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: teh. Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya. Okay.
4: Itu aja. Jadi semuanya santai nih ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Endi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam
1: Bang
0: Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dilisnya mas, maksudnya.
0: Oh siap.
1: Ada lagi?
5: Oh ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Oh, pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap.
1: Karena
0: ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya, ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Halo, sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan okay. dijawab.
6: Okay. Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu ya, kan
0: siap pastinya
1: gitu,
0: pastinya
6: sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Emang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditekke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare,
1: iya,
7: Mbak
1: alhamdulillah
7: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya. Ya,
7: dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya. Nah ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: Silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
9: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih tuh.
0: Remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Iya. Lomba di Bandung terus juara satu, terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh, siap.
9: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
2: Mbak Rita juga.
0: Teh.
9: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi
9: putra-putri,
0: ini?
9: Putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
9: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi... kayaknya enggak deh, dia
9: mungkin
2: lebih
9: sebagai
2: ke
9: hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang iya. Fokus ke sekolah.
9: Betul. Ah,
0: okay.
9: Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya, huh? Mbak Ita juga ya, sama.
9: Iya sama,
0: cuma
9: hobi
0: nyanyi.
9: Iya, enggak mau jadi musisi
0: gitu ya.
9: Maunya ya karir sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Betul
9: tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
9: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau gak salah. 96. Tapi, oh, tanggalnya gak tahu, lupa.
9: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
9: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
9: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
9: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
9: iya
3: gimana?
9: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
9: lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
2: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
3: Kalau aku ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
9: Terita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak.
9: Enggak terima.
2: Kabur.
9: Dia akan
3: terus
9: lawan.
3: Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
9: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
9: selamat jalan,
3: banget ya.
9: Selamat Jalan
3: ya.
9: Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Ya. Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang
9: ketuker dong.
3: Selamat jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Lo kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke dokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
9: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
9: masih bukan konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
9: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
9: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
9: Di Anyer ya. Tapi nuansanya demikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gak gitu.
9: Perempuan ya. Ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
9: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah.
2: Jadi dari situ sih triggernya ya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Terus jadi
9: juga nyanyi enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ta.
2: Enaknya Mbak Ita ya.
9: Lewat
2: nanti
9: pulangnya. Nyanyi
2: kerja berapa Mbak Ita?
9: Iya Teteh.
0: Oke. Nah pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps? Ya
9: kolaborasi
0: dan
9: Teteh.
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
9: Penyanyi Gen Z atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu, juga belum gitu ya. Akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
9: Oh iya Nita
2: gitu.
9: Tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember, adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
9: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Tadi kakeknya
9: Rita.
0: Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuma

0: cuman punya punya grupnya, punya papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Mm-hmm. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi. Nah,
1: ya. Kosasi.
2: Eh, benar ya itu. Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
1: Adakah yang namanya Kosasi? Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini, ya, ya, apa ya. Namanya?
2: Penulis lagu
1: Brahma Kumbara. Satria
0: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh, pokoknya nanti kita
0: guys,
1: apa?
0: Tanggal 31 ya guys.
2: Tanggal siap 31 ya.
1: Tanggal 31
2: nanti
1: nonton
2: akan, ya.
1: Rita Effendy nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap.
2: Okay,
1: ini
2: teteh.
1: Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
2: Oke,
1: Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin,
2: kita dengerin lagu
1: Saling lagu. Setia berikut ini ya.
2: Fendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Hulio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, tuh.
1: Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Ini Solaria. Oke,
3: enak
1: pastinya.
2: Pakai enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, ini
2: yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
4: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
3: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
3: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya.
4: Ya, itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan FMD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, Dok. Yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Ada pertanyaannya
0: kok ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
4: Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap. Malam
4: ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
4: siap. Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Tete.
0: Juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny, ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya, Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas.
1: Apa namanya
7: nih? Denny. Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya.
0: Itu. Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Memang beda dengan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita

0: Datam, ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
2: Siap.
1: Foil gitu. Pertama.
0: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada
1: ya,
2: nanti kita kasih teh.
0: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
0: Ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada.
0: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
2: Berapapun harus disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
2: Melukis barangkali ya teh.
3: Tidur.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
2: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
3: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau Teh Rita
3: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
2: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Mulia dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
4: Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
4: Barita sehat.
2: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
4: Iya. Dokter cintaku gitu ya. Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke,
4: jadi
2: siap.
4: Kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
4: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
4: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
4: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh iya.
4: Teh
2: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
4: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
1: Zaman sekarang
4: kayaknya kan.
1: Oh,
4: zaman now gitu.
2: Siap.
4: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
2: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
4: Oma. Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
4: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
2: Oke, siap.
4: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
2: Silakan.
4: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Terima kasih, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, Teteh. Cerita dulu, dokter.

0: Bang Ismail. Okay. Kita Purnomasari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
0: Iya, alhamdulillah. Maunya teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ.
2: Oh,
1: ya,
2: iya.
1: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
0: Iya. Saya teteh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
0: Berpisah.
2: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
0: Oh, ya, berpisah denganmu.
2: Okay.
0: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
2: Siap.
0: Ya, itu. Yang terkenang, iya talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
2: Betul.
0: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
2: Iya, nanti direncanakan ya.
0: Iya, buat promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
2: Oke, ya, siap.
1: Ya, siap, ya. Ahmad.
0: Salam sehat, maju terus.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
2: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi di mana Nita
1: Tadi itu
0: Effendi.
1: Singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftaryani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang. Dari Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jam Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, terus Ken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak.
2: Pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Iya saudara. Oh,
0: oke okay, oke okay, oke. Okay.
2: Gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke okay, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah,
0: oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti 2. Ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi
0: biasanya
5: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
6: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa,
1: ini oh, oke okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
6: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
6: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan ya. Pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
6: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
6: Iya.
0: Iya, silakan.
6: Iya,
0: lupa sama
1: lupa.
0: Sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
6: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
6: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
6: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
6: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya.
2: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya?
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Kenal baik banget. Rita.
0: Lagunya pasti... apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Ya, album apa lah, album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Mm-mm. Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
2: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Aku dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, ya gak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, itu bersama, bersama dalam cinta.
0: Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Udah donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
2: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
2: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok supaya, sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fatah.
2: Iya. Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya
0: mungkin
3: kan?
0: Gini, bener Mas Denny. Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single itu terbarunya.
1: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini? Dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya, Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi? Ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul bisa di
1: volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
3: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa ya. Di darat. Okay.
2: Kita jumpa
1: ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Bandung Malam Ini.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional ya bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Dan saatnya juga pendengar kembali ke Studio Pro 1 RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, dan kita akan simak drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu.
2: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
2: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
2: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
2: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
2: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
2: Oke.

0: Siapa yang masak?
1: Ibu dong.
0: Hah? Ibu? Maksudnya?
1: Ya, ibu. Siapa lagi?
0: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
1: Ya, ibuku lah. Masa ibu yang lain?
0: Hah?
1: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
0: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
1: Apa?
0: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
1: Hah? Kok meninggal?
0: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
1: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
0: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
1: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
0: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
1: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
0: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
1: Ah, kamu ini, ada-ada saja.
0: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
1: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
0: Ih, merinding.
1: Kamu jangan mengada-ngada ya.
0: Bentar, Yuk, gini aja, ayo kita ke makam sekarang. Ayo. Ayo.
1: Apaan sih?
0: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Ya, jadi yang tadi malam ngobrol sama aku siapa dong? Terus yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana? Ibu, bentar ya. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu! Ibu! Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku,
0: ibumu juga.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi itu kelebihannya.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MS.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung malam ini.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap-siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Berikut berbagai informasi dan juga musik-musik yang enak akan kami hadirkan tentunya untuk menemani malam Anda.

0: Bencana alam gunung meletus bisa terjadi tanpa diduga. Dampak buruk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan awan panas hingga lahar dingin harus dihindari. Warga pun diminta siap-siaga kapan saja menghadapi bahaya letusan gunung berapi, termasuk menghadapi pasca letusan gunung api. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya, banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia. Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung Malam Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam sholat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam sholat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026, dan kami akan kembali menuju ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, selamat pagi untuk Anda di wilayah Bandung dan sekitarnya. Barengan dengan Rana pagi ini ditemani Amel dan juga Randy menemani Bandung pagi ini ke ruang dengar Anda. Dengan beragam sajian program pagi ini, pendengar, Mutiara Pagi kami hadirkan rekaman terbaik untuk Anda simak di pagi ini. Untuk kemudian nanti kita akan lanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Jabar Pagi untuk melengkapi informasi ke ruang dengar Anda. Kemudian juga kami akan hadirkan bagaimana lalu lintas, cuaca dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Kemudian tepat pukul 7 kami akan hubungkan ruang dengar Anda dengan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pukul 8 kami hadirkan program Asta Cita dengan sajian Bandung Menyapa untuk Anda simak bersama dengan topik yang akan kita bahas mengenai peran pemerintah dan manfaat acara World Coconut Day untuk pariwisata, UMKM dan juga nasionalisme. Dan selain itu pendengar, masih ada beberapa program lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, menantikan sajian ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi kami hadirkan. Rekaman terbaik Anda simak satu buah lagu untuk di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Ringer, saatnya Anda menyimak sajian Mutiara Pagi dan yang kami hadirkan merupakan paket rekaman. Rekaman Mutiara Pagi kali ini akan kami hadirkan edisi tentang bahasan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi ini dengan sajian paket rekaman dengan bahasan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda simak di Pro 1 RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali tentunya bahagia pagi hari ini Alan Albana bisa kembali hadir membersamai Anda. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi terbaik ya. Di pagi hari ini kita akan membahas topik kita terkait pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya juga kita akan membahasnya bersama Bapak Ustadz Asep Anom S.Ag. M.Sa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan, sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Bahagia hari ini?
2: Jagor ya. Baik ya. Alhamdulillah, selamat pagi juga untuk ada pendengar yang di rumah mungkin sudah siap-siap standby. Kita pun juga live ya melalui YouTube kita di RRI Bandung Live. Nih Pak Ustadz sudah pakai baju merah-merah, meriah sekali Pak Ustadz ya.
3: Segar.
2: Merah segar ya. Untuk Anda juga nanti pendengar bisa ikut bersama kami juga ya, ikut diskusi bertanya melalui line teleponnya di 022-727-5551 atau di 720-09-96. Ya, nanti ada Teh Dinda ya akan mengangkat teleponnya. Kali ini bertugas bersama Kang Ziva Gemilang ya. Baik, Pak Ustadz, terkait dengan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Iya, seperti apa? Baik, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bandung dan seluruh RRI dimanapun ya, karena disiarkan juga lewat RRI mana aja?
2: Ada RRI Sumedang Digital gitu ya, di Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, kemudian Cianjur dan Sebandung Raya.
3: Oh gitu ya. Alhamdulillah. Eta aya nu naroskeun. RRI mana cenah Ji? Ieu balad saya. RRI Bandung tapi disiarkan di wilayah-wilayah tadi ya.
2: Jawa Barat.
3: Betul. Jawa Barat pokona mah juga sa-Indonesia nya. Bisa lewat
2: rri.co.id.
3: rri.co.id. Atau juga bisa lewat YouTube ya.
2: Ah, lewat YouTube RRI Bandung Live. Kita sedang live lagi.
3: RRI Bandung Live. Seluruh dunia berarti.
2: Betul.
3: Kalau yang lagi di Arab juga
2: biasa.
3: Silakan ya menyaksikan. Alhamdulillah bahagia hari ini. Yes, jag-jag bula jag.
2: Goreja.
3: Ah, wargi alhamdulillah. Kita punya orang tua yang selalu semangat ya menyimak. Tapi beliau teh neleponan cenah ka RRI teh tapi teu tiasa masuk wae cenah.
2: Ah, antri ge urang cenah ya. Teh Dina di standby kan nanti teleponnya ya.
3: Abi Haji Gunung Sembung di Cipadung ada Mama Haji Nur Adi di lapangan tembak. Ibu Hajah Nunung di ujung Berung, Amih Tina di Palembang. Wah, sepuh-sepuh kita semuanya ini ya. Juga wargi

0: pendengar RRI dimanapun, penting kita hari ini untuk membahas tentang rahmat Allah ini. Sebab saya teringat satu hadis nih Kang. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul mengatakan, la yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi. Illa ayyata ghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga amalnya. Tetapi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasul, tidak juga dengan saya. Saya masuk surga itu kalau betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, wargi, amal yang kita lakukan ini ternyata enggak bisa memasukkan kita ke surga. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Namun sulit seseorang mendapat rahmat Allah kalau malas beramal. Ya, iya. Oleh karena itu maka tetap semangat beramal. Tapi jangan sombong. Sebab amal tidak bisa memasukkan kita ke surga. Jangan malas untuk beramal, tapi jangan sombong. Sebab amal tidak bisa memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Tadi ada pertanyaannya dari sahabat, tidak juga dengan engkau ya Rasul? Iya, tidak juga dengan saya. Nah ini jangan dipersepsi bahwa Rasul itu bukan ahli surga. Jangan. Rasul itu ahli surga karena Rasul itu selalu dirahmati oleh Allah.
1: Nah ini dia ya.
0: Iya. Jangan salah persepsi. Wah juga Rasul juga bukan ahli surga. Bukan begitu maksud hadis ini. Rasul itu sudah jelas ahli surga. Bahkan kunci surga itu di tangan beliau. Tidak ada orang yang berani nanti masuk surga sebelum beliau. Karena Rasul itu selalu dirahmati oleh Allah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah itu selalu bersolawat kepada nabi. Malaikat bersolawat kepada nabi. Hei orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada nabi. Nah, dalam Tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran jilid 14 halaman 232, Al-Qurtubi atau Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa solawat itu ada tiga katanya. Solawat dari Allah untuk Nabi artinya rahmat. Pan tadi ada kalimat innallaha, sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada nabi. Artinya Allah selalu menurunkan rahmat kepada nabi. Jadi solawat yang pertama maknanya kalau dari Allah kepada nabi itu rahmat. Kemudian Allah juga, malaikat juga selalu bersolawat kepada nabi. Solawat dari malaikat untuk nabi apa artinya? Doa ampunan. Istighfar, mohonkan ampun. Jadi malaikatnya selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat, makna salawat yang kedua, kalau salawat untuk malaikat itu namanya istighfar, mohon ampun untuk Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, salawat dari umat. Kan Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Nah, solawat dari umat untuk Nabi itu artinya doa. Doa untuk Nabi kita Muhammad SAW. Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina kan? Ada juga yang enggak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad.
2: Oke.
0: Gitu kan? Allahumma, kalau yang pakai Sayyidina kita terjemahkan. Allahumma ya Allah salli, semoga engkau menurunkan rahmat. Ala Sayyidina, kepada paduka junjunan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pakai Sayyidina. Yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, semoga engkau mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah pakai Sayyidina boleh ya, enggak pakai Sayyidina juga boleh. Itu mah terserah kita aja. Yang pakai Sayyidina benar, yang enggak pakai Sayyidina juga benar. Nu teu bener nu kumaha? Nu anti kana shalawat. Jadi shalawat itu kalau dari Allah artinya rahmat, kalau dari malaikat artinya istighfar, mohon ampun, kalau dari umat Nabi Muhammad itu adalah doa. Nah, jadi jangan disalahpersepsikan bahwa wah Nabi juga kalau begitu bukan ahli surga, bukan. Nabi itu ahli surga karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya untuk Nabi. Tadi dalilnya Al-Ahzab 56. Nah, lalu rahmat itu apa sih? Rahmatnya kasih sayang Allah. Itu rahmat. Dan rahmat ini ada dua. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sering kita baca kan?
2: Betul.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu ada yang bernama Ar-Rahman dan ada juga yang bernama Ar-Rahim.
2: Ada kasih dan sayang gitu.
0: Nah, apa bedanya Ar-Rahman dan Rahim? Semuanya artinya kasih sayang Allah. Ar-Rahman kasih sayang Allah, Ar-Rahim kasih sayang Allah. Apa bedanya? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di alam dunia ini. Itu Ar-Rahman.
2: Itu Ar-Rahman.
0: Semua dapat. Tidak pandang apakah dia itu soleh, tidak soleh. Taat apa jahat, beriman apa kafir, apa tidak beriman. Dapat semua. Makhluk Allah, ciptaan Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Kasih sayangnya di alam dunia ini. Itu namanya Ar-Rahman.
2: Ar-Rahman.
0: Jadi tidak melihat, oh syaitan mah doraka wae gitu. Jadi itu diberi rahmat. Tidak. Di alam dunia ini semua makhluk Allah dapat kasih sayang Allah. Ar-Rahim. Nah ini khusus. Kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman nanti di akhirat. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim.
2: Ar-Rahim.
0: Kasih sayang Allah semuanya juga. Artinya, kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya di alam dunia. Dan Ar-Rahim kasih sayang Allah untuk seluruh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman di mana? Nanti di akhirat. Jadi orang beriman mah ya akan dapat kasih sayang Allah teh di dua tempat. Di dunia iya, di akhirat juga iya. Kalau tidak beriman, hanya di dunia saja dapat kasih sayang Allah. Makanya di dunia ini, kita ini jangan benci sama ciptaan Allah ya. Sama orang, apalagi sama manusia gitu. Walaupun berbeda agama, beda keyakinan dengan kita, jangan-jangan dibenci. Jangan benci. Sebab mereka itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Allahnya saja sayang sama mereka. Nah ini Ar-Rahman, makanya kita boleh mendoakan orang yang beda agama dengan kita. Boleh kita bertetangga, hidup rukun, berdampingan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, boleh. Bahkan harus. Ada tetangga kita yang non-muslim ya, beda agama dengan kita, sakit, kita tengok, kita kirim makanan, kita doakan, boleh? Boleh. Kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak, gitu. Kita sambil dipegang, diusap, dielus, gak apa-apa. Dan Allah juga sayang sama makhluknya di alam dunia ini.
2: Rahman tadi kan.
0: Ah, Rahman. Itu. Nah, makanya selagi mereka itu masih hidup, wajib kita doakan. Bahkan Nabi juga kepada orang yang membenci Nabi, memusuhi Nabi, mendoakan. Tidak jarang Nabi mendoakan supaya orang-orang yang sudah membencinya, memusuhinya, bahkan memeranginya, Nabi mendoakan, ya Allah kasih mereka hidayah. Ya Allah ampuni mereka karena mereka gak tahu. Sering Nabi berdoa seperti itu. Padahal terhadap orang-orang yang beda agama bahkan memusuhi Nabi. Tapi Nabi tetap sayang. Nah ini. Kecuali kalau mereka itu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak boleh kita mendoakan mereka. Ini dijelaskan Allah dalam At-Taubah ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu walau makana lin nabiyyi walladzina amanu antastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Gitu kata Allah. Tidak boleh Nabi dan orang-orang beriman itu mendoakan kaum musyrik atau non-muslim atau yang beda agama dengan kita. Kalau mereka itu sudah betul-betul meninggal. Tidak boleh kita doakan. Dilarang oleh Allah. Kalau sudah meninggal. Kenapa? Karena kata Allah, lahum annahum ashabul jahim. Mereka itu sudah jelas-jelas menjadi penghuni neraka jahim. Jadi kalau masih kena hidup, harus kita mendoakan mereka ya. Misalnya kita diundang oleh mereka yang non muslim, beda agama dengan kita, untuk mendoakan supaya usahanya tambah maju, kita doakan.
2: Tambah sukses ya, tambah lancar ya,
0: Tambah lancar rezekinya, tambah sukses usahanya, tambah banyak rezekinya, tambah sehat, gak apa-apa. Harus. Tapi kalau sudah meninggal, gak boleh kita, dilarang oleh Allah. Walaupun ya, walaupun orang yang berbeda agama dengan kita itu, non-muslim itu adalah saudara kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri. Ibu kita, ayah kita, kalau beda agama dengan kita, kalau mereka sudah betul-betul meninggal, haram kita mendoakan mereka. Ini, makanya kenapa gitu? Kalau non muslim meninggal tidak kita salati. Ya karena enggak boleh. Kan salat itu doa. Salat jenazah itu doa untuk mereka, orang yang meninggal. Kenapa tidak boleh kita salati? Karena Allah melarang. Larangan ini ada dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Itu kalau mereka sudah betul-betul meninggal. Kenapa? Karena gak ada artinya doa kita. Kenapa? Karena di akhirat mereka tidak dapat kasih sayang Allah. Jadi Ar-Rahim ini hanya khusus untuk orang-orang beriman di dunia ini. Jadi sekali lagi, rahmat Allah atau kasih sayang Allah ini ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk di dunia ini. Sementara Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman nanti. Di mana? Di akhirat. Makanya manusia itu ada yang hanya dapat kasih sayang Allah di dunia saja, nanti di akhirat tidak. Ada yang dapat dua-dua aja. Di dunia dapat kasih sayang Allah, di akhirat kita dapat kasih sayang Allah. Yaitu orang-orang beriman. Alhamdulillah ya. Nah, ini tidak terlepas kita ini dari rahmat Allah. Termasuk kita hidup di alam dunia. Sehat, rezeki, dan lain sebagainya. Termasuk acara kita hari ini, Mutiara Pagi. Saya bisa datang ke radio. Ya. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pemirsa atau pendengar bisa menyimak lewat radionya, lewat YouTube-nya, lewat TikTok-nya, lewat streaming. RRI
2: Bandung Live.
0: RRI Bandung Live, kemudian rri.co.id. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terlepas dari rahmat Allah. Jadi sekali lagi, yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amalan kita, tapi rahmat Allah. Dan sulit kita untuk mendapatkan rahmat Allah kalau kita malas beramal. Demikian.
2: Baik, ya. Alhamdulillah tentunya juga terima kasih juga untuk Pak Ustadz Asep Anam S. AG MSOS. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali untuk line telepon sudah kita buka 727-5551 atau di 720-0996. Ya, Anda bisa langsung tanya nih dengan Pak Ustadz Asep Anam. Dan ada di YouTube juga kita akan simak ada siapa ini? Ada Said Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kangalan nyimak. Bahagia hari ini. Yes. Jag-jag. Belejag. Gorejag. Pokoknya ya. Debo Kartini juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kangalan. Beritu Maros. Ya kumacarana menikmati rahmati Allah di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Atur nuhun.
0: Ya. Kita sekarang ini sedang menikmati rahmat Allah. Ya. Dan tidak terlepas hidup ini dari rahmat Allah. Karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah. Dan Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat anugerah rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tunggu kata Allah, siksaku itu amat dahsyat.
2: Okay. Kuncinya bersyukur. Jadi kalau orang pengen banyak rezeki, justru wah bekerja usaha kesana kemari, justru kuncinya bersyukur.
0: Bakal timbal nikmatnya. Ya, gitu ya. Usaha maksimalkan, tapi jangan syukur jangan ditinggalkan.
2: Nah, itu dia. Pasal tadi sudah masuk di line telepon kita. Ya. Ada Haji Abi ini sudah masuk di line telepon. Selamat pagi. Halo, mangga silakan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Oke, waktu terputus.
0: Terputus.
2: Ya, boleh ditelepon lagi di 0227275551 atau di 720-0996. Ada yang sudah masuk lagi di layar telepon kami?
0: Ini oke. Okay. Ada yang minta nomor WA radio.
2: Oh, WA radio boleh. 0811 220 220 97 97 60 60.
0: Sekali lagi
2: 0811 220 220 97 97 60 60.
0: Baik, Pandang Suherman yang ya, minta
2: Pandang di antos teleponnya ya. Ada yang sudah masuk lagi di lain telepon kami, ada Pak Hobir di Cimahi. Mangga Pak Hobir. Halo. Oke. Wah, terputus lagi nih ya.
0: Terputus.
2: Boleh dicoba lagi, kita dibantu oleh Teh Dinda ya. Teh Dinda, kita akan masuk dulu. Ada siapa tadi yang sudah tanya? Ada Ibu Nunung Farliana. Amalan apa yang mendatangkan rahmat Allah Pak Ustadz?
0: Ya.
2: Kalau tadi kan bahwa kita yang dicari itu adalah rahmat Allahnya. Nah, lantas bagaimana mendatangkan rahmat Allah?
0: Gimana caranya supaya rahmat Allah itu datang?
2: Betul.
0: Amal soleh. Semua amal soleh yang kita lakukan itu mendatangkan rahmat Allah. Termasuk kita saat ini sedang nyimak ya Mutiara Pagi ini. Wah, semangat. Dari persiapan dari malam kan ya. Wah, pokoknya mengkerek nyimak Mutiara Pagi gitu. Menyimak Mutiara Pagi itu juga termasuk salah satu amalan yang mendatangkan rahmat Allah.
2: Mencari ilmu gitu Pak Ustaz.
0: Iya, kalau kita niatnya ikhlas, insyaallah.
2: Insyaallah ya, ada yang sudah telepon dulu Pak Ustaz biar nanti digabung ya.
0: Iya, boleh, okay. Boleh.
2: Ada Pak Kasmo di Subang. Selamat pagi Pak Kasmo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga Pak Kasmo.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak Kasmo bahagia hari ini.
3: Iya.
0: Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Biasa saya pendengar RRI di tahun 60.
0: Wah, senior ini mah.
3: Iya. Semenjak saya ingat zaman dulu nggak ada apa-apa, cuman radio yang didengar.
0: Belum ada radio YouTube ini, ya dulu mah.
3: Mencerdaskan bangsa, radio negara, radio pejuang, itu namanya bangsa negara bisa mencerdaskan ini radio.
0: Iya.
3: Dan sekarang saya sedang berbaring punya penyakit Pak Ustaz. Iya.
0: Iya.
3: Penyakit luar biasa, keajaiban penyakit saya sampai batu kurang lebih 1 kilo
0: Allah
3: dioperasi.
0: Akbar.
3: Ya, di Siloam, Jakarta.
0: Mudah-mudahan
3: ya, sekarang
0: diberikan
3: saya bukan apa-apa, minta diperkuatkan hati saya bagaimana orang yang sakit islami itu. Ya, minta diperkuatkan hati saya. Segitu aja.
0: Ya.
3: Mohon maaf.
0: Ya. Ya.
3: Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasmu ya. Subhan, masya Allah.
2: Ustaz, dalam menerima takdir Allah dalam kesabaran, apakah termasuk juga?
0: Jangankan sakit yang begitu luar biasa kita dengar barusan ya. Baru tertusuk duri saja. Tertusuk duri itu sudah mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita menerima dengan ikhlas, dengan ridho ya, dengan ridho bahwa keputusan dari Allah ini kita terima, kita sabar. Mudah-mudahan ditambah terus kesabarannya ya, ditambah terus pahalanya, ditambah terus kebaikan-kebaikannya dari Allah untuk Pak Kasmo ya. Dan untuk seluruh saudara-saudara kita yang sakit, termasuk ibunya Teh Widya ya. Mudah-mudahan semuanya pada tambah kesabaran, kekuatan imannya, dan penyakitnya tentu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang sudah masuk kembali?
0: Iya, silakan.
2: Okay. Teh Dina. Oke, baik. Ada Pak Hubir di Cimahi.
0: Pak Hubir.
2: Assalamualaikum Pak Hubir.
4: Waalaikumsalam Kang Alan ini.
2: Mangga, silakan Pak Hubir.
4: Hapunten pisan.
0: Mangga Pak Hubir.
4: Cerahan gitu.
0: Kan,
4: untuk bisa masuk ke surga itu harus banyak amal-amalan. Dan katanya itu ada penjelasan bahwa pintu surga itu bukan satu tapi banyak. Bisa melalui masuknya itu melalui amalan kita, sholat duha, ada juga yang penjelasan gitu, misalnya tahajud, sholat yang lain, atau amal-amalan lain. Sedangkan dari Pak Ustaz tadi kan harus melalui rahmat Allah gitu. Nah, oleh karena itu ya saya sebagai orang awam mohon penjelasan. Jadi untuk mendapatkan rahmat itu ya seperti apa gitu. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada hal yang menarik Pak Ustaz gitu ya, seperti yang dikatakan bahwa orang yang diberi hadiah artinya lebih bahagia, lebih berharga hadiahnya atau orang yang memberi hadiahnya gitu.
0: Nah.
2: Bagaimana maksud Bang?
0: Baik, itu bukan kata-kata saya ya. Bahwa yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah, bukan kata-kata saya. Sabda Nabi. Sabda Nabi ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan la yudkhila ahadan, henteu bisa ngasupkeun ka seseorang minkum di antara kalian amaluhu, amalnya, teu bisa ngasupkeun amal seseorang al jannata ke surga gitu. Tuh kan sudah dijelaskan begitu. Sampai mereka sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasul?" Jawab Nabi, "Wala ana." Iya, tidak juga dengan saya. Amalan-amalan saya tidak bisa memasukkan saya ke surga. Illa ayyata ghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kecuali semuanya itu atas berkat rahmat Allah. Jadi yang memasukkan kita ke surga bukan amalan kita, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, kanya'ah Allah. Saya jadi teringat ya satu hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa ada seseorang ahli ibadah hidup di atas gunung. Gunung itu dikelilingi laut. Jadi kiri kanannya laut. Jadi laut, gunung itu ada di tengah-tengah laut gitu. Dia hidup di sana, dikasih fasilitas oleh Allah. Ada air tawar kan di gunung itu. Sehingga dia bisa minum, dia bisa mandi, bisa wudu, bisa hidup di sana. Kerjaannya apa itu orang? Ibadah. Selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya gak main-main. Semua, seluruh kehidupannya dipakai ibadah kepada Allah. Gak ada aktivitas lain. Sugan dipakai mancing gitu. Dipakai jalan-jalan gitu ke mall.
2: Hanya menunggu waktu sholat saja berarti.
0: Hanya ibadah. Ibadah. Jadi 500 tahun itu dipakai benar-benar ibadah kepada Allah. Begitu dia meninggal, kata Allah, malaikat masukkan dia ke surga karena rahmatku. Karena kasih sayang Allah. Nyah Allah teh kaya tajalama. Gitu. Ku malaikat dibejakeun, Pak. Wilejeng bapak masuk surga ku rahmat Allah. Eta jelema teh ngomong gagah abah. Saya mah masuk surga teh memang layak saya masuk surga. Amal saya 500 tahun. Ibadah saya 500 tahun. Saya beribadah kepada Allah siang malam tiada henti. 500 tahun hidup saya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Saya mah memang layak masuk surga gitu. Nah malaikat teh kembali lagi lapor sama Allah. Ya Allah, itu orang teh gening pas mau dimasukkan ke surga teh kalah ngomong nate gitu. Kumaha ngomong na. Saya mah masuk surga teh bukan karena rahmat Allah. Karena memang layak saya masuk surga.
2: Karena 500 tahun.
0: 500 tahun saya ibadah. Oh gitunya. Gitu. Iya begitu ya Allah. Udah kalau begitu timbang amalnya. Bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepada dia. Ditimbang tak amalnya. Ternyata baru satu nikmat dari Allah. Dikasih mata yang normal, mata yang sehat. Itu ibadah yang 500 tahun itu tidak bisa mengimbangi nikmat Allah. Padahal baru satu itu.
2: Belum bernapas gitu ya.
0: Belum nafas, belum pendengaran. Belum tangan, belum kaki, belum organ-organ tubuh lainnya kan. Kita ini ada jantung, ada limpa, ada empedu, ada ginjal, dan lain sebagainya gitu. Belum seluruh nikmat Allah. Itu baru satu nikmat Allah. Dengan ditimbang dengan nikmat, dengan ibadah 500 tahun itu, belum bisa ngimbangi ibadah yang 500 tahun itu.
2: Betul.
0: Akhirnya lapor sama Allah. Ya Allah, lebih berat nikmat darimu, baru satu nikmat saja. Ternyata ibadah yang 500 tahun itu gak ada apa-apanya. Oh begitu, kalau begitu masukkan dia ke neraka. Jadi untuk menebus nikmat Allah saja, yang satu nikmat saja belum tertebus tuh. Dengan ibadah yang 500 tahun itu.
2: Itu tuh 500 tahun ya Pak Ustaz. Sementara kita mah orang-orang zaman akhir zaman cuma 60 nyampe ya, usia kota gitu rata-rata hanya, gitu ya.
0: Kadang-kadang apalagi daik ibadah teh geus waktu pensiun.
2: Pak Ustaz tadi sudah telepon kita Mas.
0: Oh gitu, sok
2: atuh. Baik, di WhatsApp kita. Mangga. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Barokatnya ada Limbangan Garut.
2: Oh, orang Limbangan. Bangga, bangga orang Limbangan.
5: Iya, dengan nomor yang lain Kang Alan tadi enggak masuk-masuk yang
2: tadi. Bantos, bangga Kang Ahmad Irwan.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini saya berdua hal tentang urut-urut ilmu kalau bersikat cari semua Cina. Ini kan kenapa Cina yang dituju? Sedangkan mencari ilmu kan bisa dimasukkan juga sendiri. Sekarang kan lagi mencari ilmu, Pak. Acara mutiara apa dari Bandung jelas mencari ilmu. Tapi kenapa Cina yang dituju itu pertama? Satu lagi, bukan tentang iman. Mencari tanah air sebagai daripada iman. Nah sekarang begini, banyak disalahgunakan sama dokter opsi, bukan alam cinta. Yang mencari tanah air itu seperti apa? Saya mencintai tanah air. Dirawat, dibina, mencintai alam. Dan seperti itu diantaranya kan, mereka yang berbuat koruptor, pocak alam, membuat bencana itu, gimana itu? Termasuk merusak alam seperti itu, merusak negara. Saya cinta dan tanah air kita sendiri. Nah bagaimana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belajarnya itu sampai ke negeri Cina, Pak Ustaz? Nah, kalau kita lihat hari ini ya, Ustaz.
0: Ya, itu istilah Nabi ya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini maksudnya apa?
2: Iya.
0: Maksudnya itu bahwa saking penting-pentingnya nyar ilmu.
2: Jauh gitu bosnya di Arab ka Cina.
0: Ilmu anu mana ieu teh nu wajib kurang dicari teh? Apakah semua ilmu wajib kita cari? Enggak. Da enggak akan atuh beakeun umur urang pake nyari seluruh ilmu, lamun kabeh mencari ilmu wajib gitu kan. Ilmu yang praktis. Ilmu nu sok kaalaman sapopoe ku urang. Ilmu ibadah. Kan kealaman sapa poe. Ayeuna rek Ramadan ye, ilmu tentang puasa supaya Ramadan kita sukses. Nu rek hajian ilmu manasik haji. Nu loba harta ilmu pengelolaan harta. Itu. Nah, ilmu-ilmu itu yang wajib kita pelajari walaupun adanya di negeri Cina gitu. Saking ku penting-pentingnya mencari ilmu. Tapi alhamdulillah kan kita ya. Kalau untuk mencari ilmu mah apalagi di zaman modern sekarang gitu kan. Bisa lewat radio gitu. Mutiara pagi ini solusi nih. Bisa lihat YouTube gitu kan. Bisa lewat streaming
2: betul.
0: Ah cenah teu kajangkau, cenah di dieu mah radiona goreng, bisa lewat streaming. Radio RRI.co.id
2: atau RRI digital ada aplikasinya.
0: RRI digital.
2: Saya dengarkan di mana saja kapan saja itu lewat Play Store maupun juga App Store. Di download aplikasinya RRI khusus jadi bisa mendengarkan.
0: Sok bisi alasan apa lagi gitu kan? Wah cina goreng cina RRI karena cina frekuensinya cina gogorok gokan atau bisa lewat YouTube. Pasang wifi di rumah supaya henteu ieu wae henteu non
2: habis kuota
0: gitu. Habis kuota pasang nu 200 ribu ge aya kan sebulan
2: ada. 150 juga ada.
0: 150 juga ada sabulan mayar segitu dipake ibadah tenang. Insyaallah tuh lewat YouTube lewat TikTok apapun gitu sekarang ini thalabul ilmi ini
2: bisa di mana
0: kan sama kita enggak berhadap-hadapan kan seperti dengan Pak Hobir, dengan Pak Muhadaban Irwan,
2: gitu ya.
0: Pak Kasmu gitu kan. Tidak berhadap-hadapan kita ini, tapi bisa komunikasi. Ada pertanyaan misalnya lewat YouTube juga bisa. Tuh, kan. Nah, tadi bagaimana itu cara untuk kita mencintai negara ini karena hubul waton minal iman katanya. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, caranya itu ya hidup kita ini kudu sesuai jeung agama jeung negara gitulah. Jadi cara mencintai negara kita saat ini adalah hidup kita ini harus sesuai dengan aturan agama dan negara gitu.
2: Gitu ya.
0: Jangan berseberangan dengan aturan agama dan negara gitu aja. Dengan regulasi. Ayeuna jeung agama alus tapi jeung negara teu alus, ruksak urang. Ayeuna jeung negara alus jeung negara jeung agama teu alus, ruksak di akhirat. Jeung negara jeung agama teu alus jeung agama alus jeung negara teu alus, ruksak di dunia. Komo teu alus jeung agama teu alus jeung negara, ruksak dunia akhirat.
2: Rugi bener teh maksudnya.
0: Nah, gitu. Tadi ya, tadi itu sekali lagi bahwa amal yang kita lakukan saat ini tidak bisa memasukkan kita ke surga. Tuh 500 tahun saja ibadah, ternyata enggak bisa masuk surga tuh.
2: Nah, itu. Ah,
0: kumaha tuh ari kitu mah Ustaz, tong beramal salah. Jadi klunya begini. Amal kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi sulit kita untuk mendapatkan rahmat Allah kalau kita enggak beramal.
2: Nah, ini dia ya. Tetap ya. Nah,
0: jadi niat beramal itu bukan untuk niat menebus surga, Wargi.
2: Nah, ini.
0: Tapi untuk meraih rahmat Allah.
2: Nah, gitu. Pak Ustaz sudah WhatsApp lagi, Pak Ustaz masuk.
0: Boleh, silakan.
2: Ini ada Agustiadi di Sumedang, Pak Ustaz. Mau tanya, bentuk manifestasi rahmat berupa apa saja, Pak Ustaz?
0: Rahmat kasih sayang Allah.
2: Iya, bentuknya apa saja?
0: Bentuknya bisa berbagai hal. Kita hidup di alam dunia ini karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah, kita bisa bernapas. Kita bisa bergerak. Kita bisa makan, kita bisa minum. Lamun main bola bisa najong bola. Lamun poli bisa ngegebuk bola. Itu semua termasuk misalnya kita dagang, loba nu meuli, eta rahmat Allah. Itu manifestasi rahmat Allah dalam kehidupan ya. Termasuk itu jauh-jauh gitu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini saat ini mendengarkan Mutiara Pagi ini juga berkat rahmat Allah. Atau butuh perjuangan juga kan, kadang-kadang habis subuh teh kan kadang-kadang tunduk bulan puasa gitu kan.
2: Betul.
0: Hayang nanti enggak goler. Tapi karena dapat rahmat Allah kita ini hudang nyetelkan radio, buka acara Mutiara Pagi
2: dan menyimak gitu.
0: Dan menyimak. Ah, itu salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ya. Baik, ada yang
0: termasuk tadi yang ngetik di sana
2: di WA, di YouTube
0: itu juga
2: sekarang sedang nonton.
0: Rahmat Allah.
2: Baik, baik, baik, alhamdulillah. Dan kesehatan dengan bisa mendengar dengan baik, dengan bisa menyimak dengan tenang gitu.
0: Gitu.
2: Termasuk rahmat Allah ya. Ada yang sudah masuk lagi di line telepon ya. Tadi ada Pak Haji Abi sudah masuk kembali. Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Habib, bahagia hari ini.
6: Yes.
0: Jag-jag, boleh jag? Sepuh orang itu, Kang. Tos lami, cenah hoyong lebet, teh.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi sesah, woy.
6: Tadi ya, di tak kotik, teh. Selamat wae.
2: Aduh. Alhamdulillah ini dia selamat bangga Pak Haji.
6: Mohon, suara ramang.
0: Alhamdulillah.
6: Ustaz haruskan iya nya.
0: Mohon.
6: Dina sholat tarawih.
0: Mohon.
6: Sholat sunat tarawih.
0: Mohon kumabi.
6: Sana aya sholat tahajud aya dina sasi Ramadan nya. Kadang-kadang sekedah datos sakapu tarawih.
0: Mohon.
6: Mikir unggul we cenah kitu.
0: Mohon.
6: Nah, eta kumaha anu tahajudna? Cenah biasa aya nu nganggo aya nu teu kitu.
0: Nah,
6: supaya kita usahnya.
0: Mangga, Abi.
6: Turun kasih ada yang nanya. Turun tadi yang teleponnya.
0: Turun, Abi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saya tak cina itu telepon itu masuk wae.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya lebatnya sepuh orang Abi Haji Gunung Sembung ya teh. Itu teh pertanyaan beliau teh. Bagaimana setelah taraweh apa boleh tahajud? Nah ini debatable.
2: Ya.
0: Ikhtilaf.
2: Ya.
0: Ada maksudnya? Yang mengatakan nggak boleh, nggak ada karena tahajud deh. Ya.
2: Penggantinya gitu. Ya.
0: Penggantinya taraweh teh pengganti tahajud. Nah ini dasarnya adalah dari hadis Bukhari Muslim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rak'atan. Bahwa Rasulullah itu tidak menambah salat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi tos beres tarawih mah atos we. Nah ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan beda taraweh dengan tahajud. Kalau tahajud mah bangun tidur. Kalau taraweh mah bisa kapan aja kan. Dan taraweh itu hanya ada di dalam bulan Ramadan.
2: Gak ada di bulan yang lain.
0: Makanya kalau mau tahajud, tahajud saja. Justru bagus bulan Ramadan dimanfaatkan dengan ibadah. So, hanya kalau setelah tarawehnya itu adalah witir, nanti habis tahajud jangan witir.
2: Karena sudah witir.
0: Nah, ya. Karena Nabi mengatakan la witrona fil lait, tidak ada dua witir dalam satu malam. Makanya kalau misalnya kita berniat mutahajud nih ya, habis taraweh itu witirnya nanti. Sekarang mah tarawehnya aja. Misalnya kalau yang 11, 8. Kalau yang 23 berarti 20. Witirnya nanti. Sekalian tahajud gitu.
2: Baik. Pak Ustadz, ada pertanyaan terakhir ya. Sekaligus juga kesimpulan ya. Ada siapa nih? Di Aki Gazi di Subang. Pak Ustadz, Gazi. Bagaimana bentuk rahmat Allah yang sering dilupakan manusia? Materi dan non-materi. Cara mensyukur rahmat Allah yang diturunkan kepada para lansia khususnya seperti apa? Aduh, Pak Ustadz? Ini spesifik Pak Ustadz.
0: Ini sepuh kita juga. Karena beliau itu senior saya di Kementerian Agama. Sudah pensiun.
2: Aki Gazi.
0: Aki Gazi teh. Iya, pas pertama saya siaran di sini, langsung nelpon kan. Ngobrol gitu. Eh, Pak Ustadz di Kementerian Agama. Mohon cinta. Kementerian Agama di mana? Di Kanwil. Kanwil Kemenag. Aki oke, runtuk cina gitu. Jadinya oh gitu. Sana seruntuk atau ki purna bakti. Purna bakti. Jadi senior Aki Gazi ini alhamdulillah setia memang terus dari dulu sampai hari ini. Bersyukur katanya terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk siaran di RRI menemani kami gitu kan. Nah, kadang-kadang kata Nabi gitu, ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Dua rahmat Allah yang sering dilupakan orang. Satu, sehat. Yang kedua, kesempatan. Sehatnya kan kadang-kadang orang mah nikmat teh lamun dapat nikmat di Allah teh lamun duit loba gitu kan. Jabatan naik gitu. Popularitas meningkat gitu kan, kakarak diberi nikmat Gusti Allah. Padahal sehat gak nikmat itu teh. Waduh, coba terasa nikmat sehat itu kalau kita sudah sakit, baru kita merasakan, benar. Ya Allah, ini sehatnya luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ibadah gitu nikmat, itu sehat mah gitu. Barang tuang gitu raos, itu sehat mah. Gitu. Duit ge ucutan gitu kan, itu sehat. Mentak sehat itu, tapi sering dilupakan orang. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan untuk hadir di majlis taklim, padahal ada, hare-hare we gitu. Kesempatan untuk ibadah, padahal ada waktunya. Untuk berangkat ke masjid gitu, tapi teka masjid. Padahal ada kesempatannya. Nah itu kesempatan dan sehat itu dua nikmat dari Allah yang kadang-kadang sering dilupakan orang. Nah mudah-mudahan ya kita jangan melupakan nikmat dari Allah tadi. Jadi sekali lagi ya kesimpulannya. Kesimpulan. Seseorang masuk surga itu catatannya. seseorang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Ya. Tapi seseorang sulit untuk mendapatkan rahmat Allah kalau tidak mau beramal. Artinya, yang banyak amal jangan sombong. Untuk terus melakukan amal dan niatkan karena Allah, bukan karena niat masuk surga gitu kan. Kan tadi ge ibarat 500 tahun ge keur nebus nikmati Allah ge tecumpon eta teh gitu. Tapi niatkan apa? Niatkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Nah, kenapa hoyo-hoyo-hoy nyimak mutiara pagi ngarah di rahmatku Allah. Itu duit dibagi-bagi cina ke lebar-lebar ngarah dapat rahmat Allah. Gitu wargi ya. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, terima kasih sudah menyimak RRI Bandung ya, yang dipancar luaskan di seluruh Jawa Barat. Terima kasih juga yang sudah nonton YouTube. Tuan cina Pak Ustadz, ayo di YouTube mah ni jelas pisan, jelas suaranya, jelas gambarnya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Juga terima kasih yang sudah nelfon, juga terima kasih yang sudah hadir di TikTok A juga. Terima kasih. Mudah-mudahan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ini juga kadang-kadang ya sambil lewat di jalan merokok sambil mengendarai motor ataupun seorang merokok sambil berjalan, yang kadang-kadang puntung rokoknya itu dibuang sembarangan, yang akhirnya itu juga bisa menguji, memicu kebakaran tersebut.
2: Apapun yang nanti berkembang begitu ya, terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengaku tentang minyak atau wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak begitu ya. Dan artinya sekali lagi,
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, dan Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pendengar, Pemkot Cimahi menggelar sholat istisqo agar hujan segera turun. Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menyiapkan 209 kios untuk relokasi PKL. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Rana Winata Nugraha. Pendengar, di wilayah teritorial Koramil 0503 Kalijati Kabupaten Subang, selama Agustus hingga September 2026 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 8 kali. Berikut informasi disampaikan Ruslan Effendi.
4: Memasuki pertengahan September atau puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan karhutla marak terjadi di Kabupaten Subang. Tercatat selama Agustus hingga September 2026 saja, 8 kali kejadian karhutla di wilayah teritorial Koramil 0503 Kalijati dan 3 kejadian dalam sehari terjadi di 3 kecamatan pada Senin kemarin. Komandan Koramil 0503 Kalijati Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo kepada RRI mengatakan, selama Agustus hingga September 2026 sudah 8 kali peristiwa karhutla terjadi di wilayahnya. Menurutnya penyebab kebakaran khususnya lahan ditenggarai karena kelalaian oknum masyarakat yang sengaja membakar ilalang untuk kesiapan olah lahan sambil menunggu musim hujan datang. Selain itu, kelalaian membuang puntung rokok sembarangan di lahan kering juga menjadi pemicu
1: kebakaran.
5: Terus mungkin himbauan-himbauan
1: diawasi secara melekat. Jadi jangan ditinggalkan, diyakinkan kalau mungkin ditinggalkan kondisinya sudah padam secara utuh, secara keseluruhan. Yang kedua, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ini juga kadang-kadang ya sambil lewat di jalan merokok sambil mengendarai motor ataupun seorang merokok sambil berjalan, yang kadang-kadang puntung rokoknya itu dibuang sembarangan, yang akhirnya itu juga bisa memicu kebakaran tersebut.
4: Sementara itu, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengungkapkan, pada Senin 14 September 2026 saja, 3 titik kebakaran terjadi di 3 kecamatan, yakni di Desa Banggala Mulia, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Cipunagara. Lahan yang terbakar merupakan lahan ilalang dan lahan perhutani. Ia memperkirakan kebakaran dipicu pembakaran sampah tanpa pengawasan dan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di puncak kemarau ini, percikan kecil akan cepat membesar karena lahan mengering dan tiupan angin kencang.
5: Mungkin kelelahan juga untuk para petugasnya. Mungkin untuk seperti itu, kepada warga masyarakat jangan sampai mungkin terulang kembali lah yang melakukan pembakaran-pembakaran yang dibiarkan dan merembet dan hampir ya menyebar lah. Tadi juga yang sangat luar biasa yaitu di Banggala Mulia,
4: baik dan Ramil maupun Tagana, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, ilalang maupun hutan tanpa pengawasan. Pastikan puntung rokok benar-benar mati sebelum dibuang, dan jika melihat percikan api, segera lapor ke RT RW, aparatur desa, Babinsa, Babinkamtibmas, BPBD, dan Damkar agar api bisa segera dipadamkan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Menteri Sosial Gus Ipul mendorong wali asrama sekolah rakyat di Jawa Barat dapat menjadi pembimbing karakter sekaligus teladan yang mengintegrasikan pendidikan formal dan keagamaan. Marliawan Yusuf melaporkan.
6: Menteri Sosial RI Saiful Yusuf membuka pelatihan pengasuhan bagi wali asuh dan pelatihan pengelolaan asrama bagi wali asrama sekolah rakyat di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Gus Ipul sapaannya mengatakan wali asuh dan wali asrama memiliki peran penting dalam mendampingi siswa sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang serta persoalan yang beragam. Oleh karena itu, pendampingan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan penuh empati agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat.
7: Bisa menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi, mengasuh siswa sekolah rakyat sampai mereka lulus. Mereka harus bekerja dengan penuh empati. Yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa. Ya, mereka dari berbagai latar belakang, ada yang sudah putus sekolah sebelumnya, macam-macam latar belakangnya. Dan ini dari keluarga rentan yang memerlukan keteladanan.
6: Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan konsep sekolah rakyat menerapkan pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan keasramaan dan keagamaan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan siswa. Pelatihan wali asuh dan wali asrama tersebut diikuti 998 peserta dari seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dan luring. Peserta terbagi dalam 6 regional, yaitu wilayah Padang sebanyak 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang,

0: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
1: Dan ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengatur tentang minyak akar wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak begitu ya. Dan artinya sekali lagi,
0: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
2: Informasi lainnya, pendengar, penindakan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bandung mendapat respons dari kelompok petani dan organisasi masyarakat. Laporan disampaikan selengkapnya, Yofri Haryadi.
3: Untuk memperjuangkan para petani dan peternak milenial ya di Cijeruk dan
4: operasi tangkap tangan OTT KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor disambut baik oleh perwakilan organisasi masyarakat dan petani. Mereka melakukan syukuran dengan menyembelih 2 ekor kambing di depan kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada Senin 21 September. Aksi tersebut diinisiasi oleh Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor dan Pemuda Lira Kabupaten Bogor yang selama ini merasa kecewa dengan pelayanan kantor tanah Kabupaten Bogor, khususnya dalam membela hak para petani mendapatkan akses tanah untuk bercocok tanam dan beternak yang sejatinya adalah menunjang ketahanan pangan. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar berharap dari hasil OTT tersebut akan mengungkap sengkarut perizinan atas tanah yang selama ini terjadi di Kabupaten Bogor.
3: Selain syukuran itu ya tentunya kita mendukung dengan adanya kemarin dari KPK, dari kepolisian, teman-teman kepolisian, terus dari Kejaksaan Agung, kita mendukung penuh. Kabupaten Bogor, masyarakatnya mendukung penuh dengan kemarin terjadinya OTT sama penggeledahan di Kementerian ATR BPN. Kemarin kan teman-teman sendiri semua tahu kena OTT KPK dan lain sebagainya. Itu yang kita mewakili khususnya untuk di Bogor Selatan terkait konflik-konflik pertanahan kan belum tuntas gitu loh. Biar cepat beres, nanti penggantinya pun jangan sampai terulang lagi seperti itu.
4: Tidak hanya persoalan kasus terhadap izin dan manipulasi pemanfaatan tanah oleh perusahaan pengembang properti besar Summarecon saja, Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu Oman Pribadi juga mempertanyakan kasus dugaan upah pungut di dalam tubuh Bapenda Kabupaten Bogor. Oman menilai jika barang bukti berupa uang hasil pungut sebesar 1,5 miliar rupiah sudah diamankan, lalu mengapa tidak dengan pelakunya?
5: Dalam ini Bapenda, Dispenda, kami kecewa. Logikanya, yang namanya sudah ada BB dengan nilai rupiah 1,5 miliar, kenapa sampai saat ini jadi pertanyaan belum jadi tersangka atau belum ada tersangka? Ada apa?
4: Selain aksi membakar sate, massa juga menyiapkan kain panjang berisi petisi mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum, baik itu birokrat, swasta, dan unsur lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dalam semangat reforma agraria negara yang semestinya berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani.
2: Informasi lainnya, pendengar, sebagai ikhtiar bersama menghadapi kemarau panjang, pemerintah Kota Cimahi menggelar sholat istisqo, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun di Kota Cimahi. Agus Abot Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda, MUI, ulama, tokoh agama, ASN, organisasi kemasyarakatan Islam, dan juga masyarakat menggelar sholat istisqo tingkat Kota Cimahi tahun 2020.

0: 26. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun kota Cimahi sebagai ikhtiar bersama menghadapi kemarau panjang. Salat istisqo dipimpin Kyai Haji Shodiq Nawawi dan juga diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Doa bersama juga dipanjatkan menjadi momentum untuk memohon ampunan sekaligus juga meminta pertolongan Allah SWT agar hujan segera turun di kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan, sholat istisqo ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar spiritual di tengah kondisi kemarau yang telah berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air merupakan persoalan penting yang harus menjadi perhatian bersama.
1: Pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda dan seluruh masyarakat Cimahi yang hadir melaksanakan sholat istisqo yang mana kita meminta kepada Allah SWT agar segera diturunkan hujan karena situasi dan kondisi saat ini kemarau yang panjang. Tentunya air adalah merupakan kebutuhan bagi manusia. Sehingga kita bersama-sama dengan tulus dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah SWT, mohon ampunan atas kesalahan, kekurangan kita semuanya. Sehingga kami untuk dimaafkan dan diberikan segera diturunkan hujan.
0: Kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Cimahi. Dan kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendorong pemerintah melakukan langkah penanganan untuk memenuhi kebutuhan air warga. Pelaksanaan sholat istisqo ini juga menjadi pengingat bahwa penanganan persoalan air membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dia pun berharap ikhtiar yang dilakukan secara lahir dan juga batin dapat membantu masyarakat melewati kondisi kemarau yang panjang. Dan dia pun berharap hujan segera turun sehingga kebutuhan air masyarakat di Kota Cimahi dapat kembali terpenuhi. Selain memberikan kelegaan, hujan juga diharapkan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.
2: Dari Cimahi kita beralih ke Cirebon. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan sehat. Laporan disampaikan Aura Aulia.
3: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
3: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan? Dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin ke sayur buah dan itu kan vitamin semua. Baik. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu gerak. Pergerakannya adalah tadi kalau yang bisa mampu berjalannya berjalan, yang mampu nge-gym yang nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
4: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat memanfaatkan lahan Waduk Cirata, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur dengan menanam ketimun saat waduk surut akibat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
5: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat debit air Waduk Cirata di kawasan Maleber Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur terus menyusut. Warga setempat memanfaatkan lahan akibat surutnya air waduk Cirata dengan bercocok tanam. Seperti Bu Aling, menanam mentimun sudah 3 kali panen menghasilkan 5 kuintal.
6: Nah, udah berapa kali panen Bu selama
7: tiga
6: kemarau?
7: Tiga kali.
6: Oh, selama kemarau ini sudah 3 kali. Dijual berapa?
7: Dijualnya 3.000.
6: 3.000 ke bandar itu?
7: Ke bandar.
6: Sekali panen itu berapa?
7: 5 kintal.
6: 5 kintal setelah sekali panen. Dalam berapa hektar ini Bu?
7: Oh, cuma sedikit . 5 kintal ya adalah kemarin juga 4 kintal setengah, Mbak, sekarang 5 mungkin.
6: Oh, dijual ke bandar ya,
7: ke
6: Bu?
7: Bandar.
6: Waduk Cirata ini kan surut, jadi Ibu menanam apa aja Bu di sini?
7: Nanam cabai, nanam bunting, nanam apa aja lah pokoknya. Maka setiap makanan saya tanam, kacang panjang, ada itu apa, suuk. Kalau bahasa Sunda mah suuk, kalau bahasa itunya.
5: Beragam tanaman ditanam warga mulai dari cabai, mentimun, labu, kacang panjang, jagung hingga padi. Lahan yang biasa berada di bawah genangan air waduk Cirata kini dimanfaatkan warga ditanam berbagai macam sayuran termasuk padi. Selain itu, karena waduk Cirata lagi surut ditanamin.
6: Karena lagi surut jadi sama Ibu
7: ditanamin. Semuanya orang-orang pada nanamin. Nanam cabai, nanam apa aja lah.
6: Itu ada prediksi atau gimana Bu kalau ada air ke sini gimana?
7: Ada tapi sedikit.
6: Jadi tapi kalau misalkan semuanya ada air
7: enggak seperti kayak di sungai enggak. Kalau sungai buat gitu ya. Ini mah enggak
6: sedikit.
5: Sedangkan lahan yang kini ditanami berbagai macam sayuran akan kembali terendam apabila debit air waduk Cirata kembali naik. Untuk itu tanaman yang ditanamnya tersebut dapat dipanen sekitar 3 bulan mendatang selama kondisi air waduk Cirata belum kembali naik. Dengan surutnya air waduk Cirata memberikan kesempatan bagi warga yang memanfaatkan lahan yang selama ini terendam. Maka karena surut ditanami. Dari Cianjur yang Supian melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mengumumkan atau menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk Transmetro Bandung dan Banros dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Ateh Burhanuddin melaporkan.
8: Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-216 Kota Bandung HJKB tahun 2006, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Subkota Bandung menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk layanan Transmetro Bandung dan Bandros. Tarif khusus tersebut berlaku selama 3 hari mulai Jumat 25 September hingga Minggu 27 September 2026. Pembayaran tarif dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Kepala Subbagian Tata Usaha BLUD Angkutan di Subkota Bandung Ade Surya mengatakan program tersebut dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat, baik warga Kota Bandung maupun wisatawan dari luar daerah. Untuk layanan Bandung, di Subkota Bandung menyiapkan 12 unit armada dengan 1 unit cadangan. Armada tersebut akan dibagi di sejumlah titik pemberangkatan. Sementara itu, Transmetro Bandung tetap beroperasi dengan jadwal normal, yakni pukul 6 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Layanan tersebut mencakup 5 koridor, termasuk rute Cicaheum, Elang, Cibiru, dan koridor lainnya, dengan seluruh layanan menerapkan tarif khusus Rp216. Ade menjelaskan, pembayaran tarif khusus wajib dilakukan melalui kris yang tersedia di kendaraan. Di sub tidak menerima pembayaran secara tunai. Terkait pelayanan Bandros, Ade menjelaskan bahwa tarif total armada yang beroperasi di Kota Bandung sebanyak 12 unit berada di bawah pengelolaan di sub Kota Bandung. Sementara 6 unit lainnya dikelola oleh pihak lain dan bukan merupakan bagian dari layanan di sub. Masyarakat dapat membedakan Bandros yang dikelola pemerintah Kota Bandung mulai warna plat nomor kendaraan, Bandros milik pemerintah Kota Bandung atau di sub menggunakan plat nomor berwarna kuning. Kendaraan tersebut menerapkan tarif khusus Rp216 selama program HJKB ke-216.
9: Harga khusus ya, terutama untuk Transmetro Bandung dan Bandros. Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah, ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk bandros.
8: Untuk mengantisipasi kepadatan dan antrean, petugas akan ditempatkan di sejumlah titik pemberangkatan. Masyarakat juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara daring. Pengguna cukup datang langsung ke titik pemberangkatan dan melakukan pembayaran menggunakan kris yang telah disiapkan. Program tarif khusus ini dapat dinikmati seluruh warga dan wisatawan tanpa persyaratan khusus. Kapasitas satu unit bandros berkisar 20 hingga 22 penumpang.
2: Informasi selanjutnya pendengar, kita beralih ke Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menyiapkan 209 kios untuk relokasi pedagang kaki lima di alun-alun Singaparna. Upaya ini dilakukan untuk menata kecamatan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten terlihat rapi. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
10: Penataan Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya terus dilakukan pemerintah daerah setempat, termasuk pedagang kaki lima atau PKL yang saat ini kondisinya menjamur. Untuk menata kawasan tersebut, Pemkab segera merelokasi PKL ke lokasi Terminal Singaparna. Pemkab juga segera membangun 209 kios untuk relokasi PKL tersebut. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan relokasi merupakan bagian penataan wilayah sehingga tidak semerawut dengan PKL. Bahkan PKL akan ditempatkan di lokasi yang tertata rapi dan menjadi pusat jajanan yang menarik.
11: Sekali lagi sebelum pasar dibangun dan nanti pindah, ini kan membangun aja minimal setahun. Berarti pindahnya baru tahun kedua, berarti kan artinya kalau 2027 ada anggaran berarti 2028 baru bisa pindah. Kalau 2028 nanti baru ada anggaran berarti baru 2029 baru pindah, kan artinya panjang. Nah sementara ini kan nggak boleh jorok nih, nggak boleh. Makanya kita dengan anggaran yang sesedikit mungkin, kita tekan, kita akan bikin pujasera atau area jajanan untuk menampung PKL.
10: Sementara itu Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah Pemkab menata kawasan Singaparna. Apalagi selama ini keberadaan PKL membuat semrawut kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan PKL yang ada juga telah merampas ruang pejalan kaki dan ruang publik yang seharusnya dinikmati warga. Maka dari itu, Irfan setuju PKL Singaparna direlokasi ke lokasi Terminal Singaparna dengan kios-kios yang rapi.
12: Sebagai warga Singaparna mah mendukung untuk relokasi ke PKL tuh, kan terlalu penuh gitu di alun-alun, penuh. Jadi PKL-nya merebut hak-hak apa namanya pejalan kaki gitu. Itu harus disiapkan dulu kios-kiosnya baru direlokasi gitu. Itu juga lebih manusiawi, lebih bagus.
10: Sedangkan tidak hanya PKL, lokasi terminal yang akan menjadi tempat baru PKL juga akan ditata, sehingga kondisinya akan jauh lebih rapi dan lebih bersih. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pringer Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi berkomitmen penuh untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Berikut laporan Fikri Subina.
13: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
14: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan environmental champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui green orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui green narrative, penguatan kepemimpinan dalam green leader conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
13: Pengawasan lingkungan dan juga mendukung
15: apa terjadi sinergitas ya di antara dan tetap menjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan laboratorium atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
14: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
2: Demikian pendengar Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id. Saya Rana Winata, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini pendengar lumayan cukup mendung untuk cuaca Bandung di hari Kamis. Tapi enak kalau dipakai buat jalan-jalan yang libur, yang udah financial freedom. Pendengar Rana pagi ini tumben-tumben ada Kang Rana pagi-pagi. Katanya iya dong, menyenangkan bisa menyapa Anda kembali di RRI Bandung. Dan pagi-pagi loh, ini udah lama ngelihat matahari ini di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung ya. Dan by the way pendengar, belakangan lagi rame banget tren dan juga hashtag in this economy. Gimana tuh ekonomi gitu tuh ya. Sekarang tuh gajian tanggal 1, tanggal 3 udah habis ya. Gajian minggu pertama, minggu kedua kita udah alap-alap bingung nih mau kemana. Tapi gak apa-apa kan, menikmati hidup tidak mesti dengan uang. Bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan olahraga, bisa dengan ketemu keluarga. Kan tidak mesti selalu menghabiskan waktu dengan bergelimang harta. Nah, untuk Anda yang mau jalan-jalan pagi-pagi ini, sekali lagi untuk Anda yang mau beraktivitas pagi, mau yang sekolah, yang bekerja, ataupun yang financial freedom nih, untuk Anda yang lagi di jalan, ataupun Anda yang lagi di rumah, kita akan lengkapi ruang dengan Anda dengan informasi-informasi dari teman-teman kami di Bandung Comment Center. Kita akan berbincang dengan Kak Maitsa pagi ini di Bandung Comment Center.
0: Bandung pagi ini.
1: Selamat pagi, Kak Maitsa.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Aku bingung banget baca namanya ini Maitsa, betul?
2: Betul.
1: Oh, Maitsa, betul. Mantep banget, sulit banget nih kita nyebutin namanya nih. Gimana dari pantauan teman-teman Bandung Comment Center pagi ini, lalu lintasnya seperti apa? Cuacanya sih saya tadi sempat bilang mendung ya, tapi tiba-tiba ada muncul di matahari, nengok dikit nih. Gimana informasi pagi ini, Kak Maitsa? Silakan.
2: Nah, untuk perkiraan cuaca pada hari ini, nah di jam 7 pagi nanti, ini akan cuacanya akan cerah nih, Kang, sampai jam 3 sore nanti.
1: Okay.
2: Nanti di jam 4 sore nanti hingga jam 10 malam nanti, cuaca akan kembali berawan nih, Kang.
1: Okay.
2: Nah, untuk pantauan lalu lintas, ini kita ke daerah batas kota dulu. Ini perbatasan antara kota Bandung dan juga Cimahi. Ini terpantau sudah cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita ke daerah tengah kota. Ini tepatnya di daerah Cikapayang Dago, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Nah, kita ke daerah Bandung Selatan nih, Kang. Tepatnya di daerah Kopo Bispark, depan BRI, terpantau cukup lenggang, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan yang terakhir kita ke daerah Bandung Timur, tepatnya ini di daerah Soekarno-Hatta Gede Bage, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, Kang.
1: Oke, baik, itu untuk cuaca dan lalu lintas. Jadi untuk yang mau aktivitas pagi ini aman banget ya secara lalu lintas dan juga cuaca ya?
2: Aman banget.
1: Soalnya kan kemarin lagi ramai banget tuh di media sosial yang di stopan apa ya, yang ada galian tuh yang di dekat lampu merah kan ramai banget tuh. Sekarang udah aman ya?
2: Aman, Kang. Itu di stopan Kircon, Kang.
1: Udah galiannya udah selesai kali ya?
2: Iya, sudah selesai.
1: Okay, baik. Dan untuk yang mau belanja nih, yang katanya mau ngeliwat siang ini, gimana nih harga kebutuhan pokok masyarakat di Bandung pagi ini?
2: Nah, untuk beberapa etalase yang ada di Arimbi ini, nah ini ada harga bawang merah dan juga bawang putih, ini harganya stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Dan juga untuk harga beras medium ini juga stabil di harga Rp14.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging ayam dan juga daging sapi ini juga stabil di harga Rp40.000 per kilogram untuk daging ayam. Dan untuk daging sapi ini stabil di harga Rp130.000 per kilogram. Nah, buat wargi Bandung dan juga pendengar radio RRI, jika ingin belanja ke pasar, nah jangan lupa untuk cek-cek dulu di website kita, yaitu di arimbi.bandung.go.id.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong etalase, boleh spill etalase 3 nggak, Kak? Terakhir untuk agenda pimpinan kita hari ini mau kemana aja nih, Kak Maitsa?
2: Nah, untuk agenda pimpinan pada hari ini, nanti di jam 8 nanti, Pak Wali Kota akan menghadiri pembukaan Open Turnamen Atlantik tingkat nasional Piala Panglima TNI yang berlokasi di Stadion Pajajaran. Nah, di jam 10 siang nanti, Bapak Wali Kota akan memberikan keynote speech pada kegiatan pelantikan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini yang berlokasi di Pendopo. Nah, nanti di jam 1:30 siang nanti, Bapak Wali Kota akan menerima audiensi dari Kementerian Kesehatan terkait implementasi rujukan berbasis kemampuan pelayanan yang berlokasi di Pendopo. Dan yang terakhir, di jam 3 sore nanti, Bapak Wali Kota juga akan menerima audiensi dan pertukaran praktik baik pembangunan daerah dari pemerintahan Kota Sawalunto yang berlokasi di jalan di Pendopo.
1: Oke, baik. Dan kalau ada yang ingin menyampaikan aduan atau bertanya seputaran Bandung, kemana nih Kak Maica?
2: Nah, untuk aduan, untuk layanan kegawat daruratan kita ada nih Kang, yaitu di layanan Bandung Siaga 112. Nah, jadi jika warga Bandung melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, langsung aja layanan kami ini tersedia 24 jam. Dan langsung aja telepon ke Bandung Siaga 112.
1: Oke, Kak Maisa terima kasih banyak ya. First impression barengan Rana pagi ini, biasanya kan gak sama Rana ya kalau pagi-pagi itu ya. Terima kasih Kak Maisa, selamat aktivitas, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
1: Baik, itu dia pendengar bersama dengan teman-teman dari Bandung Comment Center. Ada Kak Maisa di sana. Kita sudah mendengarkan bagaimana lalu lintas, cuaca, juga kebutuhan pokok masyarakat dan agenda pimpinan kita. Ataupun Anda yang mau melaporkan satu hal atau ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman dari Bandung Comment Center, bisa melalui layanan info layanan 112 begitu ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RD Bandung. Bandung pagi ini Rana teman di ruang dengar Anda barengan Amel dan juga Randy.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar menantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti warta berita berjaringan di Bandung pagi ini, edisi Kamis 24 September 2026.
1: Bandung pagi ini.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang.